0: Bahkan orang terdekat kita pun juga tidak tahu. Siapa itu? Istri kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, enggak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana kita berupaya maksimal merahasiakan sebuah amal. Ketika beliau menjelaskan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, salah satunya adalah seorang yang berinfak dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak tahu. Ini adalah sebuah perumpamaan bagaimana seorang berusaha merahasiakan amalannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Tangan kanan dan tangan kiri kan gak pernah berpisah. Kita tidur, tangan kanan dan kiri ada. Kita berangkat kerja, tangan kanan dan kiri ada. Kita ke kamar mandi, tangan kanan, tangan kiri ada. Lebih dekat mana? Tangan kanan dengan tangan kiri atau suami dengan istri? Lebih dekat mana? Lebih dekat kanan dan kiri. Istri, sedekat-dekatnya suami dengan istri, apa ikut terus? Bareng terus. Ke kantor apa istri bareng? Ke kamar mandi apa istri bareng? Ke pasar kan paling barengnya cuma di mana? Di rumah saja. Nabi SAW ingin memberikan penjelasan kepada kita. Saking rahasianya amalan yang kita kerjakan, sampai yang terdekat pun gak tahu. Inilah yang namanya upaya maksimal merahasiakan amal. Nanti kita akan jelaskan kenapa. Tapi sebelum kita jelaskan kenapa, kita perlu mengetahui amal yang harus dirahasiakan atau yang seyogyanya dirahasiakan itu amalan yang apa? Yaitu amalan yang tidak disyariatkan untuk diperlihatkan. Amal yang seyogyanya dirahasiakan adalah amal yang tidak disyariatkan untuk diperlihatkan. Berarti kalau ada amalan yang memang disyariatkan untuk diperlihatkan, ya enggak usah dirahasiakan. Contoh, azan. Azan itu amalan yang disyariatkan untuk dirahasiakan atau diperlihatkan? Diperlihatkan. Apalagi? Salat fardu berjamaah di masjid kan enggak mungkin merahasiakan. Ya sudah. Jadi jangan alasan kenapa enggak ke masjid, saya ingin merahasiakan salat duhur saya. Enggak bisa. Karena ini memang disyariatkan diperlihatkan. Ini yang wajib-wajib. Yang sunnah, ada enggak amalan yang memang disyariatkan diperlihatkan? Ada. Sedekah dari orang yang ditokohkan di saat paceklik. Ya, ini disyariatkan untuk diperlihatkan. Sedekah oleh orang yang ditokohkan di masa paceklik. Kenapa disyariatkan untuk diperlihatkan? Sebagai bentuk apa? Motivasi. Ya, kalau semuanya merahasiakan nanti enggak ada yang orang pikir, enggak ada yang sedekah. Maka harus ada 1, 2, 3 tokoh yang memang dia menyedekahkan di depan umum supaya orang-orang termotivasi, dan ini pernah dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi, amalan yang dirahasiakan adalah amalan yang memang tidak disyariatkan untuk diperlihatkan. Contohnya apa? Ya banyak banget. Sedekah biasa, baca Al-Quran, berzikir, berdoa, sholat tahajud, sholat duha. Ya. Makanya sholat yang paling afdol adalah sholat yang dilakukan di mana? Di rumah. Kecuali sholat fardu. Sholat sunnah, semua sholat sunnah. Kecuali terawih. Ya. Semua sholat sunnah itu disunnahkan dilakukan di rumah. Kenapa? Karena lebih bisa dirahasiakan. Termasuk sedekah, termasuk baca Al-Quran. Semakin kita bisa merahasiakan amal soleh, maka itu semakin baik. Kenapa? Ini yang tadi saya janjikan. Alasannya banyak. Satu, lebih mudah menjaga keikhlasan. Ini yang pertama alasannya. Kenapa merahasiakan amalan? Karena lebih mudah menjaga keikhlasan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita manusia itu senang dipuji. Betul? Betul. Walaupun jenengan tidak ganteng. Walaupun jenengan kok jenengan. Walaupun kita tidak ganteng. Terus ada orang yang mengatakan, "Lu Mas jenengan ganteng banget." Senang enggak? Senang walaupun kita enggak ganteng. Ibu-ibu sudah tua. Sudah nenek-nenek. Kemudian ada orang, "Ya Allah, jeng-jeng, jenengan semakin tua semakin cantik." Seneng enggak? Seneng enggak? Seneng. Walaupun enggak ada ceritanya semakin tua semakin cantik. Tapi orang itu senang dipuji. Itu sudah tabiat manusia. Nah, ketika kita merahasiakan amalan, enggak ada yang tahu, itu lebih gampang menjaga keikhlasan. Dan ikhlas adalah ruh dari sebuah amalan. Ya. Amalan yang enggak ada ikhlasnya itu bagaikan bangkai. Ya. Tubuh yang enggak ada nyawanya. Ya, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita merahasiakan amalan? Karena untuk membuktikan kejujuran kita kepada Allah. Untuk apa? Membuktikan kejujuran kita kepada Allah. Jadi kalau kita pengen tahu kita ini sebenarnya beribadah ini sudah jujur atau tidak, coba lakukan ibadah itu ketika sendirian. Ketika kita di depan umum, ketika kita jadi imam, kita baca panjang bacaan. Coba kalau lagi sholat sendirian, panjang enggak? Kalau panjang, ngeten jenengan. Ya, berarti jujur insya Allah. Tapi kalau lagi ngimami panjang, kalau lagi sendirian, kulhu falaknas. Kejujuran kita ini masih dipertanyakan. Ya. Ketika lagi sholat di depan umum kelihatan sama orang, lama banget. Kalau lagi sendirian kilat, khusus. Itu dipertanyakan kejujuran kita dalam beribadah kepada Allah. Maka ini beberapa manfaat, masih banyak sebenarnya manfaatnya, cuman ini karena temanya tema kultum, sehingga mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat muda dulu saya sering membantah dan membentak ibu ya, setelah beliau meninggal apakah hanya boleh meminta ampun kepada Allah atas durhaka saya pada orang tua? Taim jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sesuatu yang sudah berlalu, maka jalannya adalah bertaubat kepada Allah. Memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Taubah tajubu maqablaha. Taubat itu menghapuskan dosa sebelumnya. At-taibu minadzanbi kaman la dzanbalahu. Seorang yang bertaubat itu seperti tidak pernah berbuat dosa. Ini khususnya adalah yang terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua diampuni oleh Allah selama kita bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Ya, adapun hak manusia, ya terkait dengan hak manusia, maka semua akan diselesaikan di akhirat. Ya, urusannya dengan hak manusia, maka itu diselesaikan di akhirat. Maka bagaimana dengan dosa-dosa kita kepada orang lain, kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal? Kita hanya bisa berbuat baik kepada mereka. Mudah-mudahan yang seperti itu memudahkan kita semuanya. ya kita sadar, kita dapat hidayah, sehingga kita berpegang kepada agama Allah dengan sungguh-sungguh, sehingga kita mengingat, oh dulu saya banyak menyakiti orang tua, dulu ucapan dan perbuatan saya, sikap saya banyak menyakiti orang tua, tapi orang tua sudah meninggal, maka sekarang jadilah Anda anak yang soleh untuk kedua orang tua. Ya, jadikan diri seorang hamba yang soleh, seorang anak yang soleh, sehingga pahala dan kebaikan itu juga akan mengalir kepada orang tua. Kemudian amalan yang bisa sampai pada orang tua kerjakan, seperti sedekah misalnya. Kita bersedekah diniatkan untuk orang tua, kita berinfak, kita niatkan untuk orang tua, itu semuanya sampai. Seorang sahabat datang pada Nabi SAW, ibuku meninggal, seandainya sempat tentu ia akan berwasiat untuk bersedekah. Maka kata Nabi SAW, sedekahlah untuknya. Ya, berarti berinfak, bersedekah, mengeluarkan harta di jalan Allah, kalau kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal, untuk orang tua, itu sampai pada mereka semua pahalanya. Untuk kita pahala berbakti kepada orang tua. Dan di antara amal yang besar dari anak adalah waladin salih yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan orang tua. Maka yang paling bermanfaat untuk orang tua adalah doa kita semuanya. Maka di setiap kesempatan kita, setiap doa kita, jangan lupa untuk bersungguh-sungguh mendoakan orang tua. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus doakan orang tua. Ya, dengan bahasa kita silakan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Rahmatilah keduanya, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, jagalah kedua orang tuaku, luaskan kuburannya. Ya, terangilah kuburannya. Demikian seterusnya, jauhkan dari siksa kubur, ya Allah. Silakan. Semua doa kebaikan terus panjatkan untuk kedua orang tua dalam keadaan kita bersungguh-sungguh menjadi seorang anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah, yang insya Allah amal kebaikan kita juga akan mengalir kepada kedua orang tua. Itu yang bisa kita kerjakan, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
2: Masjid harus tanah wakaf? Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Pertama, kapan sebuah gedung dan bangunan bisa dimanfaatkan untuk sholat jamaah? Mayoritas ulama berpendapat bolehnya menyewakan ruangan untuk dijadikan masjid. Ini merupakan madhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambali. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa itu tidak sah. Ibnu Qudamah mengatakan, boleh menyewakan ruang untuk dijadikan masjid sebagai tempat sholat. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Sementara Abu Hanifah mengatakan, sholatnya tidak sah, karena amalan sholat tidak bisa dimiliki melalui akad sewa. Sehingga tidak boleh ada akad sewa untuk hal ini. Dan menurut pendapat kami, bahwa gedung yang manfaatnya mubah ini memungkinkan untuk dikembalikan utuh, sehingga boleh saja disewakan untuk dijadikan tempat sholat. Al-Mughni. Apakah masjid dari gedung sewa berlaku semua hukum masjid? Dalam fatwa Syabakah dinyatakan, hukum masjid tidak berlaku kecuali jika bangunan masjid itu telah diwakafkan. Para ulama telah menegaskan bahwa orang yang membangun masjid dan sholat di sana sementara belum diwakafkan, maka tidak berlaku hukum masjid sampai diwakafkan. Fatwa Syabakah Islamiyah. Dalam Asna al-Matalib, yaitu kitab fikih madhab Syafi'i, dinyatakan, jika bentuknya wakaf dengan pernyataan itu, maka jelas sehingga tidak perlu niat. Tidak termasuk ketika ada orang yang membangun bangunan seperti bentuk masjid, lalu dia mengatakan, aku izinkan untuk sholat di sini. Maka tidak menjadi masjid dengan pernyataan ini karena belum dinyatakan wakaf. Asna al-Matalib. Alasan bahwa masjid harus di tanah wakaf, karena ketika masjid sudah diwakafkan, maka tidak akan berubah menjadi tempat lainnya. Sehingga tidak ada istilah saat ini masjid, besok berubah menjadi rumah atau toko. Bisakah gedung yang disewa untuk masjid diwakafkan sementara? Ini kembali kepada pemahaman hukum wakaf manfaat dan terkait penjelasan ulama mengenai ada tidaknya syarat takbit atau permanen untuk wakaf. Jumhur ulama mengatakan, wakaf harus takbit, yaitu permanen, sehingga tidak ada istilah wakaf sementara. Sementara Malikiyah mengatakan, boleh wakaf dalam bentuk manfaat sesuatu dan tidak disyaratkan harus permanen. Dan ini juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam pernah ditanya tentang hukum wakaf sementara, jawaban beliau, boleh wakaf bangunan yang dibangun di atas tanah sewa, baik wakaf untuk masjid maupun selain masjid. Dan hak kepemilikan tanah tidak menjadi gugur. Karena ketika masa sewa telah habis dan bangunan sudah dirobohkan, status wakaf menjadi tidak berlaku, baik masjid maupun untuk selain masjid. Al-Fatawa Al-Kubra. Pendapat ini juga menjadi pegangan mayoritas ulama kontemporer dan keputusan majma' al-fiqh al-islami. Ketika masjid itu belum diwakafkan, bolehkah jual beli di dalamnya? Latar belakang terbesar mengenai larangan jual beli di masjid adalah hal itu bisa melalaikan orang untuk berzikir, mengingat Allah dan beribadah. Allah berfirman, yang artinya, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Quran Surat An-Nur ayat 37. Karena itu, sekalipun bangunan itu tidak berstatus sebagai masjid, tidak selayaknya berjualan di sana. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya mengenai ruko yang dijadikan musala. Beliau menegaskan, tempat ini tidak berlaku hukum masjid, ini musala. Dengan bukti, bangunan ini milik orang tertentu dan pemiliknya bisa menjualnya, sehingga dia musala dan bukan masjid. Karena itu tidak berlaku hukum masjid. Lalu ada yang bertanya, bolehkah ada jualan buku-buku kecil atau promosi dagangan di tempat semacam ini? Jawaban beliau, menurutku tidak selayaknya itu dilakukan, meskipun itu hanya musala. Karena ini melalaikan orang dari berzikir kepada Allah dan mengganggu orang yang salat di dalamnya. Fatwa Islam. Demikian, Allahu A'lam.

0: My favorite.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu pemuka Quraisy yang dia diberi julukan oleh masyarakat Quraisy dengan sebutan Al-Adl. Al-Adl artinya orang yang bisa mengimbangi, karena dia bisa mengimbangi kemampuan orang Quraisy dalam merawat Ka'bah. Di antara bukti kekayaannya sehingga bisa mengimbangi orang Quraisy dalam merawat Ka'bah, orang ini memberikan kiswah untuk Ka'bah setahun sendirian. Sementara tahun berikutnya, kiswah itu ditanggung oleh masyarakat Quraisy secara umum. Sehingga satu orang ini bisa mengimbangi satu masyarakat Quraisy. Demikian pula orang ini mendirikan satu tiang Ka'bah, satu rukun Ka'bah sendirian. Sementara tiga rukun yang lainnya didirikan oleh orang Quraisy. Karena itu dia bergelar Al-Adl, orang yang bisa mengimbangi. Siapakah dia? Dia adalah manusia yang menjadi rujukan dalam berpikir oleh orang-orang Quraisy. Sehingga dia menjadi orang puncak. Apa yang dikatakan oleh orang ini akan diaminkan oleh orang Quraisy. Dia adalah Al-Walid Ibnul Mughirah, ayahnya seorang sahabat yang mulia, Khalid Ibnul Walid. Ada apa dengan Al-Walid Ibnul Mughirah? Al-Walid Ibnul Mughirah memiliki banyak sekali kelebihan di kalangan orang Quraisy. Dan dia sempat mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini paham syair, ahli dalam bidang syair, ngerti dan bisa membedakan antara syair dan bukan syair. Karena itu diceritakan bahwa sewaktu Al-Walid Ibn Al-Mughirah mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, "Wallahi, laqad sami'tu min Muhammadin anifan kalaman ma huwa min kalamil ins." Demi Allah, baru saja aku telah mendengar sebuah ucapan yang dibaca oleh Muhammad yang itu bukan ucapan manusia, wala min kalamil jin, dan itu bukan pula bisikan jin. Innalahu lahalawah, rasanya manis untuk didengarkan. Wa inna alaihi latalawah, nyaman untuk didengarkan. Wa in a'lahu lamuthmir, wa inna asfalahu lamughdiq, bagian atasnya menghasilkan sesuatu, bagian ujungnya lezat untuk didengerin. Wa annahu ya'lu wa ma ya'lu alai, wa annahu ya'lu wa ma yu'la alai, dan kalimat ini paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan kalimat ini. Dia ucapkan pernyataan ini di hadapan orang musyrikin yang lain, di hadapan orang-orang Quraisy yang lain. Setelah itu dia pulang. Setelah dia pulang, maka masyarakat mengira bahwa Al-Walid bin Mughirah telah masuk Islam. Faqalat Quraisy, sehingga masyarakat Quraisy mengatakan, "Sabba'a wallahi Al-Walid." Al-Walid telah masuk Islam. Demi Allah, Al-Walid telah masuk Islam. Sabba'a ini adalah sebutan bagi orang yang masuk Islam di zaman Nabi SAW. Kenapa disebut sabba'a? Dari kata sabba'a, sabi'ah artinya orang yang dia menganut ajaran yang tidak diikuti oleh umumnya masyarakat. Ajaran yang aneh, ajaran yang beda sendiri. Maka orang seperti itu disebut sebagai sabi'un atau sabi'in atau sabi'ah. Orang Quraisy mengatakan sabba'a wallahi al-walid, al-walid telah masuk Islam. Akhirnya apa yang disampaikan oleh orang Quraisy ini, apa yang menjadi bahan perbincangan orang Quraisy ini didengar oleh Abu Jahal. Dan Abu Jahal dengan Al-Walid ini masih satu suku, masih satu bani, yaitu sama-sama berasal dari Bani Makhzum. Al-Walid Ibn Al-Mughirah Al-Makhzumi. Abu Jahal juga berasal dari Bani Makhzum. Akhirnya Abu Jahal datang kepada Al-Walid, dan dia datang dalam posisi wajahnya menampakkan kesedihan. Maka Al-Walid bertanya kepada Abu Jahal, "Mali araka hazinan ya bna akhi?" Kenapa aku melihatmu sedih, wahai putra dari saudaraku? Faqala, Abu Jahal mengatakan, وَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَحْسَنَ وَهَذِهِ قُرَيْشٌ يَجْمَعُونَ لَكَ نَفَقَةً يُعِينُونَكَ عَلَى كِبَرِ سِنِّكَ وَيَزْعَمُونَ أَنَّكَ زُيِّنْتَ كَلَامَ مُحَمَّدٍ وَإِنَّكَ تَدْخُلُ عَلَى ابْنِ أَبِي كَبْشَةٍ وَابْنِ كُهَافَةٍ لِتَنَالَ مِنْ فَضْلِ طَعَامِهِمْ. Abu Jahal mengatakan kepada Al-Walid, orang Quraisy, mereka sudah menyampaikan cerita tentang kamu. Kalau kamu butuh harta, agar mereka memberikan harta kepadamu sehingga bisa menjadi bekal bagi hidupmu di usia tua, dan kamu telah terpengaruh dengan kalamnya Muhammad, dan kamu mendatangi putranya Abu Quhafah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, untuk menikmati makanan mereka. Mendengar itu, ghadib al-walid. Al-Walid langsung marah. Dan dia mengatakan, bukankah orang Quraisy tahu bahwasanya aku adalah orang yang terkaya dan paling banyak anaknya di tengah mereka? Aku enggak butuh harta mereka. Jadi kalau disebut, saya menghendaki agar orang Quraisy mengumpulkan hartanya untuk diberikan ke aku, agar menjadi modal hidupku di akhir masa hidupku, agar menjadi modal hidupku di usia tuaku, itu tidak benar. Al-Walid merasa ini dilecehkan. Al-Walid merasa kalimat ini adalah pelecehan baginya. Maka dia marah ketika mendengarkan ucapan yang disampaikan oleh Abu Jahal. Akhirnya Al-Walid merenung. Dan Abu Jahal meminta kepada Al-Walid, kira-kira kalimat apa yang bisa kau ucapkan? Akhirnya Abu Jahal meminta kepada Al-Walid, kalau begitu, sampaikan tentang ucapan Muhammad sebuah pernyataan yang membuat orang itu jadi tidak percaya kepada ucapan Muhammad, sehingga mereka akan menghindari Muhammad. Summa qama ma'a Abi Jahal. Kemudian Abu Jahal bersama Al-Walid datang menghampiri orang-orang Quraisy. Lalu Al-Walid mengatakan kepada mereka, apakah kalian punya keyakinan bahwasanya Muhammad itu orang gila? Qalu Allahumma la. Mereka menjawab, tidak, Muhammad bukan orang gila. Apakah Muhammad itu dukun sehingga dia pintar untuk menyampaikan kalimat ramalan? Qalu orang Quraisy itu mengatakan, Allahumma la. Tidak, dia bukan dukun. Apakah Muhammad itu kadzab sehingga kalian punya pengalaman Muhammad pernah berdusta? Qalu la. Mereka menjawab, tidak pernah. Faqalat lil walid pamahwa. Maka orang Quraisy mengatakan kepada Al-Walid, terus menurut anda, menurut kamu wahai Walid, kira-kira ungkapan yang cocok untuk memberikan label pada Quran itu apa? Al-Walid berpikir, apa sih kira-kira yang bisa dinyatakan untuk Al-Quran sehingga orang itu mau menghindari Al-Quran, takut kepada Al-Quran. Nah, dari situlah Al-Walid berusaha untuk merenung. Dia dianggap sebagai orang yang paling cerdas. Maka pernyataan Al-Walid adalah pernyataan puncak, sehingga nanti orang musyrikin, orang Quraisy ikut apa yang dikatakan oleh Al-Walid bin Mughirah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini dalam Al-Quran. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku dengan makhluk yang aku ciptakan sendirian. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Yang aku berikan kepadanya malan mamduda, harta yang membentang. Hartanya banyak sekali. Diceritakan oleh sebagian ulama bahwa hartanya Walid membentang dari Taif sampai Mekah. Tanahnya banyak. Wa banina syuhuda. Dan anak yang selalu menyertainya. Al-Walid kemanapun dia berada selalu ditemani dengan anaknya. Baik ketika di Mekah, dia berada di rumah siapapun, selalu di situ ada anaknya. Ketika dia safar, selalu ditemani oleh anaknya. Dan itu bagian dari kebanggaan orang tua. Wa mahattu lahu tamhida. Dan aku sediakan untuknya harta yang banyak. Thumma yatma'u an azid. Kemudian dia masih tamak, dia masih punya keinginan agar aku tambahkan harta untuknya. Kalla, tidak bisa demikian. innahu kana li ayatina anida. Sesungguhnya Al-Walid ini menentang ayat-ayat kami. Saurhiquhu sa'uda. Innahu fakkara wa qaddar. Dia berpikir dan dia merenungkan untuk menetapkan apa yang harus dinyatakan untuk Al-Qur'an. Faqutila kaifa qaddar. Maka celakalah dia, terkutuk dia bagaimana dia mau menetapkan sebuah kalimat yang negatif untuk Al-Qur'an. Tsumma qutila kaifa qaddar. Kemudian terkutuk Al-Walid, bagaimana mungkin dia akan menetapkan sebuah kalimat negatif untuk Al-Qur'an. Tsumma nadhar, kemudian dia berpikir. Tsumma abasa wa basar, kemudian dia bermuka masam. Tsumma adbara wastakbar, setelah itu dia berpaling dengan nada sombong. Faqala, dia mengatakan, in hadza illa sihru yu'zar. In hadza illa sihru yu'zar. Bahwa Al-Qur'an ini adalah sihir yang memberikan pengaruh. In hadza illa qaulul bashar. Sesungguhnya Al-Qur'an ini hanyalah ucapan manusia. Subhanallah. Kalamu Rabbil Izzah. Firman Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi, disamakan dengan perkataan manusia biasa. Firman Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai ucapan sihir yang bisa memberikan pengaruh buruk bagi manusia. Maka Allah murka dengan kalimat yang disampaikan oleh Al-Walid bin Mughirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman. Sa'uslihi saqar. Akan aku masukkan dia ke dalam saqar. Akan aku masukkan dia ke dalam neraka saqar. Masya Allah. Dia seorang miliarder. Dan dikala dia masih hidup, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada Al-Walid bin Mughirah untuk dimasukkan ke dalam neraka. Karena kalimat yang disampaikan oleh Al-Walid inilah yang kemudian diaminkan dan diikuti oleh orang musyrikin yang lain. Akhirnya mereka, orang-orang musyrikin, ketika mau menyebut Al-Quran, Al-Quran kok seperti ini, mereka bilang itu sihir. Itu hanya ucapan Muhammad. Itu sihir, itu ucapan Muhammad. Dia berpikir untuk menetapkan apa kalimat yang cocok untuk Al-Quran agar Al-Quran itu dihindari oleh masyarakat. Maka dia membuat sebuah kalimat kedustaan. Kalimat yang membuat orang lari dari kebenaran. Maka jamaah yang kami hormati, terkadang orang berpikir, usaha berpikir untuk menyudutkan kebenaran, ini bisa berbahaya. Allah memberikan ancaman yang sangat keras bagi orang yang

0: Masya Allah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Al-Walid Ibnu Mughirah, bahwa ternyata berpikir untuk menyudutkan dan memberikan kritikan kepada kebenaran diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kedurhakaan kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang selalu mengupayakan potensi yang kita miliki, baik potensi harta maupun potensi pikiran maupun potensi fisik, semuanya dalam rangka untuk mendukung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Ustaz, apabila ada seseorang pinjam uang di bank, lalu orang tersebut meninggal dunia, lalu hitungan hutangnya dibayarkan oleh pihak asuransi karena pihak bank telah mengasuransikannya, apakah hutang yang dilunasi dari pihak asuransi tersebut sudah mewakili hutang orang yang telah meninggal? Iya. Bila sudah dibayar asuransi, sudah tidak perlu Anda bayar. Pun Anda bayar tidak akan diterima oleh mereka. Baik. Apakah menjual barang dengan sistem nyicil boleh, harga barangnya berbeda dengan sistem kontan? Boleh. Dengan syarat pada waktu akad jelas, Anda tawarkan, ini rumah ini saya jual kalau cash 100 juta. Anda maunya berapa? Kalau 1 tahun saya jual 110 juta. Ya, itu penawaran, bukan jual beli. Baru penawaran, belum ada akad ini. Baru namanya ijab satu pihak. Bila kemudian dia menjawab, "Udah saya pilih yang 1 tahun pembayaran dengan harga 110 juta." Sekarang berapa harganya? Satu. Berapa akadnya? Satu. Yaitu menjual rumah ini dengan cara tidak tunai selama 1 tahun seharga 110 juta. Tadi 2 penawaran iya, tapi akad terjadi sekarang satu karena kabulnya pada salah satunya. Baik.
4: Bagi hasil beda tahap, si A dan si B melakukan transaksi mudharabah. Si A sebagai pemodal dan si B sebagai mudharib. Si A membuat perjanjian untuk masa usaha 1 tahun pertama bagi hasilnya 90 banding 10, di mana 90% menjadi hak si A. Dengan ini, si A berharap bisa lebih cepat BEP atas modal yang dia berikan. Untuk tahun kedua dan seterusnya, bagi hasil 60 banding 40, dengan 60% menjadi hak si B sebagai mudharib. Bolehkah skema mudharabah di atas? Di antara prinsip dalam mudharabah adalah keseimbangan antara peluang untung dan risiko rugi. Sehingga ketika seseorang berharap bisa mendapatkan keuntungan dalam akad ini, dia juga harus siap menanggung risiko rugi. Jika ada satu pihak yang dia hanya bisa mendapat keuntungan sementara dia bebas dari risiko rugi, berarti ada kedzaliman dalam akad mudharabah yang dijalankan. Kaidah ini tertuang dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasil itu sebagai ganti dari risiko rugi yang ditanggung. Ada sebuah kaidah yang disampaikan para ulama, hak mendapat keuntungan karena ada modal, pekerjaan, atau risiko kerugian. Jamharah al-Qawaid al-Fiqhiyah. Karena itu, ketika keuntungan dalam satu kerjasama mudharabah tidak jelas, maka keuntungan bagi para pelaku mudharabah juga tidak jelas. Jika ada salah satu pihak dalam kerjasama mudharabah mendapatkan keuntungan yang jelas, bisa dipastikan dia akan menzalimi yang lain. Sebagai contoh, si A dan si B bekerja

0: kerjasama membuka warung. Si A sebagai pemodal dan si B sebagai pengelola. Ketika penghasilan warung ini tidak pasti, maka pendapatan untuk si A dan si B juga harus tidak pasti. Sehingga tidak boleh bagi si A sebagai pemodal meminta jatah yang pasti, sementara hasil warung tidak pasti. Asy-Syirazi, yaitu salah satu ulama Syafi'iyah, menjelaskan bagian dari aturan mudharabah. Salah satu pelaku akad mudharabah tidak boleh dikhususkan untuk mendapatkan uang senilai tertentu. Kemudian sisanya dibagi sesuai kesepakatan keduanya. Karena bisa jadi uang senilai itu tidak didapatkan, sehingga dia tidak mendapatkan apapun. Dan bisa jadi yang didapatkan hanya uang senilai itu. Lalu dijadikan gaji sehingga hak kawannya tidak ada. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Bahkan Ibnul Mundhir menyampaikan bahwa ulama sepakat mudharabah menjadi batal jika ada salah satu pihak mendapat jatah khusus. Ibnul Mundhir mengatakan, semua ulama yang saya ketahui bahwa qirat menjadi batal apabila salah satu pihak atau masing-masing pihak ditetapkan mendapatkan uang senilai tertentu. Al-Mughni. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada akad pengelolaan harta pertanian atau muzara'ah, di mana salah satu pihak dalam kerjasama mendapatkan hasil tertentu. Kemudian ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang muhaqalah, muzabanah dan mukhabarah. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i dan yang lainnya. Muhaqalah di antara pengertiannya adalah akad kerjasama pengelolaan harta pertanian, di mana pihak pemodal mendapatkan jatah tertentu. Sementara mukhabarah, kerjasama pengelolaan lahan dengan pembagian sebagian hasilnya. Tuhfatul Ahwadhi. Contoh muhaqalah, kerjasama pengelolaan lahan, di mana pemodal mendapat jatah tertentu. Misal 3 kintal beras, atau uang 5 juta, atau semacamnya. Contoh mukhabarah, kerjasama pengelolaan lahan ditanami berbagai tanaman, misal jagung dan kacang, di mana pemodal minta hasil kacang saja, sementara petani mendapatkan jagung saja. Praktek seperti ini dilarang, mengingat ada sebagian anggota syirkah yang mendapat jatah khusus yang pasti, sementara hasil dari kelola lahan itu tidak pasti. Belum tentu hasil bisa di atas 5 juta, juga belum tentu kacang lebih banyak hasilnya daripada jagung. Kasus yang semisal, jika dalam kerjasama mudharabah, pemodal meminta pembagian tertentu. Misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola. Hal ini tidak dibolehkan. Melanggar ketentuan di atas. Karena dia meminta sesuatu yang pasti atau jatah lebih awal, sementara tidak diketahui mana yang lebih besar hasilnya antara tahun pertama dengan tahun kedua. Dalam kasus di atas, pemodal meminta 90% untuk masa usaha tahun pertama, dengan harapan bisa lebih cepat kembali modal atau BEP. Menurut kami, ini tidak boleh. Sejenis dengan kasus di atas, pemodal meminta semua hasil di tahun pertama, sementara pengelola di tahun kedua. Tidak bisa dipastikan mana yang hasilnya lebih besar. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara Tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Jamaah Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Kali ini bab tersebut berjudul Laknat Allah bagi anak yang melaknat orang tuanya. Apa judulnya? Laknat Allah bagi anak yang melaknat kedua orang tuanya. Apa maksudnya laknat Allah dan apa maksudnya anak melaknat? Ya. Kalau kalimat laknat Allah, maka artinya adalah Allah menjauhkan seseorang dari rahmatnya. Jadi kalau kita mendengar sebuah hadis, ya, atau ayat Al-Quran yang di situ menyebutkan Allah melaknat seseorang, Allah melaknat suatu kaum, maka maknanya adalah Allah menjauhkan orang tersebut, mengusir orang tersebut dari rahmatnya. Rahmat itu artinya apa? Kasih sayang. Alias orang tersebut tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah. Nah, kasih sayang dari Allah itu bisa bersifat materi, bisa bersifat non-materi. Jadi rahmat Allah itu ada yang sifatnya materi, ada yang sifatnya non-materi. Ada orang-orang yang dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya yang bersifat materi. Dan ada orang yang dijauhkan dari rahmat Allah yang bersifat non-materi. Lebih ringan mana? Gak dapat rahmat Allah yang sifatnya materi atau non-materi? Nah, dua-duanya berat ya. Yang materi contohnya apa? Harta, itu materi. Kesehatan, itu materi. Non-materi adalah ketenangan, hidayah. Ya. Ada sebagian orang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, artinya gak dapat rahmat berupa materi. Usahanya gagal terus. Usaha ini gagal. Ada orang yang gak dikasih rahmat Allah yang bersifat materi, sakit terus. Berobat ini gak sembuh, gak sembuh terus. Ini rahmat yang sifatnya apa? Materi. Ada rahmat yang sifatnya non-materi. Apa tadi contohnya? Ketenangan hati. Ada orang dikasih sama Allah rahmat materi, kaya raya, tapi gak tenang hatinya. Hatinya gak tenang, gelisah terus, gak nyaman. Ya, susah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Malas untuk ngaji, malas untuk baca Quran. Ini berarti dia gak dapat rahmat Allah yang sifatnya non-materi. Siapa orang yang akan mendapatkan laknat Allah yang materi maupun yang non-materi? Yaitu orang yang melaknat orang tuanya. Anak yang melaknat orang tuanya. Seperti apa anak yang melaknat orang tuanya? Mari kita dengarkan hadis nomor 17 yang ada di halaman 17. Yang ada di halaman 30. An Abi Tufail qal su'ila Aliun hal khassakum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihi an-nasa kafa. Dari At-Tufail, dari Abu At-Tufail, beliau menyampaikan bahwa suatu hari Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Khalifah yang keempat, ya. Sekaligus adalah menantu dari Rasulullah SAW dan juga termasuk keluarga Nabi, Ahlul Bait. Ya, sudah Ahlul Bait, ya, karena anak dari Abu Thalib dan Abu Thalib adalah pamannya Rasul SAW. Berarti Ali sendiri udah Ahlul Bait. Nikah sama putri Nabi SAW. Berarti kan luar biasa. Ya, betul-betul punya kedekatan hubungan kekeluargaan dengan Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, apakah Rasul SAW pernah memberikan wasiat khusus, entah itu isinya Al-Quran atau hadis Nabi SAW, kepada kalian wahai Ahlul Bait. Ahlul Bait tadi apa maksudnya? Keluarga Nabi SAW. Yang wasiat tersebut oleh Nabi enggak diberikan kepada selain kalian. Jadi apakah kalian pernah mendapatkan hadis khusus, ayat khusus yang itu enggak diberikan kepada selain kalian? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ma khassana Rasulullah SAW bi syai'in lam yakhussa bihin nas. Nabi SAW tidak pernah memberikan wasiat khusus bagi Ahlul Bait yang itu tidak diberikan kepada orang lain. Artinya Nabi enggak pernah melakukan itu. Apa yang disampaikan kepada kami Ahlul Bait seperti apa yang disampaikan kepada siapa? Kaum muslimin secara umum. Ya. Hadis yang disampaikan kepada kami keluarga Nabi sama seperti hadis yang beliau sampaikan kepada masyarakat umum. Ayat yang disampaikan kepada kami Ahlul Bait sama seperti ayat yang disampaikan kepada masyarakat secara umum. Berarti ini mematahkan dustanya orang Syiah yang mengatakan bahwa Ahlul Bait itu punya hadis khusus yang berbeda dengan hadis yang dimiliki oleh umumnya masyarakat. Ya, terpatahkan dengan apa yang disampaikan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Illa ma fi qirabi sayfi. Kecuali wasiat yang aku tulis dan aku simpan di wadah pedangku. Nah, itu ada wasiat khusus. Itu ada wasiat khusus. Nanti kita akan jelaskan isinya apa. Ya, isinya apa. Kata Ali bin Abi Thalib, ada pernah Nabi SAW kasih wasiat kepada kami, saya tulis di sebuah lembaran, kemudian saya simpen di mana? Wadah pedangku. Ya, berarti gak sembarang orang bisa buka. Karena disimpan di mana? Di wadah pedang. Ya. Thumma akhraja sahifatan. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengeluarkan lembaran tersebut. Fa idza fiha maktubun, ternyata di situ tertulis kalimat-kalimat yang akan saya sampaikan sekarang. Sebelum kita sampaikan apa kalimat itu, adanya lembaran yang di situ tertulis hadis Nabi SAW itu menunjukkan bahwa hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai ditulis di zaman beliau masih hidup. Apa? Hadis Nabi SAW sudah mulai diapakan? Ditulis kapan? Sejak Nabi SAW masih hidup. Contohnya lembaran yang ada di wadah pedangnya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena ada sebagian orang mengatakan, oh hadis Nabi itu telat nulisnya. Nulisnya sudah Nabi wafat 2 abad baru mulai ditulis. Jadi sangat mungkin hadisnya sudah enggak valid lagi. Ada yang ditambah, ada yang dikurang, ada yang diubah. Ya. Ini muncul dari orang-orang orientalis yang ingin membuat kita umat Islam ragu dengan hadis Nabi SAW. Padahal realitanya enggak demikian. Sejak Nabi SAW hidup sudah pada nulis para sahabat hadis-hadisnya. Salah satunya adalah apa yang disampaikan Ali bin Abi Thalib. Baik, apa isinya? Mari kita dengar. Apakah isinya berbeda? Apakah hadisnya berbeda dengan hadis yang kita ketahui yang diberikan oleh Nabi kepada masyarakat umum? Ternyata tidak berbeda. Apa isinya? Satu, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Isi dari lembaran itu adalah satu, Rasul SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Satu, Allah melaknat siapa? Orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kenapa dilaknat sama Allah? Karena orang tersebut melakukan perbuatan syirik. Ya, menyembelih untuk selain Allah, berkurban untuk selain Allah. Harusnya berkurban itu untuk siapa? Untuk Allah. Untuk selain Allah contohnya apa? Minum Cilacap. Apa itu? Sedekah laut. Ya. Menyembelih sapi untuk siapa? Niroro gitu. Ya. Nini apa nyi? Gustua lah. Ya. Itu kan untuk selain Allah. Harusnya untuk siapa? Untuk Allah. Satu, yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang apa tadi? Menyembelih untuk selain Allah. Kalau untuk yang nunggoni wit wringin sama enggak? Sama. Karena itu selain Allah. Ya. Yang bau rokso anu gunung kawi sama aja. Enggak boleh. Itu termasuk kesyirikan. Makanya dilaknat oleh Allah. Yang kedua, la'anallahu man saraqa manaral ard. Yang kedua yang ada dalam lembaran itu adalah Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang mencuri tanda tanah. Patok diapain? Dicuri ya. Kalau dicuri terus jadi apa? Ya bersengketa lah antara satu orang dan orang yang lain. Kemarin ada tandanya, sekarang kemana tandanya? Enggak Ustaz, enggak nyuri, coba geser aja. Gimana? Kalau cuma geser gimana? Hah? Sama enggak boleh. Karena dalam riwayat Muslim disebutkan ghayyara manaral ard, mengubah. Jadi ada yang mencuri, ada yang mengubah. Mengubah itu maksudnya geser. Ya. Karo maculi gawe galengan karo apa? Geser patok. Mau nukur semene tok kuwi. Gesernya kan cuma segini. Enggak apa-apa. Papa apa enggak apa-apa? Ya apa-apa lah. Walaupun cuma segini tetap enggak apa-apa. Karena segini itu sampai 7 lapis bumi. Makanya nanti orang yang suka menyerobot harta atau tanah orang lain, nanti di hari kiamat disuruh gotong di pundaknya sini tanah segini tapi tebelnya itu 7 lapis bumi. Gimana? Nyambruk lah, gak kuat. Ya. Oke, anu gak mindah patok, gak nyuri patok, cuman memanipulasi surat tanah sehingga tanah orang lain jadi milik sendiri. Gimana? Lebih parah mana? Karena bukan hanya ngambil sebagian tanah orang lain, tapi semuanya. Ini masuk ke dalam laknat Allah Azza wa Jalla. Sudah berapa ini? Dua. Baik. Yang ketiga, la'anallahu man la'ana walidayh. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Allah melaknat anak yang melaknat orang tuanya. Melaknat orang tua itu seperti apa? Bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Yang secara langsung contohnya adalah ketika ada anak mencaci maki orang tuanya. Nah, ini makna laknat. Kalau manusia yang mengucapkan, maknanya adalah mencaci maki. Anak mencaci maki orang tuanya, menjelek-jelekkan orang tuanya, mendoakan keburukan untuk orang tuanya, langsung ngomong seperti itu. Wah, ini serem ini. Akan dilaknat oleh Allah, materi maupun non materi. Kalau anak yang seperti ini, usahanya akan susah terus. Kalaupun suatu saat gampang, maka tidak akan berkah, karena dia diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini anak yang melaknat langsung. Ada yang tidak langsung. Melaknat tidak langsung itu bagaimana? Anak bertengkar sama orang lain. Bertengkar sama orang lain. Kemudian anak ini, si A ini, jengkel akhirnya mencaci maki orang tuanya lawan tengkarnya tadi itu. Ya si A sama si B ya, si A sama si B tengkar. Nah, si A ini enggak tahan akhirnya karena jengkel dia mencaci maki orang tuanya si B. Nah, si B kan enggak terima. Apa yang dilakukan si B? Balas mencaci maki orang tuanya si A. Berarti si A ini telah melaknat orang tuanya. Kenapa? karena gara-gara dia ada orang lain melaknat orang tuanya. Dan ini pun juga mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan hanya orang yang melaknat secara langsung, tapi juga orang yang melaknat orang tuanya secara tidak langsung, dia jadi pemicu dilaknat dan dicaci makinya orang tua dia gara-gara dia mencaci maki orang tua orang lain. Ini masuk juga. Dan yang terakhir, la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang yang mendukung, melindungi, membela orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Siapa itu orang yang melakukan kerusakan di muka bumi? Penjahat, ya, pencoleng, perampok, termasuk juga orang-orang yang mengedarkan bid'ah. Bukan mengedarkan narkoba. Termasuk juga mengedarkan narkoba juga, termasuk membuat kerusakan di muka bumi. Dua-duanya ini tidak boleh dilindungi, tidak boleh didukung, karena siapa yang mendukung perbuatan jahat tersebut, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Ini hadis yang kita pelajari pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa kita mengerti, kemudian kita hindari hal-hal buruk tadi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara doa. Doa. Sehari-hari.
1: Doa agar terbebas dari hutang. Bagian kedua. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan sulitnya hutang. Hadis riwayat Bukhari nomor 2397 dan riwayat Muslim nomor 5.
2: Kita harusnya benar-benar memperhatikan keikhlasan kita dalam setiap amalan kita, ya. Jangan sampai ada campuran-campuran dalam amalan ibadah kita yang akhirnya akan menjadikan amalan ibadah kita sedikit pahalanya atau bahkan sama sekali tidak ada pahalanya. Dan ketika kita benar-benar memperhatikan keikhlasan, amalan yang kecil pun pahalanya menjadi sangat besar. Ya, ada perkataannya sahabat Abdullah ibn Mubarak, sangat terkenal, ya. Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Betapa banyak amalan kecil dibesarkan pahalanya oleh niatnya. Dan sebaliknya juga demikian. Betapa banyak amalan besar, ya, tapi pahalanya dikecilkan oleh niatnya. Ya, kalau misalnya kita diganggu oleh riya, diganggu oleh sum'ah, maka berusahalah sesegera mungkin untuk melawannya. Di dalam sholat kadang-kadang ada berkecamuk dalam hati kita antara dilihat orang, ya, dengan ikhlas. Kadang-kadang berkecamuk, ya, kita harus lawan itu. Kita harus benahi hati kita bahwa kita sholat untuk mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: dalam sebuah hadis Nabi SAW, 70,000 min ummati yadkhulun al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Ada 70,000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kata Nabi SAW, ada 70,000 orang. Kemudian ketika Nabi SAW ditanya, siapa 70,000 orang itu? Hum alladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Bahwa mereka memiliki 4 sifat. Yang pertama, tidak pernah minta diruqyah. Tidak pernah minta diruqyah. Dan yang kedua, tidak berobat dengan kai. Kai itu besi panas yang diberikan, ditaruh di tempat yang sakit. Dan kemudian tidak tatayur, tidak menganggap sial dengan adanya burung dan sebagainya. Dan yang keempat, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hadis ini menunjukkan bahwa di antara sifatnya 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, mereka adalah yang tidak berobat dengan meminta diruqyah kepada orang lain, atau dia tidak minta berobat dengan kai. Dan para ulama menjelaskan bahwa ini menunjukkan ikhtiar dengan berobat tidak menafikan tawakal. Ikhtiar dengan berobat tidak menafikan tawakal. Oleh karena itu Nabi SAW tidak menyebutkan semua jenis pengobatan, tapi Nabi SAW hanya menyebutkan kai. Dan kemudian juga Nabi SAW menyebutkan tidak minta diruqyah. Artinya minta diruqyah ini ketika kita berharap kepada orang atau memanggil seseorang untuk meruqyah diri kita. Dan ini mengajarkan kepada kita ikhwatal iman bahwa ruqyah itu pengobatan yang bisa kita lakukan secara mandiri. Kita lakukan sendiri. Dan juga ketika misalnya seseorang, kita melihat ada seseorang atau satu keluarga, dia butuh untuk diruqyah. Maka antum yang tahu tidak perlu nunggu orang itu minta. Inisiatif bawa seseorang misalnya. Oh, anak kenal si fulan yang ahli ruqyah. Misalnya seperti bawah. Tanpa menunggu orang itu minta diruqyah. Kalau orang itu diruqyah oleh seseorang tanpa dia meminta, maka dia masih mendapatkan keutamaan untuk bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Dan juga harus dipahami, ini penjelasan tentang hadis ini cukup panjang. Ya, para ulama menjelaskan detail sekali tentang hal ini, bahwa hadis itu 70,000 alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adzab, 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, itu bukan berarti mereka orang-orang yang top level, bukan orang-orang yang paling baik, artinya yang pernah dihisab, artinya di bawah mereka martabatnya, bukan. Karena apa? Karena banyak para sahabat yang mereka orang-orang hebat, orang-orang kaya raya seperti Utsman bin Affan dan yang lainnya, mereka dihisab oleh Allah. Disebutkan oleh Nabi SAW, Ibnu Mas'ud dihisab oleh Allah, dan banyak lagi sahabat yang lainnya yang ditimbang, dihisab amal ibadahnya. Dan kita tahu para sahabat radhiyallahu anhum lebih mulia daripada banyak manusia dari kaum, dari umat Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun, yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

0: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannyalah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

0: لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

0: Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.
1: Wa

Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

0: dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.
1: Tanya jawab.
2: Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan, saya sedang coba menanam sayuran hijau. Pupuk yang saya gunakan kotoran sapi yang difermentasi. Daunnya saya semprot pakai campuran kencing kelinci yang dicampur air kelapa dan air sisa cucian beras. Kemudian difermentasi. Yang saya tanyakan, apakah daun sayuran tersebut najis untuk dikonsumsi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawabannya tidak masalah. Ya, jawabannya tidak ada masalah. Namun sebaiknya sebelum dikonsumsi dicuci. Kenapa tidak masalah? Karena pendapat yang kuat dalam masalah kotoran hewan adalah pendapat yang mengatakan bahwa kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan itu tidak najis. Kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan ketika disembelih, maka dia tidak najis. Dan tidak najis ini bukan berarti boleh dimakan, ya, bukan berarti demikian, tapi dia tidak najis. Sehingga apabila menggunakan kotoran sapi yang difermentasi, maka kotoran itu tidak najis. Begitu pula dengan kencingnya kelinci. Kelinci tidak diharamkan, ya, kita boleh makan kelinci, maka kencingnya juga tidak najis. Ketika difermentasi juga tetap tidak najis. Sehingga kotoran sapi yang difermentasi boleh digunakan untuk pupuk. Begitu pula dengan air kencing kelinci. Boleh digunakan untuk menyemprot daun tanaman itu. Ini yang pertama, ya. Alasan pertama, karena kotoran sapi dan kotoran kelinci itu tidaklah najis. Begitu pula dengan sisa air cucian beras, ini juga tidak najis. Alasan yang kedua, bahkan walaupun pupuknya itu najis, misalnya pakai kotoran babi. Kotoran babi dipakai untuk pupuk tanaman. Maka ketika menjadi tanaman, sudah berubah zatnya. Bukan kotoran babi lagi, sekarang sudah berubah menjadi daun. Maka itu juga menjadi halal. Ya, ketika berubah menjadi daun, maka menjadi halal. Karena sudah berubah, zatnya sudah berubah sama sekali dari bentuk awal. Hanya saja nanti permasalahannya pada bagaimana dia mendapatkan kotoran babi itu. Yang jelas kotoran babi itu haram, najis, sehingga haram untuk dijual belikan. Tidak boleh dijual belikan. Itu ini menurut jumhur ulama, ya. Ada beberapa ulama yang membolehkan jual beli sesuatu yang najis, ya, tapi jumhur ulama itu mengatakan bahwa sesuatu yang najis itu tidak boleh dijual belikan. Kalau dia misalnya dapatnya karena dikasih orang lain, maka tidak ada masalah. Tapi kalau dapatnya dengan membeli, maka ini yang menjadi masalah. Dalam membelinya yang menjadi masalah. Ketika dia membeli kemudian dipakai untuk pupuk, maka ketika jadi tumbuhan, ketika menjadi daun, maka daunnya boleh di, dimakan. Baik. Ini alasan yang kedua, ya. Adapun misalnya memakai sesuatu yang najis untuk menyemprot dedaunan, maka ini dibolehkan. Tapi nanti ketika akan dikonsumsi harus dibersihkan. Dan kalau itu merupakan sesuatu yang dikonsumsi banyak orang, maka harus dikabarkan, harus disampaikan. Ya, harus disampaikan agar mereka nanti tahu bahwa itu harus dibersihkan dahulu dari najis-najis yang digunakan untuk menyemprotnya ketika masih ditanam. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Balak balas balak. Allah mengajarkan satu kaidah, siapa yang melakukan kedzaliman, maka dia berhak untuk dibalas dengan yang setimpal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, siapa yang melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali yang semisal. Dan siapa yang melakukan kejahatan, maka dia tidak dibalas kecuali yang semisal, dan mereka tidak didzalimi. Quran Surat Al-An'am, ayat 160. Allah juga berfirman di ayat yang lain, yang artinya, orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal. Quran Surat Yunus, ayat 27. Dan itulah keadilan. Siapa yang bertindak jahat, dia dibalas yang setimpal. Karenanya, prinsip qisas yang diajarkan dalam Islam bahwa balasan disamakan dengan bentuk kejahatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45. Balok balas balok. Jika ada orang yang memukul dengan balok, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman yang sama, yaitu dipukul dengan balok pula. Jika sampai patah tulang, dia juga harus dipukul hingga patah tulang. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, ada seorang wanita terkapar karena kepalanya dipukul dengan dua batu dari samping kanan kirinya. Para sahabat pun bertanya kepadanya, siapa yang melakukan ini kepadamu? Apakah si A, si B, hingga mereka menyebut nama seorang Yahudi. Lalu wanita itu mengangguk. Orang Yahudi itu pun ditangkap. Setelah dia mengaku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kepalanya juga dipukul dengan batu. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Inilah keadilan. Batu balas batu, balok balas balok, dan siapapun tidak berhak untuk melindunginya hingga korban memaafkannya. Ada yang melindungi. Melindungi pelaku tindak kriminal adalah kejahatan. Seharusnya dia merasa malu untuk melakukan semacam itu. Berusaha mengalihkan hukum dan kebenaran sementara dia hanyalah seorang makhluk. Lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai pun yang melakukan pelanggaran kriminal adalah Fatimah, beliau akan tetap tegakkan hukuman untuknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umat sebelum kalian binasa karena bila terdapat pencuri dari kalangan terhormat, maka mereka membiarkan, dan bila terdapat pencuri dari kalangan lemah, maka mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi Allah Azza wa Jalla, andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Karena itulah, Allah melaknat manusia yang melindungi pelaku kejahatan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melindungi muhdits. Hadis riwayat Muslim. Siapa muhdits? Asy-Syaukani mengatakan, muhdits adalah orang yang berbuat kerusakan seperti tindak kedzaliman kepada orang lain atau semacamnya. Sementara orang yang melindungi artinya orang yang menghalangi pihak terzalimi untuk menuntut qisas atau balas. Nailul Autor. Pelindung tidak melakukan tindakan kedzaliman secara langsung, tapi dia menjadi zalim karena menghalangi pelaku untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena itu dia berhak mendapat laknat dari Allah. Demikian, Allahu a'lam.
4: Ramuan herbal.
5: Di dada bawah bagian ulu hati ada benjolan kecil. Terasa dipegang bila posisi rebahan. Kalau ditekan kuat baru terasa sakit. Tapi selain itu tidak ada keluhan sama sekali. Apakah itu berbahaya ya? Dan bagaimana cara menghilangkannya?
6: Apa itu di dada mana? Ulu hati.
5: Bagian ulu hati ada benjolan kecil. Nah,
6: itu enggak apa-apa itu. Itu hanya tulang itu, tulang dada itu. Itu kan ya itu sakit itu titik nyeri itu. Jadi itu orang sehat pun nyeri. Jadi waktu saya jadi rescuer, kalau kita mau MFR, medical first response, itu ada apa ya, dan kita mau cek verbalnya dia kok enggak ada komunikasi, kita sentuh. Nih titik dada ini.
5: Maksudnya pas pingsan gitu.
6: Iya, pingsan. Misalnya kita cek dengan verbal ditepuk-tepuk, Pak, bangun, Pak, gitu enggak bangun. Terus kita sapa-sapa enggak bangun, terus enggak ada reaksi, baru kita sentuh dada ini. Sret gitu. Ditekan ya sret gitu, kayak di poles gitu. Langsung gitu. Nah, nanti dia sadar, cuma dia enggak bisa verbal. Jadi kita harus regati, cari tahu mana titik masalahnya. Kita harus clearkan maksudnya masalah di mana, kita cari. Nah, setelah itu baru kita evakuasi. Jadi ini titik nyeri ini enggak wajar, ini tulang aja ya. Jadi bukan ini bukan benjolan, ini tulang. Jadi enggak apa-apa. Enggak perlu dipermasalahkan. Fatal.
5: Kalau
6: petinju bisa mati. Iya, enggak boleh itu ini.
5: Kebal ya.
6: Lebih ke sini ke bawahnya. Lebih ke bawahnya atau ke samping kanan. Kalau seorang petinju, karena saya juga seorang petinju, jadinya lindunginnya itu di sini, lindungin ini sama lempeng. Itu langsung enggak bisa napas, kram perut. Cuman kalau ke atas, jadi bukan di sini ya, di ulu hati mepet tulang, itu bisa menghentikan jantung seketika. Fatal itu.
5: Saya tuh pernah kena bola umpan gitu. Langsung
6: sesek. Iya, jantung langsung gitu. Bisa napas gitu, kram perut akhirnya. Ya mungkin itu dari, untuk hamba Allah tadi, ya usah khawatir, itu hanya tulang ya, dada insyaallah.
5: Insyaallah. Ya.
4: Mutiara nasihat. 70.000 sing bakal lumebu ana ing swarga iku wong-wong kang la yastarqun, ora njaluk diruqyah, ora njaluk diwacaake ayat-ayat Al-Qur'an lan hadis Nabi supaya waras, mboten nate njaluk marang menungso. Wala yaqtabun la yastarquna wala yatatayyaruna, pangapunten salah maca kula, wala yatatayyarunan mboten nate lindake tatoyur. Napa niku tatoyur? Rumaos, apes, rumangsa ketiban apes nalika weruh. Nggih, mboten manuk napa kemawon sing derwi mariyat au masmuat, weruh utawa krungu utawa menangi setunggal perkawis. Nek sing diweruhi contohnya manuk niku wau, manuk manggung gitu, manggungnya manuk napa sing biasane wong marai apes kuwi, manuk perenjak nih malah bejo arep ning dayoh teko, ning dayohe nagih hutang dadi ra bejo gitu. Manuk gagak, manuk wah nek eneng manuk gagak wayah wengi apes iki desa kene mesti ane wong mati. Niku jenenge tatoyur. 70.000 ingkang badhe lumebet wonten swarga niku mboten nate nggadahi kapitadosan kapercayan tatoyur. Wah, aku ndek ingin nonton dalang, dalange dikeruyuk konang, iki mesti sok bakal dadi dalang kondang. Nek dikeruyuk bonte mesti dadi dalang bangkrut iki. Lah niku tatoyur, Pak. Mboten pareng. Nggih. Napa melih? mirsani cecak nyeblok ketiban cecak niku pinangka pralambang napa cecak nyeblok niku sial nggih enten kupu mabur ten jero omah waduh iki bakal ciloko iki nek kupu mabur ning jero omah lha niku sedanten tatoyur weluh ula malang panjenengan medal saking dalem badhe sadeyan ten tengah dalan niku enten ula malang ngoten niku malang kaya ndo mentang kaya gendewa beguguk ngutha waton gajah gelar bondan tanpa ratu ora digesah ora gelem gur menteleng eneng kono wah iki bakal nemoni kacilakan iki nek aku nutuk kake anggonku lumaku

angka 13. Nah, wedi karo angka 13 niku. Lift nang gedung bertingkat niku. Niku lantai nomor 13. Mboten enten. Bar 12 niku terus 12 B ngoten niku. Wonten sing kamar hotel niku bar 12 terus 14. Angka 13 mboten enten. Monggo sing duwe hotel, sing duwe pesawat niku wong kuliah napa wong ngarit niku? Wong kuliah, wong sugih napa wong melarat? Sugih wong duwe hotel. Ning nuwun sewu, pikiranipun kepanjingan kelenik. Kelenike napa? Rupa tatoyur kala wau. Rumangsa apes nek weruh angka 13. Naudzubillahi min dzalik. Niku tatoyur. Kanjeng Nabi dawuh atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Tatoyur iku tumindak syirik. Tatoyur iku pangucap sing syirik. Tatoyur iku kelebu kapercayan sing syirik. Mila tiang-tiang ingkang badhe lumebet wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala bila hisabin wala azab niku mboten nate nindakake tatoyur sae kanthi pengucapipun utawi tumindakipun utawi kapercayanipun mboten wonten. Nggih. Sing kathah ditindakake napa nggih? Wah, ngowah-ngowahi adat barang niku. Wah, bojoku lanange biasane nek nyotot bakso terus mangkat kerja kuwi ora antuk, ora nolah-noleh lho. Kok dina iku kok jur nolah-noleh, nolah-noleh wae gek. Ku gek arepe mati bojoku ki. Biasane bojoku ki nek arep mangkat dodol ora tahu pamitan, dina iki kok pamitan. Gek ngowah-ngowahi adat ku gek arep ketiban lelakon apa ku gek mati bojoku ki. Nggih. Enten mboten wong sing ra pamitan ora mati? Enten. Enten mboten sing ora pamitan terus mati? Enten. Lah kula niku bendina pamitan ya ora mati-mati kok nggih. Nggih. Dadi pamit lan mboten pamit niku mboten wonten kaitanipun kalih pengapesan. Kalih mati, kacilakan, musibah lan sanes-sanesipun. Dadi ibu-ibu mungkin nek nginjang dipamiti kalih garwane pun biasa mawon. Ora kok malah nangis. Nggih gulung kuming. Sing nangis nganti geblak semaput bablas sing ditangisi malah merenges bae. Ya wis mbokne nek umurmu wis tekane gur semono wis tak ikhlasake. Esuk ra yana gantine. Naudzubillah min dzalik. Oh lara cetha iki jane. Lah niku tatoyur, Pak. Mboten pareng tatoyur nggih, rumangsa apes marang kedadian sing disawang, sing dirungokake utawa sing ditemoni. Sing ditemoni tuladanipun apa? Malam Jumat kliwon nek cara mriki, nek cara Arab niku sasi Syawal. Jadi tiang-tiang Arab duk nalika Kanjeng Nabi tasih gesang niku nggadahi penyangka sasi Syawal niku sasi sing kebak pengapesan. Mila tiang-tiang Arab boten wantun nikah wonten sasi Syawal. Pramila saking menika Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngerabeni Aisyah Ummul Mukminin sengaja dipilih nalika sasi Syawal. Pinangka piwulang kesaenan kagem para sahabat, pilih sasi Syawal niku dudu sasi pengapesan. Sedaya dinten, sedaya wulan, sedaya weton niku sae. Mboten enten iki weton apik, iki weton ora apik sing diarani sampar wangke tali wangke. Lha kowe arep nikah wetone calonmu kuwi apa? Selasa kliwon, Pak De. Lah kowe apa? Kula niku anu Minggu Wage. Oh, ora jodoh kuwi, elek. Kowe nek nekat kowe bakal ketaman pengapesan, bakal kena apes cilaka. Niku tatoyur. Tatoyur, Pak niku. Tasih mboten sing ngamalke ngelmu kados ngeten iki? Wong ya teko rene. Dipun tilar nggih niku dipun larang dening Nabi, dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala supados napa kapercayan ingkang mapan wonten jiwa raga kula panjenengan sedaya niki resik namung gadahi keyakinan ingkang maringi bejo lan cilaka niku Allah Subhanahu wa taala dudu kedadean, dudu ula manuk, dudu wayah

0: Dudu waktu, dudu sasi, mboten wonten. Mboten wonten makhluk sawiji wonten salumaing jagat, wonten sakinggilipun langit ingkang gadahi panguwaos nibakake balak bebendulan musibah kejawi naming Allah Subhanahu wa taala. Niku syarat ingkang angka setunggal. Humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun. Napa niku yaktawun? Mertombo kanthi nggunakake cara diselenget geni. Dek kapan niku kula dikirimi video dening rencang kula asmane Pak Aji nggih. Wonten WA niku. Dadi piyantune niku kan mengkurep terus polo ee polo tungkak ini ku di selomot ngagem wesi sing pun diobong dikeplak-keplak ke. Mboten mengkurep melumah ini. Aduh lu lek nyawang ke serem ini sakit mirisan ini nge melumah terus dikeplak wesi panas enten gen sikile. Niki mboten sembarang menungso saged nindakake wonten sing nate nyoba dikeplakke wesine niku malah daginge nempel ten wesine niku. Copot. Piye iki aku? Sing dikeplak ra krasa. Sing ngeplak kok copot iwake. Kuwi iwak menungso kuwi. Dudu iwak bekecot. Wonten malih alkai ingkang nate kawula tingali piantun-piantun ingkang sampun lumpuh niku dipun aturi lenggah. Terus tabibe niku terapis alkai niku mbeta spidol nggen sirahe niku dikeki titik spidol tangane spidol nggen mriki spidol terus nggen nggen dengkul sisih pereng iki spidol terus mendet wesi panas to niku dipiting ngeten niki terus dinyos ces ces ngeten niki nggen mriki ya ces ces. Niku tujuannya apa? Mengaktifkan kembali saraf-saraf yang telah mati. Jadi saraf sing wis mati niku digiatke diselomot ngagem besi panas. Niku efekipun seketika. Sing wangune tangane kepleh niku terus dadi iso ngeten meli. Nggih. Kaya pil kita ngeten ngalah. Sing wangune mboten saged melampah niku saged melampah. Niku wonten nggih mu'alajatul kai fil jaziratil arabiyah jenengan tulis ngoten ten YouTube mengki rak metu videone. Lah niku mboten parang ditindakake ya ketahun berobat dengan besi panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun lan dheweke ku wong-wong sing lumebu swarga tanpa hisab wala adab niku namung tawakal pasrah bongkoan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dados ingkang dipun wastani tumindak syirik niku mboten namung tiyang nyembah kayu watu mboten. Ingkang wonten perkawis-perkawis nalika dipun tindakake niku saged mengurangi kadar kualitas ketauhidan kita kepada Allah taala. Antawisipun apa? Pasrahe niku mboten 100% marang Allah taala. Nek anggenipun masrahake jiwa lan raga anggene pun tawakal niku estu-estu lahir tekan batin piyambake pun mboten badhe nyuwun diruqyah. Terus nek lara pripun diruqyah dhewe. Piyambake pun mboten badhe nggadahi kapercayan, mboten badhe tumindak, mboten badhe ngucapake perkara sing mambu-mambu napa? Tatoyur kalau mau. Lan piyambake pun mboten mertobat gunake wesi panas. Piyambake pun namung pasrah bongkoan wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal pasrah bongkoan dumanteng Allah Subhanahu wa taala. Ning wonten bentenipun antawis tawakal kalih tawakal. Tawakal niku guru pasrah tok, mboten nganggo usaha. Niku elek, niku dipun awisi dipun larang dening Nabi. Nabi anggenipun dawuh, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu ngamalo siro ngupadio ngupoyo wo. Kabeh menungso bakal digampang lagi kini Allah jumbo karo pangupayane ngoten iki dawuh pengendikanipun Allah. Aku ki wong sing tauhidku dhuwur. Kabeh tak pasrahke marang Allah Subhanahu wa taala. Serasah perlu nyambut gawe. Wayah rejeki teko rak ya teko dhewe. Nah niku klentu. Kleru. Wong kaya ngono kuwi jenengan kongkon rasah katokan wae. Rasah katokan, rasah ngemplok sego. Kowe ngapa kok ora kerja? Lah mung rejeki wis diatur, wayah rejeki teko rak ya teko dhewe. Nek ngono kuwi rasah katokan wae. Gek engko nek ditekoni wong, lha kowe ngapa kok ora katokan? Lah katoke wis diatur, katok kan rejeki. Wayahe katok teko rak kematok dhewe. Napa ngoten niku? Mboten enten niku wong weng niku jenenge. Kowe ngapa kok ora mangan? Wis ora sah mangan. Ngarepe ning sego lho, wis ora sah. Lah ngapa? Engko wayahe warek rak ya kememplok dhewe. Segone mabur, cangkemku mangap dhewe, bar kuwi kelelekan jur aku mati. Mboten enten, Pak. Dadi wong-wong sing nuwun sewu males nyambut gawe, males ngibadah, nggih males ngopeni anak lan bojo, alesane rezeki wis diatur, niku dia melakukan kontradiksi. Nek neng pangane gage-gage, niki mboten. Nek neng katok gage-gage dinggo, niku kan usaha nganggo katok niku lho. Diangkat mboko sitok. Niku bagian dari usaha. Lah nek ra usaha sing arep ngatoki sapa? Po arep kematok dhewe. Kan mboten mungkin. Nggih napa mboten? Dados kedah tawakal. Tawakal niku napa? Ngupadi, ngupaya kanthi upadi lan upaya ingkang halal. Salajengipun dipasrahke kabeh marang Allah Subhanahu wa taala. Tur anggone ngupadi, anggone ngupaya niku mboten napa nggih? Kula mastani niku. Mboten kebablasan ingkang prasaja kemawon. Wayahe ngibadah, ngibadah. Kowe kok ora salat ngopo? Ha wong wis ditakdirke kok. Wayahe aku mlebu swarga ora ya aku ngibadah dhewe, ora usah tok kongkon. Wayahe aku neraka senadyan saiki ngibadah ya mesti bakal nyemplung neraka. Niku leres napa mboten? Mboten, sebab awake dhewe niku pun ditakdirke ning menungsa niku mboten wonten ingkang mangertosi. Takdiripun sesuk iki aku bakal mlebu neraka apa mlebu swarga mboten wonten ingkang mangertos. Mila wajib usaha. Wong nek masalah mangan kuwi gelem usaha, gelem ngiling wedang, gelem ngaduk mie karo saos gitu. Supaya campur supaya enak niku ora usaha. Semanten iki nyambut gawe niku pinangka usaha. Ngamal saleh niku pinangka usaha supados Allah Subhanahu wa taala ngelebetake kula panjenengan sedaya wonten swarga. Kelebu usaha niku nebihi patang perkara niki. Humul ladzina la yastarqun, nalika lara orang njaluk diruqyah. Lah nek njaluk diruqyah niku wonten tiyang ingkang ngendika ngeten. Kuwi 70.000 sing bakal mlebu swarga tanpa hisab tanpa adab kuwi wis entek kuwotane. Slote wis entek. Lah kok iso? Lah sahabat dhewe-dhewe pira? Tabiin cacahe pira? Ulama-ulama para dwijawara sing kondang kaloka kondang misuwur jayeng bawana pira? Mosok awake dhewe arep mlebu rene apa ya kek? Awake dhewe iki sapa? Nggih, mangkat pengajiane gurne berling nek kober karo nek eling. Wiwi nek mangkat ya gur bungen tuwa. Mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Wis ngajine berling nek mangkat ngaji bungen tuwa gitu. Apa ya awake dhewe iso mlebu rene wong cacahe gur 70.000. Wangsulanipun Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala nggih paring keterangan bilih 70.000 sing bakal lumebu ana ing swarga niku niku mung pinangka napa nggih gambaran. Sebab wonten hadis riwayat Imam Tirmidzi nyebutake bilih 70.000 niku saben sijine niku mengke wonten wadya balane wonten pendereke 70.000 melih ngoten niku. Terus Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas maringi kesimpulan bilih cacahipun umat Muhammad ingkang badhe lumebet wonten ing swarga niku mboten wonten ingkang mangertosi kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Sing disebutake nabi niku iku mbok-mbokane. Mila wonten salebetipun kitab tauhid niku dipun sebatake nggih piwucal bilih man haqaqat tauhida. Sapa wonge haqaqa niku cara jawane napa nggih? Merealisasikan. Sapa wonge ngamalake tauhid niku kanthi sampurna ya dakhulunal jannata bila hisabin wala adab. Dheweke bakal mlebu swarga kanthi tanpa hisab, kanthi tanpa azab. Ampun fokus mirsani 70.000 niku. 70.000 niku insyaallah pemimpin-pemimpine. Temburine mengke tasih kuatah melih umat Muhammad ingkang badhe lumebet wonten ing swarga bila hisabin wala adab. Niki ketah dipun aturake supados mboten wonten seperangane manungsa ingkang pesimis, patah semangat, ora mungkin menungsa dapurane kaya aku ngene iki arep mlebu swarga tanpa hisab, tanpa azab. Wong jatahe tikete gur 70.000. Kuwi sahabat tok wis kebak. Mboten ngoten niku. Kanyata para ulama paring keterangan bilih ingkang lumebet swarga tanpa hisab, tanpa azab niku saben pendherekipun nabi ingkang merealisasikan tauhid. Anggenipun manembah namung dumateng Allah, anggenipun ajrih dumateng Allah, pasrah bongkoan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ning yo niku kalek awake dhewe kedah mulat sarira ngrasa wani introspeksi diri, kira-kira aku iki jek sok nindakke tatoyur apa ora. Nggih. Enten kedadian opo? Wah, kok eneng corona iki jane pralambang apa to ya? Pralambang peti mati bakale laris. Pun niku tok, ampun mikir sing neko-neko. PMK iki ge arep apa ya? Pinangka apa iki? Kok pinangka apa? Pinangka lelorone sapi, pun mboten sah mikir sing neko-neko. Nggih. Apa malih mungkin nggadahi kapercayan sing neko-neko. Wong keserimpet sukit gerinting mati. Wonten Pulau Jawa kalungan wesi. Lah nek apa mah ngono njur ya arep ngopo ngene. Ngoten niku.
1: Tanya jawab.
2: Ustaz Ana hamba Allah dari Kebumen izin bertanya. Apakah kita berdosa jika putus asa menasihati anak hanya dan hanya mengandalkan berdoa saja? Karena jika menasihati akan menyakiti perasaan orang tuanya, Ustaz. Syukran jazakumullah khairan.
3: Ya enggak boleh. Berhenti menasihati enggak boleh. Tapi bedakan antara berhenti menasihati dengan mengatur waktu dalam menasihati. Beda. Jadi berhenti menasehati itu artinya kita gak mau nasehati lagi. Sampai kapan? Sampai mati. Itu gak boleh. Itu gak boleh. Tapi mengatur waktu nasehat itu baik. Jadi nasehat itu disampaikan tidak harus 24 jam pagi sampai malam. Bukan. Ketika kita menyampaikan nasihat itu, kita perlu memilih waktu. Memilih apa? Waktu. Waktunya pas enggak? Memilih ungkapan. Memilih apa? Ungkapan. Kata-kata yang diucapkan dalam nasihat itu dipilih. Yang kira-kira tidak menyinggung perasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja menasihati para sahabatnya tidak terus-menerus dalam arti 24 jam. Kenapa Nabi SAW tidak melakukan itu? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, makhafatas sa'amah. Karena Rasul SAW khawatir para sahabatnya jenuh. Jenengan bayangkan nggih? Siapa sih para sahabat Nabi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Imannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sama imannya anak-anak kita itu kuat mana? Yoranana seujung kukunya. Artinya selevel Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga saja, Nabi SAW khawatir mbok bosen kalau terus-menerus dikasih nopo nasihat tanpa jeda. Bagaimana anak kita? Bagaimana dengan anak kita? Maka saya nasihatkan kepada penanya dan juga kepada kita semua, bukan dihentikan nasihatnya, tapi diatur nasihatnya. Memilih waktu yang pas, memilih ungkapan yang pas, dan kadang-kadang tidak harus jenengan yang ngomong. Jenengan bisa minta tolong kepada orang lain. Siapa orang lainnya? Sinten, Bu? Radio. Itu orang lain. Alias nyetel nopo? Radio. Atau lewat cuplikan video yang dikirim lewat WA. Sekarang kan banyak banget cuplikan-cuplikan video. Atau lewat buku. Jadi kita harus meragamkan cara dalam menyampaikan nasihat. Tidak harus kita yang ngomong. Ustaz, saya berhenti karena sakit hati saya saat menyampaikan nasihat dibalas oleh anak dengan omongan yang kasar. Itu bukan alasan, Bu. Itu bukan alasan, Pak, untuk meninggalkan nasihat. Rasulullah SAW diomongin jelek enggak sama masyarakatnya? Banyak banget. Dikata-katain lebih parah daripada jenengan. Tapi Nabi SAW enggak berhenti untuk menasehati masyarakatnya. Beliau jalan terus. Terus bagaimana Ustaz resepnya supaya tetap istiqomah? Ya tadi sudah saya sampaikan. Ya butuh doa, enggak cuma anak kita. Kita pun juga butuh doa, minta kesabaran kepada Allah. Kemudian yakinlah bahwa tantangan yang Anda hadapi saat menasehati anak, tantangan ini semakin berat, pahalanya juga semakin besar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Beda antara qirat dosa dan qirat pahala. Ada dua jenis qirat yang tersebut dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, qirat pahala menyolatkan jenazah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa mensolatkan jenazah, maka baginya pahala satu qirat. Dan siapa yang mengantarnya hingga jenazah itu diletakkan di liang kubur, maka baginya pahala dua qirat. Ya Abu Hurairah, seperti apakah dua qirat itu? Tanyaku. Beliau menjawab, seperti Gunung Uhud. Hadis riwayat Muslim. 2. Qirat dosa memelihara anjing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa memelihara anjing selain anjing untuk berburu, menjaga ternak dan tanaman, maka pahalanya akan berkurang 2 qirat setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Apakah makna qirat adalah sebesar Gunung Uhud? Setelah mempelajari penjelasan para ulama tentang makna qirat dengan segala keterbatasan dan kekurangan, setelah memohon taufik kepada Allah Azza wa Jalla, kami menyimpulkan bahwa ternyata Gunung Uhud yang disebutkan dalam hadis tentang pahala sholat jenazah hanya sebagai kiasan, bukan ungkapan konkret besarnya pahala atau dosa. Jadi, maknanya bukan pahala sholat jenazah besarnya segunung Uhud karena satu qirat dan dosa memelihara anjing sebesar 2 gunung Uhud karena 2 qirat. Gunung Uhud di sini hanya sebagai permisalan agar kita mudah memahami. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, mayoritas ulama menyatakan bahwa yang dimaksud qirat adalah ukuran pahala yang dikenal di sisi Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pendekatan pemahaman dengan mempermisalkan dengan Gunung Uhud, Mirqatul Mafatih. Imam At-Tibbi rahimahullah juga menjelaskan sama. Sabda Rasulullah, qirat itu seperti Gunung Uhud, Ungkapan ini untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam ucapan, bukan menjelaskan makna literal untuk kata kirat. Artinya, kalimat seperti Gunung Uhud untuk permisalan saja, bukan menjelaskan hakikat dari istilah kirat. Demikian pula keterangan dari Al-Aiz bin Abdissalam, di saat timbangan amal di akhirat tidak ada sarana bagi kita untuk mengetahui hakikatnya dan tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Pengetahuan kita tentangnya hanya sebatas permisalan dengan ukuran-ukuran yang kita kenali. Oleh karenanya, ukuran pahala dari kirat tersebut dipermisalkan dengan benda yang dapat kita lihat, yaitu Gunung Uhud, agar dapat dipahami dengan baik oleh akal. Kemudian, mengingat ukuran kirat di dunia sangat kecil, yaitu 1/12 dirham, Nabi mengingatkan untuk mengetahui ukurannya seperti Gunung Uhud yang ada di Madinah. Subulus Salam. Apakah sama kirat dosa dan pahala? Ada perbedaan pandangan di tengah para ulama tentang makna kedua kirat tersebut. Ada yang menyatakan, A. Kirat dosa dimaknai dengan penjelasan Nabi SAW tentang makna kirat pada hadis yang menjelaskan pahala sholat jenazah, yaitu seperti gunung yang besar, paling kecilnya seperti Uhud. B. Berbeda antara kirat dosa dan kirat pahala. Karena pada hadis tentang kirat dosa tidak dijelaskan makna kirat, tidak seperti dalam hadis tentang kirat pahala sholat jenazah. Syarah Bulughul Maram Ibnu Utsaimin. Dari kedua pendapat di atas, kami lebih condong pada pendapat kedua yang menyatakan berbeda antara kirat dosa dan kirat pahala. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, kirat pahala sholat jenazah tidak mengharuskan sama dengan kirat dosa bagi yang memelihara anjing kecuali untuk berburu, menjaga kebun atau sawah, atau menjaga ternak. Setiap harinya akan berkurang satu kirat dari pahalanya. Dalam sejumlah riwayat disebutkan dua kirat. Namun kirat adalah ukuran tertentu di sisi Allah, bisa jadi sama, lebih kecil, atau lebih besar. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah mengomentari pendapat kedua ini. Ini pendapat yang lebih selamat dari kekeliruan. Syarah Bulughul Maram Ibnu Utsaimin. Ada beberapa argumen yang mendasari kesimpulan ini. Pertama, dalam hadis tentang pahala sholat jenazah diterangkan ukuran kirat. Sementara dalam hadis tentang dosa memelihara anjing, ukuran kirat tidak dijelaskan. Dan ini menunjukkan adanya perbedaan. Kedua, bahwasanya rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Nabi SAW mengabarkan, yang artinya, sesungguhnya Allah ketika selesai menciptakan ciptaannya, Dia menulis di sisinya, di atas arsy-Nya, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka tidak bisa disamakan antara ukuran kirat dosa dengan kirat pahala. Jika kita samakan, tentu akan berlawanan dengan prinsip ini. Ketiga, nilai pahala dan dosa tidak sama. Allah tidak menyamakan nilai ganjaran amal soleh dengan ganjaran dosa. Di mana ganjaran amal soleh, setiap satu pahala Allah lipatkan minimal 10 kali lipat. Adapun dosa tidak Allah lipatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat pahala dan siapa berbuat dosa dibalas seimbang dengan dosanya, tidak dilipat gandakan. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau didzalimi. Quran surat Al-An'am ayat 160. Ini menunjukkan tidak bisa disamakan antara ukuran kirat pahala salat jenazah dengan kirat dosa memelihara anjing. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.

0: para nacer.
1: Kalau kita berbicara tentang modal dalam bentuk materi, maka modal bisa berupa benda, barang. Kita banyak, alhamdulillah Allah beri banyak barang. Ada rumah, ada kendaraan, ada tanah bisa jadi, ya, ada ruko. Sebetulnya Allah sudah beri kita modal untuk usaha. Sudahkah kita menjadikan aset yang kita miliki sebagai modal usaha kita? Betapa banyak orang yang sukses di rumah sendiri. Dia tidak punya toko, tidak punya gudang, tidak punya pabrik, tapi sukses dia di rumah sendiri. Dia tidak punya rumah banyak, rumahnya itu saja. Tapi di situ dia berwisata home industry, atau modal dia cuma laptop. Kemana-mana dia bawa laptop, duduk di bawah pohon, duduk di taman, dia berwirausaha dropshipping atau online atau yang lainnya. Tidak punya barang, tidak punya, tapi dia punya skill. Dan skill, ya. Jadi apa yang ada pada kita itu adalah modal, asalkan kita mampu menggunakannya, asalkan kita mampu memanfaatkan. Kemudian kedua, kalau kita tidak punya barang, maka kita harus bisa lebih fokus bahwa barang itu bukan karena fisiknya, tapi nilai barang itu pada kegunaan. Tidak mesti harus beli, tidak mesti harus punya, kita bisa sewa. Kita bisa sewa, ya. Sewa barang, sewa gudang, sewa rumah, sewa peralatan, bisa. Tidak mesti harus beli, tidak mesti harus punya. Jadi modal itu bisa punya sendiri, benda yang sudah kita punya, bisa kegunaan barang. Dan yang lebih penting adalah kegunaan anggota tubuh kita. Kita punya tangan, pintar nulis, tapi apa manfaat tulisan kita? Kita bisa mendapatkan keuntungan dari tulisan? Kita bisa berbicara. Bisakah kita mencari keuntungan dari kemampuan kita berbicara? Kayak jadi broker misalnya. Dia tidak punya tanah, tidak punya rumah, tapi kerjanya jual rumah ke jual tanah. Ya, skill yang dia miliki, manfaat anggota tubuh itu dia gunakan untuk mencari keuntungan, itu modal. Kemampuan dia membangun relasi, berkomunikasi, itu juga modal usaha. Kemudian masih ada lagi kekayaan intelektual, ya. Mungkin sebagian orang punya merek. Banyak sekarang orang-orang yang berwirausaha dengan bikin merek kerjanya. Tidak punya barang, dia bikin merek, bikin strategi produksi barang, ditawarkan franchise-franchise. Dia sendiri tidak punya barang. Dia hanya melatih sana, melatih sini untuk produksi. Dia cuma memanage itu. Tapi sendiri dia tidak produksi. Itu sangat memungkinkan kita lakukan, ya. Bisa kita lakukan. Ya, banyak orang punya modal tapi dia tidak bisa menemukan ide bisnis. Sehingga kemampuan kita menggali, mencari ide bisnis itu juga modal. Bisa kita jual ide itu. Bahkan perusahaan-perusahaan besar mengadakan semacam sayembara, perlombaan untuk ide-ide bisnis dari para entrepreneur-entrepreneur ini. Bukti bahwa sebetulnya kita punya, ya, modal itu sudah ada pada kita, tapi kadang kita belum mampu memanfaatkannya. Baik, sebagai contoh sederhana waralaba. Dalam sistem waralaba, ini sekedar contoh, ya. Waralaba, bisa jadi pewaralaba itu tidak punya barang. Dia cuma bikin merek, didaftarkan, kemudian dia cari partner. Modal dari dia, ya, modal 10 juta bikin gerobak, nanti diajarin pakai merek dia. Dia terus mendapatkan bagi hasilnya. Berarti sekali lagi, adanya sistem waralaba franchise itu bukti contoh konkret bahwa modal tidak harus dengan uang. Berarti kan ada kerjasama, ya. Ada merek, ada sistem, ada pemasaran. Kemudian barang-barang ini tidak harus pewaralaba yang punya. Yang paling penting adalah sistem pemasaran merek ini yang sangat dibutuhkan. Sedangkan barang bisa jadi yang mengadakan adalah terwara labanya, ya. Manajemen. Nah, sistem kerjasama semacam ini dengan sistem waralaba itu dibolehkan, ya. Ada orang-orang yang tidak punya ide bisnis, dia siap beli, dia siap bayar ide bisnis antum. Sehingga di sini bisa ada opsi sewa merek. Kalau sewa merek, karena merek itu bukan sekedar nama yang kosong, merek itu adalah sebuah identitas tentang produk dan mutu. Maka kalau antum menyewakan merek, antum harus memastikan bahwa pihak terwara laba betul-betul memiliki sistem olah produksi dan mutu yang terstandar. Mutu yang terstandar, sehingga dia memproduksi barang dengan sistem yang benar, menghasilkan produk yang membawa mutu yang sesuai dengan merek yang antum buat. Baik. Sehingga di sini akan ada penghasilan bagi antum, ada fee manajemen, ada fee pemasaran. Ada fee manajemen kalau antum terlibat dalam manajemennya. Kalau antum hanya terlibat membangun jaringan, maka ada antum mendapatkan fee dari keuntungan. Kalau memang sistemnya antum tidak sewakan merek, tapi itu merek dijadikan sebagai modal yang terstor antum. Jadi sistem waralaba dalam Islam bisa diakomodir dengan opsi merek sebagai modal terstor, dan itu dikonversi dalam bentuk nilai. Mereknya saya nilai 10 juta. Sehingga terwara laba dia store 10 juta, modalnya 50-50. Kemudian di sini nanti ada fee keuntungan. Tetapi ketika merek sudah disewakan, berarti terwara laba menyewa merek. Kemudian pewara laba meminta profit dalam prosentase tertentu, maka di sini ada bentuk kedzaliman. Sudah dapat sewa merek, ada fee pemasaran, fee manajemen, kok masih minta bagi hasil, dolim. Jadi kalau sistem bagi hasil, ya bagi hasil murni, pure, apa yang menjadi modal pewara laba, apa yang menjadi modal terwara laba, pewara labanya modalnya adalah merek, terus kemudian sistem atau manajemen, itu dinilai, dikonversi dalam bentuk nilai uang, kemudian nanti akan ada pembagian keuntungan. Kalau tidak mau dengan skema syirkah bagi hasil, maka opsinya adalah dengan sewa putus, sewa merek, jasa mengajari produksi dalam sekali pengajaran berapa, kemudian sewanya per tahun berapa, putus. Seperti itu boleh dalam Islam. Sehingga dalam contoh ini, pihak pewara laba bisa jadi tidak keluar uang, ya. Dia hanya merek yang sudah dia daftarkan, kemudian dia sistem, baik itu pemasaran ataupun produksi, desain, display, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh konkret tentang modal tidak harus dalam bentuk nominal uang.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang maha pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu. Dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahnya terhadapnya. Dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ

Ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rabb yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Suka lupa. Assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Mau bertanya nih, bagaimana amalan-amalan pada hari Jumat untuk kaum wanita? Fadhil Ustaz.
3: Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nah, hari Jumat adalah hari spesial ya untuk kaum muslimin. Dia adalah hari Id bagi umat Islam. Dan kita tahu bahwa ada sunnah-sunnah yang hendaklah kita perhatikan di hari tersebut. Secara umum sunnah-sunnah ini berlaku untuk semuanya, ya, baik untuk laki-laki, begitu juga untuk kaum wanita. Ya, kecuali sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hadirnya seseorang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya kan? Maka itu tentu saja pengecualian atau tidak berlaku kecuali untuk orang yang memang akan mendatangi sholat Jumat, seperti misalnya mandi, ya kan, untuk ya sebelum datang ke masjid, kemudian bersegera ke masjid, ya kan, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik, gitu kan. Itu semua hanya disunahkan bagi orang yang akan datang ke masjid menghadiri sholat Jumat. Dan yang wajib untuk mendatangi sholat Jumat adalah laki-laki. Ya. Nah, ini berarti hanya berlaku untuk laki-laki. Tapi kalaupun si wanita tersebut akan menghadiri sholat Jumat dan ini diperbolehkan oleh para ulama, tentu saja maka ya berarti dalam hal ini wanita pun melaksanakan sunnah-sunnah tersebut, gitu, seperti mandi dulu dan lain sebagainya. Nah, ada pun soal sunnah-sunnah di hari Jumat yang bisa dilakukan oleh kaum wanita, diantaranya adalah membaca surat Al-Kahfi, ya kan? Maka itu berlaku untuk laki-laki, begitu juga berlaku untuk kaum wanita. Begitu juga diantara sunnah yang bisa dilakukan pada hari Jumat adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ya hari Jumat perbanyaklah olehmu bersholawat kepada Aku. Maka perbanyak sholawat dengan lafad misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, seperti itu. Ya. Begitu juga diantara sunnah di hari Jumat adalah berdoa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus ya di waktu yang dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita berdoa padanya maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada akhir hari Jumat ya, menjelang terbenam matahari di akhir hari Jumat ya, dari sejak ba'da asar sampai terbenam matahari, maka kita disunahkan untuk memperbanyak doa pada hari tersebut, begitu. Wallahu a'lam.
2: Nah, itu jawaban buat pertanyaan dari Evi Nur Syafitri ya, mengenai amalan-amalan pada hari Jumat untuk wanita. Sebenarnya umum ya Ustaz ya ternyata.
3: Ya.
2: Cuman memang yang mengecualikan itu apabila untuk hadir ke masjidnya.
3: Ya.
2: Oh, Masya Allah. Baik, masih di video yang sama, di video sunnah-sunnah di hari Jumat, ada lagi pertanyaan dari Muhammad Rifai. Permisi Ustadz, numpang tanya. Dalam video di atas tidak disebutkan tentang sunnah memotong kuku dan juga kumis pada hari Jumat. Saya pernah dengar ada beberapa hadis tentang sunnah memotong kuku dan kumis pada hari Jumat, tetapi hadisnya dhaif. Terus bagaimanakah hukum yang benar tentang memotong kuku dan kumis pada hari Jumat? Pada Ustaz.
3: Ya, tentang memotong kuku ya dan kumis ya di hari Jumat itu memang ada hadis-hadis yang tidak marfu gitu. Jadi tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hadis-hadis yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang dhaif ya gitu hadisnya. Jadi memang tidak ada hadis yang marfu. Akan tapi tentang memotong kuku, mencukur kumis ini datang dari asar para sahabat. Jadi dilakukan oleh para sahabat Nabi, begitu juga dilakukan oleh para tabi'in, begitu. Nah, sehingga di kalangan para ulama seperti Al-Imam Syafi'i, begitu juga Al-Imam Ahmad ya, di mazhab mereka memang dinyatakan bahwa di antara sunnah yang hendaklah kita lakukan di hari Jumat itu adalah memotong kuku, begitu ya. Nah, yang terkenal adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan demikian, begitu. Apa dalilnya? Dalilnya karena di hari Jumat itu secara umum disunahkan bagi kita untuk membersihkan badan dan sebagainya gitu kan. Maka memotong kuku itu termasuk bagian dari an-nadhafah gitu. Sehingga berdasarkan hal itulah, begitu juga berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, ya, para ulama itu menyatakan bahwa dianjurkan bagi kita untuk melakukannya di hari Jumat, begitu. Nah, jadi seperti itu tentang kedudukan atau persoalan memotong kuku ya dan mencukur kumis di hari Jumat. Wallahu a'lam.
2: Nah, itu dia. Syukur Ustaz jawabannya.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Tanya jawab.
5: Ustadz, bagaimana kalau ada saudara yang kaya kemudian rajin ibadah tetapi pelit sama orang tua dan sama adiknya yang kekurangan? Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakumullah khairan.
6: Bagaimana hukumnya ada orang yang rajin ibadah? Salatnya rajin, nggih. Puasanya rajin, tapi medit. Tapi napa? Medit, pelit. Pelit sama orang tuanya sendiri, ya. Pelit sama adiknya, sama saudara-saudaranya. Bagaimana hukumnya? Sholatnya bagus, medite elek, itu hukumnya. Ya. Sholat dia bagus, tapi pelit dia tidak bagus. Maka apa yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan adalah mengubah perilaku. Yang mesti dilakukan adalah mengubah nopo perilaku. Karena di dalam Islam yang perlu dijaga hubungannya itu bukan hanya hubungan kita dengan Allah, tapi juga hubungan kita dengan sesama manusia. Itu yang dalam ajaran Islam itu seperti itu. Yang sering diistilahkan dengan hablum minallah dengan hablum minannas. Jenengan sholat, jenengan puasa, itu namanya hablum minallah. Jenengan berbuat baik kepada orang tua, kepada saudara, itu namanya hablum minannas. Dua-duanya harus dijaga. Ya. Dua-duanya harus dijaga. Hablum minallahnya dijaga, hablum minannasnya dijaga. Ya. Jadi enggak boleh timpang. Timpang itu contohnya tadi. Salatnya rajin tapi sama orang tuanya sendiri. Butuh duit orang tuanya, kudu ngutang. Ya Allah, iki kebangetan temen iki. Masa orang tua harus ngutang sama siapa? Anaknya. Ya Allah. Apa kata Rasul SAW? Anta wa maluka li abika. Le do kamu dan hartamu milik orang tuamu. Kamu, kamu niki sinten, Bu? Bocah, anak. Anak dan apa yang dimiliki oleh anak itu milik orang tua. Kok bisa-bisa nih ngutang? Ya. Sudah ngutang kayak gitu golek nagih ora jamak. Nanti wong tuane lara. Ya. Sampai orang tuanya sakit karena bolak-balik ditagih sama siapa? Anak. Ini anakmu dilapai. Ya. Jadi kalau bisa, apa yang bisa kita berikan kepada orang tua kita, apa yang diperlukan oleh orang tua kita, kita berikan. Ya. Minimal untuk membalas jasa siapa? Orang tua kita. Masa orang tua kita butuh susu, bayangkan. Butuh apa? Susu. Itu ya Allah belikannya. Kalau belum dihubungi enggak akan dibeli-belikan. Dan jenengan sih minum ASI orang tua jenengan itu berapa lama? Minimal gue ganti. Ganti apa, Bu? ASI lah minimal. Ya. Jadi menjaga hubungan baik bukan hanya dengan Allah tapi juga dengan sesama manusia. Maka jawabannya diubah perilakunya. Lah tugasnya kita sebagai saudara dari orang tersebut bagaimana? Kasih nasihat. Kasih nasihat. Ustaz, kalau saya yang ngasih nasihat biasanya enggak diperhatikan, Ustaz. Ya sudah, ini video ini nih. Ini kan ada videonya ini. Ya, jenengan potong, kirimkan. Ya. Gimana sana pesan sama ustate? Ya. Gimba ada pesan dari ustadznya. Mudah-mudahan bermanfaat, kirim. Ya, supaya hatinya terbuka. Sambil didoakan tentunya. Karena yang bisa membolak-balikkan hati manusia itu cuma sinten? Cuma Allah Subhanahu wa taala.
7: Benarkah kotoran kuda tidak najis? Kuda adalah binatang yang halal dimakan, dan semua hewan yang halal dimakan, kotorannya tidak najis. Dalilnya adalah, pertama, kaidah fikih yang berbunyi, hukum asal segala sesuatu adalah suci, berlaku tetap pada kesucian sampai ada dalil yang menerangkan kenajisannya. Kotoran kuda dan seluruh hewan yang halal dimakan, tidak ada dalil yang menjelaskan kenajisannya, sehingga tetap pada hukum asalnya, yaitu suci. Kedua, bolehnya berobat dengan air kencing unta. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, sejumlah orang dari suku Uqal atau Uranah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencing dan susunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan obat dari barang yang najis. Menunjukkan semua binatang yang dagingnya halal dimakan, kotorannya tidak najis. Ketiga, hadis tentang bolehnya sholat di kandang kambing. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, sebelum masjid dibangun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di kandang kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Bolehnya sholat di kandang kambing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sholatlah kalian di kandang kambing karena padanya ada barokah. Hadis riwayat Muslim. Sangatlah mustahil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di tempat yang najis. Ini menunjukkan bahwa kotoran kambing dan semua hewan yang halal dimakan adalah suci. Keempat, ijma atau kesepakatan ulama. Sebagaimana dinukil oleh Ibnul Mundhir rahimahullah, para ulama sepakat atau ijma tidak ada beda pendapat bahwa kotoran hewan yang halal dimakan adalah suci, boleh diminum dan digunakan untuk bersuci. Al-Awsat. Dalil-dalil di atas sangat cukup sebagai bukti bahwa kotoran kuda tidak najis. sehingga tidak perlu ragu meyakini hal ini selama keyakinan yang kita pegang didukung oleh dalil. Dan semoga tulisan ini dapat memberikan kabar gembira kepada para pecinta kuda untuk semakin leluasa berinteraksi dengan kuda-kuda peliharaannya. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
8: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Jamaah Masjid Manarul Ilmi dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas bab baru yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab bakti kepada orang tua selama bukan maksiat. Berbakti kepada orang tua selama bukan maksiat. Hadis yang akan kita baca adalah hadis nomor 18. Hadis ini hasan li ghairihi, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Darda. Siapa? Abu Ad-Darda. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala. Abu Darda, semoga Allah meridhai beliau, berkata, "Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in." Rasulullah SAW memberikan wasiat kepadaku 9 hal. Berapa wasiatnya Nabi? 9. Mari kita dengarkan satu persatu. La tusyrik billahi syai'an wa in qutta'ta aw hurriqt. Jangan berbuat syirik sekalipun engkau diancam akan dibunuh atau dibakar. Jangan berbuat syirik sekalipun engkau diancam akan dibunuh atau dibakar. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim harus mempertahankan prinsip tauhid sampai tetes darah terakhir kita. Kalau kita diancam saja enggak boleh berbuat syirik, bagaimana kalau enggak diancam? Bagaimana kalau berbuat syirik secara sukarela, cuma karena pakai wuh, cuma karena enggak enak sama tetangga? Ini menunjukkan kualitas rendah keimanan seseorang. Sekalipun diancam akan dibunuh, sekalipun diancam akan dibakar, jangan berbuat syirik. Ini wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang kedua, wala tatrukanna shalatal maktubata muta'ammida. Jangan meninggalkan salat fardu secara sengaja. Jangan meninggalkan salat fardu secara sengaja. Secara sengaja maksudnya ya tahu tapi ditinggalkan. Kalau enggak sengaja lupa. Ya, itu berarti enggak sengaja. Mungkin enggak orang lupa. Mungkin namanya juga manusia. Ya. Tapi kalau ingat maka jangan tinggalkan. Kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah." Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka dia tidak mendapatkan jaminan keamanan dari Allah di dunia dan di akhirat. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, dia tidak akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Azza wa Jal di dunia maupun di akhirat. Ya kalau sudah enggak dijamin keamanan sama Allah, gimana? Repot, gelisah, ya, enggak tenang hidupnya. Itu baru di dunia. Di akhirat dia tidak aman dari siksaan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wasiat yang ketiga, kata Nabi SAW, wala tashrabanna al-khamr. Jangan sekali-kali minum khamr. Jangan sekali-kali mabok. Walaupun cuma apa? Nyicipi. Karena awal orang ketagihan gara-gara nyicipi. Jangan sekali-kali menyentuh khamr. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa innaha miftahu kulli syarr. Karena sesungguhnya khamr

Pintu seluruh kejahatan. Pintu seluruh kejahatan. Ada seorang disuruh milih antara bunuh atau zina atau mabok. Dia pikirlah yang paling ringan ya mabok. Apa yang terjadi? Setelah mabok, hilang akal, dia berzina. Begitu berzina, hamil, dia bunuh. Awalnya dari apa? Mabok. Mabok itu adalah kunci pintu dari seluruh kejahatan. Kalau orang sudah mabok, hilang akalnya. Kalau orang sudah hilang akalnya, dia akan melakukan apapun. Berzina, membunuh, berbohong, mukul, dan seterusnya. Maka jangan sekali-kali tergiur narkoba, ya termasuk narkoba. Ya, khamar di dalamnya ada narkoba, ada ekstasi, ada pil koplo, ada apa lagi? Ciu. Ya, apa lagi? Oplosan, ya, semuanya lah. Ya. Lem, ngelem, itu termasuk apa? Mabok. Semuanya. Ini yang keberapa? Hah? Yang ketiga, yang keempat. Nah, ini yang sesuai dengan bab yang kita bahas. Wa ati' walidayk. Patuhilah kedua orang tuamu. Berarti ayah dan ibu. Patuhilah kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahum. Sekalipun kedua orang tuamu meminta seluruh hartamu, berikan. Sekalipun orang tuamu minta seluruh hartamu, berikan. Berat atau tidak? Hah? Berat. Tapi bukan maksiat. Tapi bukan maksiat. Maka disuruh ditaati. Apalagi seandainya orang tua cuma minta sama kita, "Le, aku nyileh buat tuku beras." Nyileh. Kita enggak pinjemi. Luar biasa durhaka anak yang seperti ini. Orang tua minjem sama anaknya. Betul-betul anak tak tahu diri. Orang tua minta dikasih. Masa orang minjem gak dikasih, orang tua minjem gak dikasih, minjem. Harusnya kita itu gak usah nunggu orang tua kita minjem. Kita tahu orang tua gak ada beras di rumah, kita berikan. Seluruh gaji kita berikan sama orang tua kita. Ini bukan seluruh gaji loh. Apa kata Nabi? Seluruh harta. Apa kata Nabi dalam riwayat yang lain? Anta wa maluka li abik. Le, tubuhmu, nyawamu, dan hartamu milik orang tuamu. Bukan cuma harta kita, tubuh kita ini loh, itu milik orang tua kita. Jadi kalau kita cuma disuruh le ngangkat jemuran, le masak, le bersihin, le nyuci, le apalagi nyetrika, le ngelipati baju, itu wajib ditaati. Dan tidak boleh mengeluh. Tidak boleh mengeluh. Walaupun ngeluhnya hanya enggak boleh. Taati. Ini perintah dan wasiat dari Rasulullah SAW. Ini yang keberapa? Nah, yang keempat. Yang kelima. Wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka ant. Jangan berontak kepada pemerintah. Jangan mengkudeta pemerintah yang sah. Sekalipun engkau merasa engkau di pihak yang benar, jangan berontak. Kenapa? Karena efek negatif yang akan ditimbulkan lebih besar. Loh, berarti kita membiarkan Ustaz kesalahan pemerintah? Bukan membiarkan, yang nyuruh membiarkan siapa? Jangan berontak. Jangan mengkudeta pemerintah yang sah. Nabi SAW tidak katakan jangan diamkan, bukan. Nasihati. Bukan dengan memberontak, nasihati.
Sudah dinasehati Ustaz, enggak mau dengar. Loh, kewajiban kita itu menasehati. Kalau dia enggak terima, urusan dia sama siapa? Sama Allah Azza wa Jalla. Jangan kemudian kita nasehati enggak diterima terus kita angkat senjata. Enggak. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sepanjang sejarah dari dulu sampai sekarang, setiap pemberontakan kepada pemerintah yang sah pasti dampak buruknya lebih besar, pasti terbukti sepanjang sejarah. Makanya Nabi SAW katakan jangan berontak, sekalipun engkau merasa engkau yang benar, untuk maslahat bersama. Sudah. Kemudian kata Nabi SAW yang keenam, wala tafrir minazzahfi wa in halakta wa farra ashabuk. Jangan sekali-kali lari dari medan pertempuran, sekalipun engkau akan terbunuh dan teman-temanmu semuanya lari. Jangan lari. Ini mungkin karena kita belum pernah ya, akhirnya kita gak punya gambaran mungkin ya. Orang itu mungkin awalnya semangat ketika berangkat mau jihad, tapi begitu ngelihat sendiri, tahu-tahu ada lewat kepala lepas gitu kan, gelundung gitu. Ya. Tahu-tahu di depan kita ada orang tangannya putus, hor darahnya. Itu kan bikin apa? Bikin bukan bulu kuduk yang merinding, bulu tubuh semuanya merinding, bukan cuma bulu kuduk aja. Tapi kalau ada satu kabur, yang lainnya ikut kabur. Makanya kabur dari medan pertempuran termasuk dosa besar. Kata Nabi SAW, jangan kabur dari medan pertempuran, sekalipun engkau akan terbunuh atau seluruh teman-temanmu kabur. Terbunuh insya Allah mati syahid. Baik, yang ketujuh, wa anfiq min tawlika ala ahlik. Nafkahilah keluargamu. Nafkahilah keluargamu. Kalau pas lagi duit dapat banyak, kasih yang lebih kepada keluarga kita. Ya, kalau pas lagi duit dikit, ya kasih sesuai dengan apa yang kita miliki. Jadi jangan kemudian kita sama keluarga pelit banget. Sampai istri anak-anak kurus, ramane belum priwe sih. Ya, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai anak istri kekurangan gizi, ayahnya kelebihan gizi. Jangan. Kecuali kalau memang ayahnya juga sama-sama kekurangan gizi, itu lain masalah. Ya, tapi kalau misalnya kita punya lebih harta, kasih sama istri kita, sama anak kita. Ya. Ini wasiat yang ketujuh. Yang kedelapan, wala tarfa' asaka an ahlika. Wasiat yang kedelapan kata Nabi SAW, jangan melalaikan pengawasan terhadap keluargamu. Jangan melalaikan pengawasan terhadap keluargamu. Perhatikan, ini disampaikan oleh Nabi di zaman beliau, yang suasana kehidupan saat itu Islami atau tidak? Islami atau tidak? Sangat Islami. Nabi di zaman itu sudah pesan seperti ini. Apalagi di zaman ini. Di zaman ini peluang untuk anak istri terjerumus kepada perilaku negatif, besar apa kecil? Sangat besar sekali. Berarti pesan dari Nabi SAW ini harus betul-betul kita perhatikan. Jangan lalai memperhatikan pendidikan, pengawasan terhadap keluargamu, anak dan istrimu. Berteman sama siapa? Entah di dunia nyata maupun di dunia maya. Bertemannya sama siapa? Pegang HP. Apa yang dibuka? Dicek. Di pondok. Sekalipun di pondok, kita punya kewajiban untuk mengawasi. Jangan kemudian setelah dipondokkan terus, lah bodoh. Misana? Misana? Ustadz. Ustadz satu ngurusi berapa? 20, 40, 30. Ya mungkin saja ada yang kelewat.
kita sebagai orang tua jangan lepas tangan. Begitu sampai ke pondok, telepon kek, ngirim surat kek, tanya sama ustadznya kek, dijenguk kek. Jangan lepas tangan. Mungkin saja anak kita terpengaruh pergaulan buruk di mana? Di pondok. Mungkin saja. Makanya kita sebagai orang tua harus terus memantau anak kita. Istri kita pun juga demikian. Jangan biarkan istri kita bebas pegang HP, tanya lagi ngapain, buka apa. Jangan dibiarkan. Ini pesan dari siapa? Nabi SAW. Yang terakhir kata beliau, wa akhifhum fillah. Senantiasa ajari mereka, keluargamu, untuk takut kepada Allah. Kenapa demikian? Karena kalau kita ngawasi terus, mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Maka yang bisa kita lakukan, nasihat. Le, takut sama Allah. Kamu pegang HP, itu Allah ngelihat. Walaupun abi gak ngelihat, umi gak ngelihat, ustadz gak ngelihat, Allah ngelihat. Bilang sama istri, de, takut sama Allah. Walaupun abi gak ada, walaupun suami gak ada, takut sama Allah. Begitu pula istri juga nasihati kepada ayah. Pak, di kantor ya banyak yang cantik-cantik, tapi takut sama Allah, Pak. Ya. Mungkin ketika di kantor umi gak ngeliat, tapi takut sama Allah ya. Seperti itu. Saling menasihati untuk takut kepada Allah. Dan itu gak cukup sehari dua hari. Itu pekerjaan puluhan bulan, puluhan tahun untuk saling menasehati takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya itu dimulai dari orang tuanya. Jadi orang tua nasehati anaknya, le, takut sama Allah ya, hati-hati. Orang tuanya juga harus gitu dong. Bapaknya gitu, ibunya juga gitu. Inilah wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jikalau kedua orang tuamu itu bersungguh-sungguh berusaha untuk menjadikan engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak engkau kepada kesyirikan, maka jangan engkau taat kepada keduanya, tetapi bergaullah dengan keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Dan itu tidak bertentangan. Ibu bapak kita itu apapun kondisinya, hatta dia buruk perilakunya, hatta dia fasik, hatta dia kafir, tetap kita wajib berbakti kepada orang tua. Jangan kita taat kepada keburukan yang dia ajarkan atau yang dia ajak, tapi kita muamalah dengannya dengan muamalah yang baik, bersikap lembut kepadanya, berbakti kepada keduanya, mengkhidmahinya. Seperti kisah sahabat Sa'd bin Abi Waqqas, ketika tetap beliau berpegang teguh dengan agama Nabi Muhammad SAW, tapi tetap juga beliau berbakti kepada orang tua, yang di mana ibunya tetap mengajak dia, memaksa dia untuk kembali kepada agama jahiliyah. Saya beliau mengatakan dengan tegas kepada ibunya yang kemudian mogok makan dan ingin membunuh dirinya gara-gara tidak ditaati oleh Sa'd. Beliau mengatakan, andaikan ibu itu punya 100 nyawa dan satu demi satu nyawa itu keluar, aku tidak akan tinggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu dilakukan dengan lemah lembut. Jangan sampai orang tua kita misalnya kurang taat, lalu kita bentak untuk mengajak dia sholat. Tidak boleh. Haram hukumnya, dosa besar, bukan dosa kecil. Membentak orang tua, mengatakan cih itu saja itu dosa besar. Bagaimana apalagi kemudian memukulnya, apalagi tidak menafkahinya padahal dia miskin. Ini yang perlu kita perhatikan. Apapun yang dia lakukan, menyelisih Quran atau sunnah, tetap kita berbakti kepada orang tua. Tidak boleh gara-gara orang tua ini maksiat atau berbuat bid'ah atau melakukan kesyirikan bahkan, lalu kemudian kita tidak sapa dia. Haram hukumnya itu. Perbuatan dia berbuat syirik atau dia musyrik itu adalah merupakan keburukan yang terbesar. Tetapi itu tidak menjadi pembenaran bagi kita untuk bersikap kasar, buruk, atau memboikot, tidak menyapa orang tua. Tidak ada di dalam Islam, di dalam sunnah Rasulullah SAW, orang ketika ingin menegakkan sesuatu yang benar, lalu memboikot dua orang tua. Gara-gara tidak ikut sunnah Nabi, kemudian kita tidak sapa orang tua, tidak menyapa itu. Walaupun dengan maksud dan prinsip seperti ini, itu menyelisihi syariat Allah, sunnah Rasulullah SAW. Bahkan itu termasuk apa namanya dosa besar, termasuk durhaka kepada kedua orang tua.

0: My favorite.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Ayo ikhwah, di antara masalah yang paling sering dianggap sebagai kendala, problem bagi teman-teman pengusaha adalah masalah permodalan. Banyak yang komplain kalau menggunakan bank riba, terus mau pakai modal dari mana? Kalau bisnisnya sudah skalanya besar, seringkali memang butuh kehadiran perbankan yang memiliki dana cair yang besar. Berapa kali saya diminta, kalau tidak boleh bank riba, tolong adakan bank yang syariah. Katanya bank syariah juga belum sepenuhnya bebas riba. Ya, ini satu unek-unek yang memang nyata ya, relevan dengan fakta bahwa saat ini pemilik modal terbesar itu adalah bank. Namun pertanyaannya, uangnya yang di bank itu uangnya siapa? Kedua, kenapa bank bisa menghimpun dana segitu besar? Jawabannya satu, kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa dana itu kalau disimpan di bank aman, kemudian mudah, bisa dicairkan kapan saja, dan ketiga fasilitas, ada bunga, ada ATM, ada buku tabungan dan lain sebagainya, fasilitas yang diberikan oleh perbankan. Ini yang menjadikan masyarakat siap berbondong-bondong dengan sukarela menyerahkan dananya kepada bank. Untuk dana itu digunakan oleh bank, disalurkan dalam pembiayaan-pembiayaan yang tentu mendatangkan keuntungan bagi bank. Ya. Dengan demikian, sebetulnya kita juga bisa menghimpun modal dari masyarakat. Kuncinya sama, kepercayaan. Saya akan berikan contoh sederhana. Kalau antum punya, misalnya sederhana, warung saja, warungnya laris, itu akan banyak supplier-supplier yang datang dengan bujuk rayu macam-macam agar antum mau ngambil barang dia untuk dijual di warung antum, di toko antum. Kenapa? Mereka tahu kalau barang itu diberikan kepada antum tanpa bayar, tanpa uang muka, tanpa DP, pokoknya antum mau ngambil barang dia saja. Dia percaya bahwa kalau antum ambil, barang itu akan laku dan pada waktunya akan jadi uang. Mereka cor-coran bahkan, antum minta 10 dikasih 30, minta 50 dikasih 100. Kenapa? Karena kepercayaan. Maka dari sini bisa disimpulkan bahwa modal utama dalam dunia usaha itu adalah bagaimana kita membangun kepercayaan. Kepercayaan para pemodal, kepercayaan pelanggan, kepercayaan rekanan, itu penting. Karena dengan itu, masalah modal menjadi mudah, masalah jaringan menjadi ringan, masalah-masalah lainnya itu dengan mudah kita temukan solusinya. Antum mau cari supplier, karena pembayaran antum bagus, supplier itu pada datang, berebut untuk nyuplai barang kepada antum. Antum cari konsumen, konsumen percaya sama antum, dengan mudah mencari konsumen. Demikian juga modal. Banyak orang yang punya modal, siap menyalurkan, tapi mereka kebingungan kepada siapa dana itu disalurkan. Ini yang perlu kita rubah, ya. Modal paling utama bukan uang, tapi kepercayaan. Untuk membangun kepercayaan ini dibutuhkan skill. Antum kerja benar, kerja antum profesional, kemudian hasilnya bagus, menguntungkan, maka kepercayaan itu akan datang. Suka atau tidak suka, antum undang atau tidak antum undang, kepercayaan itu akan datang dengan sendirinya. Sehingga ketika kita bicara modal usaha, kuncinya pertama ada di kita. Kita mau dapat modal atau tidak? Kita sungguh-sungguh atau tidak? Ya. Karena modal itu bukan hanya sekedar finansial ya. Tapi skill itu juga modal. Ketika antum punya hasil karya yang bagus, pekerjaan yang bagus, maka orang berebut. Karyawan saja rebutan orang untuk mendapatkan karyawan yang dengan skill bagus. Ya, kalau antum misalnya sederhana ngelihat bengkel, ya ngelihat bengkel, ternyata di karyawan bengkel tersebut ada seorang karyawan yang kerjaannya bagus. Antum kadang terpikir untuk buka bengkel juga deh. Mulai tuh, mas kerja sama saya ya, mau enggak? Kepikiran seperti, padahal antum belum punya bengkel. Tapi melihat orang dengan skill yang bagus, antum jadi punya ide apa? Ingin buka bengkel gara-gara ada karyawan orang lain. Sampai antum tawari, mau enggak kalau kerja sama saya? Bertahap, kenapa enggak kerja sendiri mas? Ada modal, mau nih, saya modalin. Gara-gara kita percaya sama orang tersebut, kalau kendaraan kita dibuka dia, kendaraannya beres, bagus, puas gitu. Yang ketiga, skill bisa jadi punya, uang ada, tapi masalah bisnis itu seringkali pada momentum. Ya, itu bagus. Uang ada, tapi ketika momentum tidak tepat, gagal. Ya, momentumnya tidak tepat. Antum ketemu dengan pemodal, tapi datangnya tidak pada momentum yang pas. Dia juga tidak ada memodali. Dan yang keempat, kemauan. Kemauan ini sebetulnya kunci. Karena dengan kemauan, skill bisa dipelajari. Harta bisa dicari. Dan peluang bisa dibuat. Yang paling susah itu adalah menumbuhkan kemauan. Karena kalau orang itu sudah ada kemauan, dia akan berusaha mencari peluang, mencari skill, dia belajar. Dan ketika itu semua sudah dilakukan, maka yang semula dianggap tidak bisa menjadi bisa. Sehingga sebetulnya seorang pengusaha tidak boleh terbelenggu dengan masalah modal. Ini secara teorinya seperti itu. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah punya tekad, kemauan bulat, yang tersisa hanya tawakal. Berarti apa? Pasti bisa. Kalau kita sudah tawakal, sudah punya kemauan kuat, berserah diri kepada Allah, jawabannya adalah pasti bisa. Gagal itu satu dari dua, kemauannya tidak sungguh-sungguh atau tawakalnya yang tidak sempurna. Karena Allah sudah katakan fa idza azamta fatawakkal Allah, dan Allah sudah katakan dalam ayat lain wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Kalau kamu bertawakal pada Allah, Allah yang mencukupi semuanya. Kurang modal Allah akan cukupi. Kurang pengalaman Allah akan tunjukkan pengalaman. Allah akan tunjukkan rekanan dan lain sebagainya. Sehingga sebetulnya semuanya kembali kepada poin keempat adalah adanya kemauan yang bulat. Maka antum bisa menemukan modal, bisa menemukan skill. Kalau antum tidak bisa, tidak sempat belajar sendiri, antum cari orang yang punya skill, antum bayar. Karena pengusaha tidak semua dia kerjakan sendiri. Pengusaha itu yang bisa menggabungkan potensi, memanage, kemudian menjadi sebuah usaha. Ya, baik. Ini sebagai kata pengantar agar kita tidak mudah pesimis. Ya. Agar kita tahu bahwa kunci itu ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Asalkan kita mau menggunakannya. Baik.
0: Tanya jawab. Ustaz izin bertanya, seringkali hati ini terasa sakit karena ketika mendengarkan perkataan dari orang tua, hanya dikarenakan hal-hal remeh dan juga perlakuan yang berbeda antara saya dan adik saya. Itu dikarenakan mungkin kehadiran saya di dunia bukan hal yang diharapkan, karena saya seorang anak dari hubungan di luar nikah. Kadang ingin rasanya lari Ustaz agar orang tua senang dengan tidak adanya kehadiran saya di rumah. Mohon Ustaz nasihatnya agar saya bisa tetap berbakti kepada orang tua saya. Tafadhol Ustaz.
2: Terima kasih atas pertanyaannya. Jangan bersedih dengan kenyataan yang dihadapi bahwasanya Anda penanya lahir di luar pernikahan. Jadi anak dari hubungan di luar nikah, tidak perlu bersedih. Sesungguhnya ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz yang tidak bisa dihindari oleh seorang anak manusia, manapun tidak bisa menghindari. Ini ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Anda tetap harus berbakti kepada orang tua, yaitu ibu, ya, tentunya kepada ibu. Adapun kepada ayah, ayah biologis, kalau seandainya ayah biologis ini adalah menjadi suami ibu kandung, gitu ya, menjadi suami ibu kan berarti menjadi ayah tiri, gitu kan, menjadi ayah tiri. Nah, maka tentunya tetap hubungannya harus baik. Hubungannya harus tetap baik. Ketika melihat semacam ini, maka tataplah ke depan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menutup kemungkinan bagi seorang hamba dalam kondisi yang memang semacam ini, kemudian hamba tersebut dipersalahkan. Hamba tersebut dipersalahkan karena lahir dari apa namanya hubungan di luar nikah. Tidak ada yang semacam ini. Berusahalah untuk menatap masa depan dengan penuh semangat. Alhamdulillah, Anda mengenal kajian dakwah sunnah, Anda mengenal dakwah tauhid, Anda mengenal dakwah yang menyeru kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagialah dengan ini. Kemudian apa? Tanamkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala husnudzon. Maksimalkan husnudzon kepada Allah. Maksimalkan husnudzon, karena Allah akan memberikan kepada seorang hamba apa yang dipersangkakan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi yang lain, usaha maksimal menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan juga bagi seorang yang terlahir dari hubungan yang sah, terlahir dari pernikahan kemudian pasti mendapatkan surga, tidak ada jaminan semacam itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan cintanya, dengan kasih sayangnya berkenan untuk merengkuh kita dalam rahmatnya, dalam kasih sayangnya, dan memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa menjadi hamba yang terbaik di hadapannya. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan.
3: Benarkah Allah mewafatkan Nabi Isa? Akidah kaum muslimin yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihi salam masih hidup dan tidak mati. Allah ceritakan makar orang Yahudi dan bantahan terhadap anggapan mereka, yang artinya, karena ucapan mereka, yaitu orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 158. Dalam tafsirnya, Imam Ibnu Athiyah mengatakan, umat Islam sepakat terhadap makna yang disebutkan dalam banyak hadis yang mutawatir bahwa Nabi Isa berada di langit masih hidup. Dia akan turun di akhir zaman, membunuh babi, mematahkan salib, membunuh dajjal, memenuhi bumi dengan keadilan, dan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi menang. Beliau juga berhaji ke Ka'bah dan tinggal di muka bumi selama 24 tahun. Ada yang mengatakan selama 40 tahun. Al-Muharrar Al-Wajiz. Makna kalimat Allah mewafatkanmu. Sebelumnya, kami ingatkan satu prinsip. Kembalikan bahasa kepada yang punya. Al-Quran, Allah turunkan berbahasa Arab. Untuk menjawab pertanyaan mengenai makna kandungan Al-Quran, kembalikan kepada mereka yang paham bahasa Arab. Kita tidak mungkin mengembalikan tafsir Al-Quran kepada keterangan pendeta atau orang Nasrani. Mereka tidak memiliki kapasitas dalam hal ini. Kecuali jika kita memiliki prinsip bebas nilai, semua relatif sehingga tidak ada standar kebenaran. Ayat yang dimaksudkan adalah firman Allah yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Quran Surat Ali Imran ayat 55. Kita simak keterangan Ibnul Jauzi. Beliau menyebutkan perbedaan pendapat ulama tentang masalah ini. Pertama, kata mutawaffika artinya bukan mematikan kamu. Kata tawaffa diturunkan dari kata istifa'ul adad yang artinya memenuhi dan menyempurnakan. Sehingga makna inni mutawaffika, aku angkat dirimu dari bumi dalam kondisi sempurna, utuh, tidak mendapatkan dampak buruk sedikit pun dari usaha orang Yahudi. Ini merupakan pendapat Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Juraj, Ibnu Qutaibah, dan yang dipilih oleh Al-Farra. Di antara dalil pendukung pendapat ini adalah firman Allah yang artinya, setelah engkau menyempurnakanku, engkau yang mengawasi mereka, dan engkau menjadi saksi atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 117. Makna, setelah engkau mengangkatku, karena penyimpangan orang Nasrani dilakukan setelah beliau diangkat oleh Allah. Kedua, kata mutawaffika artinya mewafatkan kamu dalam arti mencabut nyawamu. Namun, ini bukan berarti membenarkan keyakinan Yahudi bahwa Nabi Isa telah meninggal ketika itu. Akan tetapi, ayat ini mengalami takdim wa ta'khir atau perubahan urutan, sehingga yang seharusnya di belakang ditaruh di depan. Dan pola bahasa takdim wa ta'khir sudah dikenal oleh masyarakat Arab. Sehingga tafsir ayat, aku mengangkatmu dan mewafatkanmu, artinya wafatnya Nabi Isa alaihi salam baru terjadi setelah beliau diangkat oleh Allah ke langit. Kemudian nanti akan diturunkan kembali ke bumi. Ini adalah pendapat Al-Zajjaj dan Al-Farra dalam salah satu pendapatnya. Sa'id bin Musayyib mengatakan, Nabi Isa diangkat di usia 33 tahun. Zadul Masir. Klaim orang Nasrani atau orang liberal bahwa ada yang bertentangan dalam Al-Quran sebabnya karena mereka gagal paham terhadap firman Allah. Karena mereka berbicara di luar kapasitasnya. Andai mereka diam, tentu saja lebih terhormat. Demikian, Allahu A'lam.
4: Ramuan herbal.
5: Kalau mau pijit di kepala anak, tapi ada benjolan kelenjar di atas leher belakang, dekat telinga, apa boleh dipijat? Benjolan tersebut sudah lama tapi tidak sakit dan tidak ada keluhan sama sekali.
6: Baik. Baik, untuk Umu Ana, kami jelaskan dulu benjolan ini apa. Ini memang benjolan ini termasuk dalam tergolong kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu apa? Kelenjar getah bening itu bukan penyakit, tapi itu bagian dari tubuh kita yang biasanya aktif ketika anak kita sedang terkontaminasi bakteri atau virus, atau memang anaknya sering-sering teriak-teriak. Lagi sering, wah pokoknya aktivitasnya hiper lah, tidak masalah itu. Kalau biasanya di saya tak lintah, kalau pada khawatir tak sedot lintah anak usia 3 tahun 4 tahun tak lintah, ini memang ada benjolan di situ, ya. Nah, di bawah telinga sini atau kadang di area leher, enggak masalah. Itu boleh dipijat, diurut pelan, jangan diunyur kenceng atau berani untuk memecahkan, salah itu. Hanya bisa lintah, pengalaman saya hanya bisa dengan lintah. Terus kemudian diapain? Diurut lembut saja enggak masalah, boleh. Untuk beliau mau anak tadi, jadi urut saja, nggak apa-apa, pelan-pelan.
5: Meskipun soalnya
6: enggak sakit. Kalau sakit pun nanti dilintah itu sekali dua kali beres, insya Allah bismillah. Jadi enggak masalah. Itu kelenjar getah bening itu ya kelenjar tubuh kita. Mungkin anaknya kurus juga bisa. Jadi kalau gemuk kayak gini, ya ini enggak kelihatan. Tapi kalau kurus kelihatan sekali itu. Enggak apa-apa, memang dia benjol, bentuknya benjol memang, benjolan di dalam sana. Kalau saya tak rabar-raba juga ada mesti ketemu tuh. Cuman enggak perlu dipermasalahkan ini. Dan ini bukan masalah, itu hanya bagian kelenjar tubuh kita. Itu yang harus kita pahami dulu dan jangan berasumsi. Khawatir. Ya, jangan khawatir. Terus urutnya ini berupa urutan pelan lembut, bukan kemudian untuk menyakiti, enggak. Hanya urutan lembut untuk mengarahkan darah, untuk menggiring darah. Mungkin begitu Ummu Ana. Barakallahu fiik.
5: Ya, amin. Jazakallahu khair, semoga bermanfaat bagi Ummu Ana.
7: Mutiara Nasihat.
8: Baik, ikhwan sekalian, kita lanjutkan pembacaan dari Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq, lautan yang jernih ya dalam zuhud dan raqa'iq. Raqa'iq adalah kelembutan hati. Jadi kalau seseorang dia melihat bagaimana hatinya, maka kita akan dapatkan solusinya. Artinya kalau kita mengetahui keadaan kita, maka sangat mungkin kita akan lebih tahu bagaimana posisi kita sekarang. Banyak orang yang tidak mengerti keadaan hatinya, akhirnya ibarat orang yang berpenyakit tidak tahu hatinya berpenyakit. Bagaimana dia akan mencari obatnya? Jadi oleh karena itu ya sekalian, kitab ini minimalnya mengajak kita pertama untuk selalu bermuhasabah. Yang kedua, agar kita berusaha untuk melembutkan hati, karena memang penduduk surga dia punya sifat memiliki hati yang lembut. Penduduk surga itu hatinya lembut. Seluruh penduduk surga memiliki hati yang lembut. Dan seluruh penduduk neraka memiliki hati yang kasar. Begitu Ibnu Qayyim menyebutkan. Oleh karena itu, wanita yang mengikat kucing sampai mati dan dia rajin sholat malam, masalahnya bukan hanya sebatas kucingnya mati, tapi dia memiliki hati yang kasar. Kemudian kebalikannya, seorang wanita pezina yang memberi minum seekor anjing, kemudian Nabi katakan hiya fil jannah, dia di surga. Sebabnya sebetulnya ikhwan, bukan hanya karena masalah memberi minum seekor anjing, tapi karena hati dia dalam keadaan lembut. Dia tidak tega melihat seekor anjing kehausan, sebagaimana juga dia kehausan. Nah, oleh karena itu bab muhasabah atau muhasabah ini adalah seseorang menghitung-hitung dirinya. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Jadi kita disuruh menghisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwas kalian, kalau misalnya seseorang dia berusaha menghisab setiap saat amalannya, maka dia akan mendapatkan bagaimana sesungguhnya dirinya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, min fawaidi muhasabatun nafs, di antara faidah muhasabah atau menghitung-hitung dirinya ya, bagaimana tentang dirinya, apakah dia itu baik atau buruk. Dia akan waspada setiap saat. Dan kata beliau, ilaj al-istila'u nafs al-ammaratun ala qalbil mu'min muhasabatuha. Untuk menghindar atau solusi agar jiwa yang mengajak kepada kejelekan yang menggoda kita adalah sering muhasabah. Kemarin kita sebutkan Yang terakhir adalah al-amaratun bisu, jiwa yang mengajak kepada kejelekan. Maka solusinya adalah seorang sering bermuhasabah. Kemudian akhrajahu al-Imamu Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad an Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, annahu qala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Umar bin Khattab, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wa tazayyanu lil ardil akbar wa innama yakhiful hisabu yawmal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Kata Umar bin Khattab, hasibu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wa tazayyanu lil ardil akbar, kemudian kata beliau, innama yakhiful hisabu yaumal qiyamati ala man, ada yang kelewat, ada man hasaba nafsahu fid dunya. Sesungguhnya orang yang menghisab dirinya di dunia akan dimudahkan hisabnya kelak di hari kiamat. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Kemudian watazayyanu lil ardil akbar, berusahalah untuk menimbang amal perbuatan kita sebagaimana diindahkan, dimaksimalkan untuk hari yang besar kelak di akhirat. Wa yarawna an Maimun ibn Mihran qala la yakunul abdu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu, tidaklah seorang hamba itu menjadi bertakwa. Jadi kata beliau, tidaklah seorang hamba akan bertakwa kecuali apa? Dia selalu menghisab dirinya, kama yuhasibu syarikahu min aina mat'amuhu wa malbasuhu, sebagaimana seseorang menghitung syarikah. Apa ya syarikah itu? Usaha dan yang lain. Biasanya kalau dagang, dia selalu hitung supaya tidak rugi. Ini keuangan hari ini dihitung sampai detail. Cuman sayang, sering-seringnya kita tidak menghitung-hitung amalan sebagaimana menghitung uang. Ada pedagang ikhwan, sampai dia tahu persis hari ini saya labanya tahu berapa, dan kalau dia rugi tahu persis berapa ruginya. Cuma sayang, kita tidak pernah menghitung hari ini amalan kita yang baik berapa dan yang jelek berapa. Faqala al-Hasan, al-mu'minu qawamun ala nafsihi. Seorang mu'min, kata beliau, qawamun ala nafsihi, dia bertanggung jawab atas dirinya. Saya dan antum punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Thumma, kemudian setelah itu apa? Yuhasibu nafsahu, dia menghitung dirinya. Kemudian innamal hisab, sesungguhnya hisab tersebut, kata beliau, diringankan di akhirat bagi yang biasa menghitung di dunia. Bagaimana hubungannya? Ya sahih, ikhwan. Kalau kita sering menghisab di dunia, contoh misalnya hari ini ya, maka kita akan kemudian bersungguh-sungguh beramal baik. Masya Allah, hari ini bohongnya 10 kali misalnya. Doa pagi gak dikerjakan, doa sore juga tidak dibaca. Kemudian ibadahnya riya dan seterusnya misalnya. Maka seperti seorang salafus saleh bernama Tuba bin Thumma, beliau mengatakan kepada dirinya, katanya, ayuhal qalb, wahai jiwa, kata dia, umur saya sekarang situna sana, 60 tahun. Idza fa'altu fil yaumi marrah, kalau saya dalam satu hari mengerjakan satu kesalahan, berarti dosa saya satu kali setahun berapa hari? Ya 300 sekian hari, kalikan 60. Jadi dosa dia sudah sekian jumlahnya, Masya Allah. Jadi dia hitung-hitung. Wa innal mu'mina, dan seorang mukmin dia selalu menghitung apa-apa yang dia lakukan dari amal baik dan buruk sebelum dia dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan, faqala Malik ibnu Dinar, kita lewat beberapa alini ya. Qala Malik ibnu Dinar rahimahullahu abdan qala li nafsihi alasta sahibatu kada. Kata Malik ibnu Dinar, dia mengatakan kepada dirinya atau kepada nafsunya, bukankah engkau pemilik ini? Alasta sahibatu kada, bukankah engkau pemilik ini? Kemudian apa? Kemudian dikatakan, bukankah katanya engkau yang memiliki ini, kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian dia mengikatnya, lalu dia berusaha untuk alzamaha bi kitabillah, berpegang dengan kitab Allah Al-Quran, menghilangkan kejelekan-kejelekan dan dia ikat dengan ketaatan. Bukankah engkau hari ini demikian-demikian berbuat jelek? Kemudian bukankah ini Al-Quran menyuruh demikian? Maka dia paksakan dirinya. Ikhwan sekalian, tidak mudah untuk menjadikan seseorang hawa nafsunya ditundukkan di atas imannya. Ketika Allah berfirman, disebutkan di sini, kama qala ta'ala, yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Surah Ali Imran. Katanya disebutkan di sini, yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Dan ketika tiap-tiap diri mendapati apa yang dilakukan dari kebaikan di depannya. Kemudian wama amilat min su, dan semua kejelekan yang dia kerjakan juga diperlihatkan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Maka dia ingin sekiranya antara ia dengan hari ini ada masa yang jauh. Dalam ayat yang lain disebutkan, dia ingin sesungguhnya apa yang dia kerjakan dihapus dari kejelekan. Yang jelek-jeleknya ingin dihapus, tidak bisa. Kata Ibnu Qayyim ihwan, amalan yang kita kerjakan kemarin, kitab catatannya sudah ditutup dan tak akan bisa dibuka kecuali nanti di hadapan Allah Ta'ala ketika dihisab. Oleh karena itu, kata beliau, muhasabatun nafsi naw'an, naw'un qablal amal wa naw'un ba'dal amal. Muhasabatun nafs, menghitung atau bermuhasabah itu ada dua macam. Menghitung-hitung sebelum beramal dan menghitung setelah beramal. Amma nau'ul awwal, sedangkan jenis yang pertama, fahuwa an yakifa inda awwali himmatihi, dia berusaha merenungkan ketika dia memiliki satu himmah, keinginan. Saya ingin sedekah. Coba renungkan. Atau seseorang dia ingin melakukan satu amalan, punya kehendak. Sekarang yang jelek misalnya, seorang mau mencuri, renungkan dulu. Saya mau mencuri, berarti ada orang yang mau dicuri. Berarti saya mendzalimi orang lain. Iya kan? Ada orang mau berzina. Coba renungkan sebelum dilakukan. Ini muhasabah qabla al-fi'l. Berkata Al-Hasan rahimahullahu abdan, tadi ya, kata Hasan yang dimaksud adalah Al-Hasan ibn Ali, semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia berfikir waqafa inda ya hammihi, dia itu berdiri atau berfikir, dia merenungkan sebelum perbuatannya dilakukan. Fa in kana, sekiranya kata beliau Allah ridha, maka dia kerjakan. Maka kalau sekiranya Allah tidak ridha, maka dia tinggalkan. Kita mau ngaji kayak gini, bolehlah kita sejenak berpikir, kira-kira Allah ridha tidak? Ridha, kerjakan. Itu muhasabah sebelum fi'l. Sekarang kita mau bohong, kira-kira Allah ridha tidak? Tidak, jangan dikerjakan. Saya dan antum setiap hari isinya cuma dua amalan itu, antara diridhoi dengan tidak diridhoi. Dan ada amalan ketiga, amalan mubah, tapi tergantung niatnya. Kalau mubah untuk kebaikan, jadi Allah ridha. Kalau mubah untuk yang haram, jadi tidak ridha. Itu kata Al-Hasan. Bisa juga wallahu ta'ala alam Al-Hasan Al-Basri. Di sini tidak dijelaskan dalam footnote-nya.
9: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ, apabila telah datang Nasrullah, apa Nasrullah? Pertolongan Allah. وَالْفَتْحِ, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
11: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
9: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
12: Radio Mutiara Quran.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama,
14: Allahumma shalli ala Muhammad,
13: memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawm

bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'alahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah, terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki

0: tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam, padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan shadida." Mereka para sahabat sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, "Saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4". Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: jawab.
1: Apakah benar manhaj salaf sebagai cikal bakal teroris? Di pelajaran akidah terkait dengan manhaj salaf itu, yang pertama dibahas itu tentang keimanan. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan duri dari jalan. Jadi kalau menyingkir, kalau duri di jalan aja disingkirkan, bagaimana mungkin mau naruh bom? Padahal menyingkirkan duri adalah bagian dari ajaran yang dianutnya. Lalu kemudian naruh bom, ya tidak mungkin. Karena di situ disebutkan menyingkirkan duri dari jalan adalah bagian dari cabang keimanan. Wal haya syu'batum minal iman, dan malu adalah sebagian dari iman. Kemudian juga diajarkan untuk menghormati para pemimpin, taat kepada pemerintah yang sah, as-sam'u wa ta'ah. Kemudian juga diajarkan untuk tidak boleh membakar semut misalnya. Semut saja tidak dibunuh, tidak boleh dibakar. Lalu bagaimana mungkin kalau kemudian mengajarkan untuk membakar manusia, untuk menggunakan senjata api untuk membunuh manusia? Padahal kita mengetahui melalui para salafus soleh, kita mendapatkan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membakar semut saja dilarang, apalagi nyawa manusia. Dan kita juga mengetahui sebagaimana dikutip oleh Imam Adz-Dzahabi, laqatlul mu'min a'dhamu 'indallah min zawalid dunya. Sungguh nyawa seorang mukmin itu lebih agung, lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya dunia. Jadi betapa berharganya jiwa orang yang beriman. Lalu bagaimana kalau orang kafir? Nabi bersabda, man qatala mu'ahadatan lam yari ra'ihatal jannah. Barang siapa yang mengganggu orang kafir yang terikat perjanjian damai, maka tidak akan mencium bau surga. Jadi kepada orang kafir saja tidak boleh dibunuh, karena tidak akan mencium bau surga. Itu disebutkan seperti itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau mengganggu mereka? Nabi bersabda, man adza dzimmiyan fa ana khosmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengganggu orang kafir dzimmi, orang kafir dzimmi itu orang beda agama yang ada di sekitar kita yang tunduk kepada penguasa yang sah. Maka barang siapa mengganggu orang dzimmi, maka akan menjadi musuh Nabi pada hari kiamat. Hadis-hadis inilah yang dipelajari di dalam manhaj salaf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah ajaran yang sangat mulia, yang jauh dari kekerasan, yang jauh dari pertumpahan darah. Bahkan disebutkan innad dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah, sesungguhnya harta, sesungguhnya kehormatan haram bagi kalian. Ini adalah nas yang tegas yang kita peroleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui para salafus soleh. Maka insyaallah ketika kita beragama, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah, berpegang teguh dengan apa yang dikerjakan, dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah itu adalah akidah yang lurus. Wallahu alam bisawab.
0: Benteng yang dijaga zikrullah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat permisalan tentang keutamaan berzikir. Dari Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, aku perintahkan kalian untuk banyak berzikir kepada Allah. Perumpamaan zikrullah seperti orang yang mendadak diserang musuh dari belakang, kemudian orang ini mencari benteng untuk melindungi dirinya dari serangan mereka. Seperti itulah seorang hamba, dia tidak bisa melindungi dirinya dari serangan setan kecuali dengan zikrullah. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Ibnul Qayyim menjelaskan hadis ini dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib, beliau mengatakan, andai tidak ada manfaat zikir selain satu hal ini, maka itu sudah cukup menjadi alasan bagi hamba untuk tidak menghentikan lisannya dari zikrullah dan agar selalu basah dengan zikrullah. Karena hamba tidak bisa melindungi dirinya dari musuh kecuali dengan zikir. Dan musuh tidak punya kesempatan menyerang selain dari pintu kelalaian. Sehingga musuh akan selalu mengintai, ketika orangnya lalai, musuh akan langsung menyerang. Al-Wabil As-Sayyib. Karena itu, Allah menyebut gangguan setan dalam hati sebagai waswas khannas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dari kejahatan waswas khannas yang membisikkan di dada manusia. Quran Surat An-Nas ayat 4 dan 5. Disebut khannas karena kata turunannya adalah in khanasa, yang artinya bersembunyi. Karena dia bersembunyi di balik hati manusia. Dia muncul ketika orangnya lalai, kemudian dia membisikkan kejahatan. Ketika sang hamba berzikir, setan bersembunyi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, setan itu menyelinap di hati manusia. Ketika dia lupa dan lalai, setan akan melakukan bisikan was-was. Ketika manusia mengingat Allah Ta'ala, maka setan akan bersembunyi. Tafsir Ibnu Katsir. Hati manusia dan serangan setan. Ibarat ada tiga jenis rumah. Rumah sang raja, berisi miliaran kekayaan, berkilo-kilo emas, dan aneka perhiasan. Namun, rumah ini dijaga oleh pasukan yang sangat banyak, bersenjata lengkap, dan dijaga sangat ketat. Jika ada yang mencurigakan, langsung sikat. Sehingga pencuri siapapun tidak berani mendekat. Rumah si miskin, tidak ada barang berharga sama sekali. Bahkan berisi banyak kotoran yang tidak pernah dibersihkan. Meskipun tidak ada penjagaan di dalamnya, namun tidak ada pencuri yang berminat. Rumah ketiga, berisi beberapa barang berharga, ada uang, ada emas, ada perhiasan. Rumah ini kadang ada penjaganya, kadang ditinggal, bahkan kadang lupa ditutup pagarnya. Rumah jenis inilah yang menjadi sasaran pencuri. Rumah pertama, ibarat hati orang-orang soleh yang penuh dengan pengagungan dan rasa cinta kepada Allah. Dia selalu membasahi lisan dan batinnya dengan zikrullah, sehingga setan tidak berani mendekat, bahkan sampai pun dalam mimpi. Seperti yang dialami para nabi, mimpi mereka tidak terganggu setan. Rumah kedua, seperti hati orang kafir. Tidak ada barang berharga di dalamnya, karena kosong dari ketaatan dan ibadah. Bahkan banyak kotoran maksiat, noda kesyirikan, kekufuran, menipu, dan seterusnya. Setan sama sekali tidak memiliki daya tarik dengannya. Ada orang yang menyampaikan informasi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Yahudi ketika ibadah sangat khusyuk, tidak ada was-was dalam hatinya. Mendengar ini, Ibnu Abbas berkomentar, apa yang akan dilakukan setan dengan hati yang rusak? Alam jin dan setan, Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Yang tersisa tinggal rumah yang ketiga. Itulah hati umumnya Muslim. Dan diantaranya adalah kita. Terkadang dijaga, terkadang lupa tanpa penjagaan. Bagi orang yang memiliki perhatian akan pentingnya menjaga hati, sudah saatnya menjadikan diri kita rajin untuk melakukan zikrullah dan banyak mendekat kepada Allah. Demikian, Allahu A'lam.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Mutiara Nasihat.
4: Jemaah rahmati Allah Azza wa Jalla, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fadailul Amal. Kitab Fadailul Amal yaitu kumpulan-kumpulan hadis tentang keutamaan yang terdapat dalam amal-amal saleh. Kitab ini ditulis oleh Al-Hafidh Diyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita telah masuk dalam bab Fadlu Al-Amrad, keutamaan, keistimewaan dan kelebihan yang ada pada musibah sakit. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca dua hadis, yaitu pertama tentang hadis bahwa urusan seorang mukmin itu sangatlah menakjubkan, bahwa kondisi mereka itu sangatlah menakjubkan karena seluruh kondisi orang beriman tidak ada yang merugikan. Seluruh kondisi mereka itu adalah keuntungan. Seluruh kondisi yang mereka terima, entah itu membahagiakan mereka atau membuat mereka sedih, itu semua adalah kebaikan bagi seorang mukmin. Dengan catatan, bila ia itu mendapatkan nikmat, kebahagiaan, keindahan, keuntungan, ia segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kebaikan berlipat kebaikan. Namun apabila ia mendapatkan kesusahan, kekurangan, kerugian, kesedihan, maka ia bersegera menyambutnya dengan penuh kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun mendapatkan kebaikan, dan itu hanyalah bagi orang yang beriman dan tidak bagi selain mereka. Kemudian yang kedua, yaitu hadis tentang ujian Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada hamba-Nya, dan bahwa yang paling besar ujiannya adalah kalangan para anbiya. Kalangan para anbiya, mereka adalah barisan terdepan dalam menerima beratnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti oleh orang-orang saleh setelahnya dari kalangan umat-umat mereka. Maka bila kita menyadari hal itu, kita pun akan mempersiapkan diri kita, mempersiapkan mental kita. Bila kita meniti jalan para anbiya, maka kita pun siap untuk menerima ujian dan rintangan yang dulu dihadapi oleh para anbiya tersebut. Taib jemaah, kita akan masuk ke dalam hadis yang ketiga. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'minu aw mu'mina min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta ash-shawkati yushakuha illa kaffarallahu min khatayah." Yang artinya, tidaklah seorang mukmin itu ditimpa oleh penyakit, wala nasabin, tidak pula oleh rasa lelah, wala hammin, tidak pula oleh rasa kekhawatiran dalam diri mereka, rasa khawatir dalam jiwa mereka, wala hazanin, tidak pula mereka itu ditimpa oleh rasa sedih atas apa yang terlewatkan, wala adan, atau rasa sakit, wala ghammin, atau kegundah gulanaan, hatta syauqati, bahkan hingga itu adalah sebuah duri kecil yang menusuk mereka, illa kaffarallahu min khataya, tidaklah semua itu menimpa seorang mukmin, melainkan itu semua akan menjadi sebab Allah azza wa jalla menghapuskan kesalahan-kesalahannya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia tidak pernah lepas dari yang namanya ujian. Menerima penyakit dalam tubuh kita, kurangnya tenaga kita, lemahnya badan kita, sehingga menjadikan kita terbatas dalam aktivitas kita, dalam gerak-gerik kita. Yang itu terkadang menjadikan sebagian di antara kita, di antara saudara kita, merasa dirinya memiliki kekurangan, merasakan bahwa dirinya itu tidak memiliki harapan, tidak memiliki masa depan. Karena apa? Karena penyakit musibah yang ia terima. Sehingga tidak jarang kondisi itu menjadikan mereka mengambil jalan pintas. Ya. Di antara mereka mungkin akan yang paling ekstrim bunuh diri atau sebagainya, atau menginginkan lebih baik mati daripada hidup. Nah, ini semua bagi seorang mukmin mestilah merenungkan dan memikirkan. Bila Anda seorang mukmin, maka berbahagialah. Tidaklah semuanya itu lewat begitu saja. Tidaklah semua itu Anda terima tanpa ada ganjarannya. Tapi seorang mukmin adalah mereka yang menyadari bahwa semuanya itu tidaklah ia terima, melainkan dia akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa setiap apa yang menimpa seorang mukmin, ya, dari sakit yang berat ataupun yang ringan, bahkan bukan hanya sebatas penyakit, ya, perasaan khawatir terhadap urusan-urusan yang ia miliki, ya, rasa sedih terhadap apa yang tidak ia peroleh, ya, atau kegundah gulanaan dalam jiwanya, dalam pikirannya, bahkan duri sekalipun yang kecil yang menusuknya, itu semua adalah sarana yang Allah siapkan untuk menghapuskan dosa-dosa dan kesalahannya. Maka mereka yang kita dapati sakit terus menerus, atau mungkin kita, ini hendaklah mereka itu menabahkan diri dan mengharapkan pahala dari Allah, serta mereka itu berbahagia karena mereka akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang selalu kekurangan dalam diri mereka, kekurangan harta, kekurangan relasi, kekurangan kedudukan, orang-orang seperti ini selalu khawatir, selalu gundah. Apa yang saya makan besok? Apakah bulan ini cukup? Bagaimana kesehatan anak saya? Kalau dia sakit, itu semua pikiran-pikiran yang membuat orang itu khawatir, tersibukkan. Maka ini pun memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sarana untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan duri. Maka ini para petani, orang-orang yang bergelut bekerja di padi, apa, di ladang, di sawah, ketika mereka tertusuk sedikit oleh duri, itu pun apa? Sarana untuk menghapuskan dosa. Semuanya itu apa? Adalah nilainya kebaikan. Maka oleh karena itu, di antara tanda kebaikan yang Allah jadikan pada diri seorang, ketika Allah berikan dia ujian, ketika Allah berikan dia musibah, ya, man yuridillahu bi khairun yusib minhu. Rasulullah katakan bahwa apabila Allah itu menginginkan kebaikan pada seseorang, apa yang Allah lakukan? Allah berikan tanda, Allah timpakan musibah untuknya. Jadi kalau kita mendapatkan masalah, mendapatkan ujian, bukan sekedar ujian fisik, bahkan ujian pikiran, itu semua adalah sarana untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang banyak ini.

0: ma'arij.
1: Seseorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya, yang datang dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik.
0: Ta'ruj.

0: Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh, mustahil. Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi.
1: يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ

Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak, dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan, dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya. Sedang mereka saling melihat, orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari adab hari itu dengan anak-anaknya, dan istrinya, dan saudaranya, dan kaum familinya yang melindunginya di dunia, dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya.

0: Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya.
1: Innal insana khuliqa halu'a.
0: Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.
1: Idza

Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya.

0: amin.
1: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
0: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
1: Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya, dan orang-orang yang memelihara solatnya, mereka itu kekal di syurga, lagi dimuliakan.
1: فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ.
0: Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu, dari kanan dan dari kiri, dengan berkelompok-kelompok?

0: يعلمون.
1: Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui, air mani.
0: فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ.
1: Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang, sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa.
0: عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
1: Untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan.

0: maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kebatilan dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka, yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya serta diliputi kehinaan, itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka.
1: Tanya jawab.
2: Bagaimana peran kita sebagai ahlu sunnah dalam melihat konten-konten dakwah? Apabila mereka yang menyebarkan kesesatan, kemaksiatan di medsos begitu bersemangat, begitu ramai dan tidak malu-malu, seharusnya kita sebagai ahlu sunnah menyebarkan dakwah yang hak, ilmu yang bermanfaat, harus lebih semangat lagi, harus lebih banyak dan lebih ramai lagi. Manfaatkan medsos kita untuk dakwah. Jamaah sekalian, ini fakta. Betapa banyak orang yang mendapatkan hidayah dengan sebab video yang dia tonton di Facebook atau di YouTube, atau sebuah nasihat singkat yang tertulis dalam sebuah poster yang disebarkan. Ini fakta, banyak kita saksikan, banyak kita dengarkan. Awal dia punya keinginan untuk menuntut ilmu, awal dia tergerak untuk berhijrah, itu dari medsos. Bahkan saya pernah ketemu jamaah sekalian, seorang ikhwan, sudah berapa lama ngaji? Kurang lebih 3 tahun ustaz. Sama ustaz siapa? Sering datang di kajian mana? Belum pernah ustaz. Terus dari mana? Dari YouTube. Penampilannya sudah masya Allah, pemahamannya sudah bagus. Jadi manfaatkan dengan baik jamaah sekalian. Begitu pula, betapa banyak kita dengarkan dan kita saksikan orang-orang yang tersesat karena melihat konten yang merusak di medsos. Maka kita harus bersaing dengan orang-orang yang menyebarkan keburukan itu. Dan mungkin jamaah sekalian, salah satu video yang kita sebarkan, video dakwah, atau salah satu poster atau artikel atau fatwa ulama yang kita share, menjadi pahala yang akan terus mengalir untuk kita walaupun kita sudah pergi meninggalkan kehidupan dunia ini. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Barang siapa mengajak kepada hidayah, mengajarkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Subhanallah, ini luar biasa jemaah sekalian. Kalau kita share satu video kemudian viral, bayangkan betapa banyaknya pahala kita. Sekedar orang melihat itu, membaca hadis, mendengarkan ayat Quran yang disampaikan, kita sudah dapat pahala. Kalau dia amalkan, pahala lebih besar lagi. Kalau dia ajarkan kepada orang lain, pahala masih mengalir kepada kita. Orang yang dia ajarkan itu ngajari lagi kepada orang lain, pahala masih mengalir kepada kita. Bisa jadi sampai hari kiamat. Ini kan luar biasa, dengan cara yang sangat mudah. Daripada kita share status-status gak jelas, jalan-jalan, makan-makan, bercanda-bercanda, lebih baik share konten dakwah. Satu hari satu saja itu sudah bagus sekali. Memang heran juga ya, melihat medsos sebagian kawan-kawan kita yang sudah ngaji, isinya cuma bercanda, main-main, bahkan perdebatan, perselisihan, berita-berita politik, berita olahraga. Real Madrid menang kan? Itu saya tahu dari medsos. Itu sangat disayangkan. Oke lah, sekali-sekali tidak apa-apa, tapi jangan jadikan itu yang utama. Yang utama adalah menyampaikan dakwah. Dan jangan peduli ada yang like, ada yang share atau tidak. Niatkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi jamaah sekalian, banyak orang dia tidak like, dia tidak share, tapi dia mengambil manfaat dari situ. Tapi kita juga jangan pelit untuk like dan share. Kalau ada kawan kita menyebarkan video yang bagus, jangan pelit untuk like dan share. Kan mudah sekali itu. Kita sudah dapat pahala besar, jangan sia-siakan. Ini kemudahan berdakwah yang Allah berikan kepada kita di zaman sekarang. Menembus sampai ke pelosok-pelosok dunia, pelosok-pelosok daerah. Saya banyak berjumpa jemaah sekalian dengan kaum muslimin di daerah-daerah yang jauh, belum ada ustaz yang mendakwahkan ahlu sunnah yang dia temui di kampungnya. Tapi dia sudah mengenal sunnah melalui YouTube, melalui medsos. Mungkin ada di antaranya yang kita share. Jangan sia-siakan, ini kesempatan emas.
3: Bolehkah sholat di waktu kapanpun di Masjidil Haram? Dalam hadis dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Bani Abdi Manaf, yang artinya, "Wahai Bani Abdi Manaf, jangan kalian melarang siapapun untuk tawaf di Baitullah ini dan melaksanakan sholat di waktu kapanpun yang dia kehendaki, siang maupun malam." Hadis riwayat Nasa'i, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Setelah menyebutkan hadis ini, At-Tirmidzi mengatakan, ulama berbeda pendapat mengenai hukum sholat setelah asar dan setelah subuh di Mekah. Sebagian ulama mengatakan tidak masalah sholat sunnah dan tawaf setelah asar dan subuh. Ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ishaq bin Rahuyah. Mereka berdalil dengan hadis di atas. Sebagian mengatakan, jika ada yang tawaf setelah asar, maka sholat sunnah setelah tawaf dilaksanakan waktu maghrib. Demikian pula bagi yang tawaf setelah subuh, maka tidak boleh sholat setelah tawaf sampai terbit matahari. Mereka berdalil dengan hadis Umar, bahwa beliau pernah tawaf setelah subuh, dan beliau tidak langsung sholat setelah tawaf, sampai beliau keluar Mekah, lalu singgah di Dhitua, dan sholat setelah terbit matahari. Ini merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Malik bin Anas, Sunan At-Tirmidzi. Penjelasan At-Tirmidzi di atas seputar sholat pasca tawaf. Dalam penjelasan An-Nawawi, bolehnya sholat di waktu terlarang juga berlaku untuk semua sholat sunnah. Dalam madhab Syafi'iyah, para ulama madhab kami berpendapat tidak makruh sholat di Mekah di waktu-waktu terlarang, baik sholat sunnah setelah tawaf atau sholat sunnah lainnya. Inilah pendapat yang benar yang masyhur dalam madhab Syafi'iyah, Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Dan hukum ini berlaku khusus untuk Masjidil Haram dan tidak berlaku untuk masjid lainnya. Demikian, Allahu A'lam.
4: Mutiara Tilawah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jamaah yang kami hormati, kita akan melanjutkan hadis berikutnya yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Kali ini kita akan memasuki hadis yang ke-19, ada di halaman 34. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, dari seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai beliau berdua, qala, beliau bercerita, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, pada suatu hari ada seorang pria datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, jitu ubayi'uka 'alal hijrah, wahai Rasul, aku datang kepadamu untuk berbaiat, mengucapkan janji setia. Untuk apa? 'Alal hijrah, saya akan ikut hijrah. Salah satu ibadah yang sangat mulia adalah hijrah, yaitu meninggalkan tempat yang di situ dia sulit melakukan ibadah, berpindah ke tempat lain yang di situ dia lebih mudah untuk menjalankan ibadah. Itulah arti hijrah. Aslinya seperti itu. Jadi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena tempat yang lama dia susah beribadah, dihalang-halangi, diintimidasi sehingga tidak maksimal untuk menjalankan ibadah dia kepada Allah Azza wa Jal, maka dia mencari tempat lain. Di tempat yang baru itu tempatnya gampang, mendukung sarananya, mendukung suasananya untuk menjalankan ibadah. Itulah asli dari hijrah, maknanya seperti itu. Sebagaimana dahulu Nabi SAW diintimidasi di Mekah, susah menjalankan ibadah di Mekah, maka beliau pun berhijrah kemana? Ke Madinah, karena suasana di Madinah lebih kondusif. Jadi pemuda ini datang menemui Nabi SAW, berbaiat, mengucapkan janji setia dengan maksud ingin berhijrah. Namun pemuda tersebut menyebutkan sebuah kendala. Apa kendalanya? Wataraktu abawayya yabkiyan. Kendalanya, ketika saya tinggalkan rumah, saya tinggalkan kedua orang tua saya, ayah dan ibu saya, dalam keadaan menangis. Ya. Menangis karena tidak ada yang ngurusi beliau berdua. Barangkali pemuda inilah satu-satunya anak yang sangat dibutuhkan keberadaannya di rumah oleh kedua orang tuanya. Atau sangat mungkin kedua orang tuanya sudah lanjut usia, sehingga tidak bisa untuk mengurusi urusan beliau berdua. Perlu bantuan dari anaknya yang mungkin semata wayang ini. Artinya orang tua ini betul-betul sangat membutuhkan bantuan. Bukan sekedar karena berat melepas, karena kangen, karena perasaan, bukan. Tapi karena betul-betul sangat membutuhkan bantuan dari anaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal irji' ilaihima. Kamu harus pulang. Pulang ke rumah. Ya. Untuk apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Bikin kedua orang tuamu tersenyum bahagia sebagai bentuk tebusan karena kamu telah membuat beliau berdua menangis. Jadi Nabi SAW menolak sahabat itu untuk ikut berhijrah. Padahal tujuannya sangat mulia. Tujuannya adalah mencari tempat yang bisa menjalankan ibadah dengan maksimal. Tapi berhubung di tempat yang lama, di rumahnya yang asli, itu juga di situ ada potensi untuk beribadah. Dan bisa jadi potensi ibadahnya lebih besar pahalanya. Maka jangan sampai kita meninggalkan potensi ibadah yang lebih besar di rumah kita, kita cari tempat ibadah di tempat yang lain. Potensi ibadah di tempat yang lain, di rumah ada. Bahkan kita pernah sampaikan bahwa orang tua adalah pintu surga. Pintu surga ada di rumah. Kenapa kita cari ke tempat lain? Pintunya ada di rumah, ngapain kita tinggalkan pintu surga tersebut? Kemarin beberapa saat yang lalu kita pernah bahas hadis ini, bahwa siapapun yang pernah membuat orang tuanya menangis, entah itu ayahnya atau ibunya, maka dia harus menebus kesalahan itu dengan membuat beliau berdua tersenyum bahagia. Karena yang kemarin adalah dosa, yang dosa tersebut harus ditebus dengan amal soleh. Amal solehnya adalah bagaimana membahagiakan beliau berdua. Ada sebagian ulama mengatakan kalimat Nabi SAW, "Adhikhuma," bikin beliau berdua tersenyum atau tertawa, itu betul-betul sampai beliau tertawa. Ya. Sebagai tebusan kemarin, engkau telah mengakibatkan kedua orang tuamu mengucurkan air mata. Sebagai tebusannya kamu harus bikin sampai betul-betul tertawa, sampai betul-betul bahagia. Bukan sekedar bahagia di dalam hati, sampai kelihatan di mukanya. Sebagaimana menangisnya kelihatan di muka sedihnya, maka kamu harus membuat kelihatan bahagia di mukanya. Menurut sebagian ulama seperti itu makna. Ada ulama yang lain mengatakan pokoknya kamu harus maksimal, maksimal memberikan yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk orang tuamu. Apa yang diperintahkan oleh orang tuamu, apa yang diinginkan oleh orang tuamu yang membuat beliau berbahagia, lakukan sebagai bentuk tebusan kamu atas kesalahanmu membuat beliau berdua menangis. Ya. Dan ini berlaku bukan hanya kepada ayah saja, bukan hanya kepada ibu saja, kepada keduanya. Ya. Apalagi kepada ibu. Kepada ayah saja harus dilakukan, apalagi kepada ibu. Yang mana haknya ibu lebih apa? Lebih tinggi, lebih besar dibandingkan hak ayah. Maka ini adalah hadis yang disampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu hadis yang ke-19. Mudah-mudahan kita bisa lebih membahagiakan orang tua kita, bukan membuat beliau berdua bersedih. والله تعالى أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: راديو موتيارا قرآن AM 1170 كيلو هرتز منيتي لانكا Persaudaraan Islam.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim pernah mengatakan, "Yaqulu ibnu Adam mali mali." Semua orang bilang, "Ini semua hartaku yang aku kumpulkan, ini hartaku semua." "Ya ibnu Adam, hal laka min malika illa ma akalta fa afnait, wa ma labista fa ablait, wa ma tasaddaqta fa amdak." Hakikatnya wahai manusia, hartamu itu cuman yang kamu makan dan kamu habiskan, yang kamu pakai sampai usang, dan yang kamu sedekahkan sehingga kamu bisa tabung. Sisanya warisan. Sehingga kadang kita mikir, ah, di eman-eman ini disimpan, ada orang kaya pakainya compang-camping, rekeningnya banyak, habis itu mati, rekeningnya ditinggal. Kan rugi sekali. Rasulullah SAW tidak menganjurkan seperti itu. Ada orang dapat kecukupan, kelihatanlah kelihatan, sehingga dia bisa menikmati dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu khawatir seperti itu. Dalam Sahih Muslim dikatakan ada orang pakaian compang-camping, ditanya oleh Rasulullah SAW, kamu ini punya harta apa enggak? Dia mengatakan iya, min kulli asnafil mal, dari semua model harta aku punya. Ada sapi, ada unta, ada kambing, ada apa? Kata Nabi SAW, fal tura alaik, hendaklah nikmat itu kelihatan sama kamu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, innallaha yuhibbu idza an'ama ala 'abdin ni'matan an yara athara ni'matihi 'alaihi. Allah itu suka apabila memberi sebuah kenikmatan kepada hambanya akan terlihat bekasnya. Enggak usah compang-camping apa, tawadhu. Tawadhu sampai yang lihat lebih kasihan daripada dia sendiri. Ya. Dan kadang ada orang terlalu bakhil. Atau alasannya anak saya nanti gimana sekolahnya, makannya gimana, sampai enggak mau punya anak karena ketakutan. Kita harus paham bahwa anak itu datang membawa rizki, kita hanya jalan saja, kita hanya jalan saja, bukan pemberi rizki. Allah azza wa jalla katakan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun, aku tidak minta kepada mereka akan rizki, bahkan aku tidak ingin mereka ngasih aku makan, kata Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Mutiara Nasihat.
1: Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah." Telah kami berikan kepada Luqman hikmah an ishkur lillah, agar mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama seseorang yang mungkin sebagian kita hanya mendengar nama ini saja, tapi kita tidak tahu siapa beliau, siapa Luqman, sehingga namanya oleh Allah diletakkan di dalam Al-Quran sebagai nama surat, dan juga ceritanya ditulis oleh Allah.

ada di Sudan sekarang. Dikatakan oleh para ahli sejarah, beliau tinggal satu zaman dengan Nabi Daud alaihissalam. Namun pertanyaannya, kenapa kok beliau oleh Allah Subhanahu wa taala sampai diceritakan di dalam Al-Qur'an? Kita baca Al-Qur'an, banyak di dalamnya kisah-kisah, isinya kisah-kisah para nabi, para rasul. Maryam, ibunya Nabi Isa, ada kaitannya dengan nabi dan rasul. Namun Luqman, seorang budak, diceritakan kisahnya oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ada apa di balik kisah Luqman? Para jemaah sekalian, beliau Luqman rahimahullah terkenal dengan nasihatnya, yang mungkin pantas nasihatnya dituliskan dengan tinta air mata. Yang mana kita tahu beliau menasihati anaknya. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya. Saat Luqman berkata kepada anaknya dalam rangka menasihati anaknya, ya bunayya, wahai ananda. Kita yang ada di sini insyaallah semuanya seorang bapak. Kalaupun belum menjadi bapak, insyaallah akan menjadi bapak. Pesan ini tertuju kepada para bapak. Pernahkah kita para bapak memanggil anaknya, wahai ananda, wahai anakku, dengan panggilan yang lembut, menasehati anaknya? Karena di luar sana banyak bapak-bapak yang tidak pernah menasehati anaknya. Bapak-bapak yang keluarnya pagi hari sebelum anaknya bangun, pulangnya malam hari saat anaknya sudah tidur. Tidak ada waktu mau menasehati anaknya. Semuanya istrinya. Itu anaknya diurus. Itu anaknya diurus. Anak sibuk. Bukankah seperti itu para jamaah sekalian? Yang terjadi di zaman sekarang. Tidak ada waktu. Ya bunayya, tidak ada waktu. Sehingga anaknya kelak sudah besar kurang ajar sama orang tuanya. Na'udzubillah. Seorang bapak kelak akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Ini amanat yang Allah berikan. Anak ini amanat. Jangan cuma dikasih makan. Makanan hati juga perlu dikasih. Dikasih nasihat. Diluruskan kalau salah. Para jemaah sekalian, dikatakan oleh para ahli tafsir, dahulu anaknya Luqman dan istrinya Luqman musyrik. Dinasehati oleh Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, jangan berbuat syirik kepada Allah. Luar biasa. Luqman mengerti bahwasanya menasehati anak, mendidik anak itu ada skala prioritas. Dia tahu dari mana memulai mendidik anaknya. Apa yang harus dikatakan? Apa yang harus diluruskan? Luqman tahu. Luqman melihat anaknya berbuat syirik kepada Allah, itu yang sama dia diperbaiki dulu. La tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Karena syirik kepada Allah itu, inna syirka la zulmun azim. Berbuat syirik kepada Allah itu adalah kezoliman yang sangat besar. Para jamaah sekalian, ana ingin bertanya, adakah satu musibah yang lebih besar dari seseorang masuk neraka selamanya? Mungkin kita di dunia ini kena musibah, anaknya meninggal dunia, ditipu orang dengan

miliaran rupiah misalkan, kecelakaan, musibah, tsunami. Tapi musibah, badai itu pasti berlalu. Tapi tidak ada musibah yang lebih parah dari seseorang dimasukkan kepada api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya. Ini yang Luqman inginkan kepada anaknya. Jangan sampai masuk neraka karena perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di ayat yang lain, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah haramkan baginya surga. Ini bukan kata ana para jemaah sekalian, ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sampai di sini saja, kita ini sudah kena musibah yang terbesar. Kita tidak boleh masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kemana? Begitu saja, tanpa ada kejelasan. Ini saja sudah musibah. Kita sama Allah dilarang masuk surga, itu sudah musibah. Tapi ternyata musibahnya tidak sampai di situ. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Lebih besar lagi musibahnya. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Bagi orang-orang yang zalim, inna syirka la zulmun azim. Ada kaitannya. Syirik itu adalah kezaliman, dan Allah mengatakan bagi orang-orang yang syirik, orang-orang tersebut, orang-orang yang zalim itu tidak ada penolongnya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Ramuan herbal.
1: Bagi orang yang apa kelebihan bebek nih, tanpa mengurangi pola makan, tapi bisa berkurang gitu Ustaz, bebeknya Ustaz.
2: Nah, barakallahu fik.
1: Karena kan celahnya mereka takut nih nanti kalau misalnya diet harus minum air banyak, makannya sedikitin kayak gitu Ustaz.
2: Barakallahu fik. Subhanallah. Makanya kita punya tagline nih.
1: Tagline.
2: Sehat itu mudah, sehat itu murah.
1: Sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Ya, makanya ad-din yusr. Ya.
1: Agama itu.
2: Wa may yushadu hadha ad-din illa ghalaba gitu Ustaz ya. Nah, agama itu mudah, jangan dipersusah. Sama, sehat itu mudah, jangan dipersulit. Kita mau diet, diet. Ya Allah, hidup banyak sekali dibikin diet. Pasang di dinding, kalori hanya boleh sekian, protein sekian, tulis di HP, diingetin, tulis di motor, tulis di mobil. Ya Allah, kesian kan?
1: Banyak pikiran.
2: Akhirnya paling enak apa? Hidup sekali jangan dibikin susah. Hidup sekali jangan bikin susah, penuhi hidup ini dengan ketaatan kepada Allah dalam kondisi sehat. Dengan pola makan nih, ajib, panas dingin nih. Ana coba sendiri, ketika ana strength dulu, ya Subhanallah, ana dulu punya masalah BAB sepekan sekali. Sakit mah 12 tahun. Rematik asam urat sama BB, obes mulai derajat awal. Ya, awal ke sedang. Subhanallah, pakai pola makan ini ya ana berazam kalau pola makan ana sukses, bismillah ana akan tulis buku. Alhamdulillah terwujud buku ini ya.
1: Lantai as.
2: Masyaallah.
1: Teman-teman bukunya beliau ya, jangan lupa. Masyaallah.
2: Dalam satu pekan Zat, bismillah, turun 8,2 kilo.
1: Satu pekan.
2: Dua pekan 17 kilo. Ada teman Ana, Hadromi berat badan 135 kilo, dalam satu bulan turun 35 kilo. Satu bulan. Dan ini subhanallah, gak susah dan gak mahal sebenarnya. Justru murah, terus sehat. Aisyah badan kurus, bisa ideal. Jadi gemuk ideal hanya gara-gara apa coba?
1: Makan.
2: Kurma rutab sama timun. Hadits Ibnu Majah di Sahih Al-Albani rahimallah. Loh, makanan ini doang ternyata bisa ini ya.
1: Timun kurma
2: dan.
1: Boleh.
2: Itu hanya contoh ya. Iya betul Zat. Nah, kalau strength itu ajib. Ada yang sampai strength bukan hanya ada sekali, tapi banyak dari teman-teman muslimin muslimat ada yang hamil, enggak hamil 2 tahun 7 tahun hamil. 2 bulan rutin pola makan tanpa resep promil, hanya pola makan. Ada yang kanker payudara kami dapati harus diamputasi dengan izin Allah, ta'adallah. Sembuh total. Kemudian cerita, tapi saya nggak tenang kalau nggak pergi ke onkologi untuk periksa. Periksa aja. Diperiksa.
1: Periksa ini.
2: Iya.
1: Onkologi dan.
2: Ternyata sudah nggak ada sel kankernya. Alhamdulillah.
3: Itu hanya indahnya saja. Pola makan aja.
2: Iya. Jadi di jam-jamnya konsumsi apa, misalkan pagi sampai siang, siang sampai jam 8 malam sampai pagi lagi. Kemudian kombinasinya apa, itu saja. Dan alhamdulillah yang memberikan kata pengantar ini Zat, Profesor Dr. Haji R. Rahmat Sugih. Dia usianya 83 tahun Zat.
3: Masya Allah.
2: Dia termasuk penggiat dakwah juga. Dan beliau pernah menjabat sebagai Ketua Ahli Gizi se-Indonesia. Beliau sampai sekarang menjadi guru besar kedokteran UI. Dan beliaulah yang memberikan semangat pertama kali saya. Waktu itu anak kajian di salah satu masjid di Cempaka Putih Barat. Setelah kajian dipanggil, Ana nggak tahu ternyata beliau profesor, minta tolong agar mengarang apa yang sudah kami sampaikan untuk diwujudkan dalam buku, dan beliau akan mensupport, menambahi maklumat dari beliau, ada tambahan maklumat beliau di sini. Dan subhanallah, beliau melihat baru kali ini teori ini masuk ke saya.
1: Masya Allah.
2: Karena teori ini cocok dengan apa yang saya pelajari dalam ilmu gizi, kata dia. Semoga Allah berikan kesehatan beliau juga ya, keberkahan pada umurnya.
1: Ada pertanyaan lagi Ustaz. Jadi ketika muda ini kita kan banyak makan apa aja gitu kan. Nah, ketika tua padahal kita pola makannya sudah kita ubah. Tapi kenapa orang di masa tuanya justru banyak kena penyakit Ustaz?
2: Nah, barakallahu fik. Datang kisah tentang Ibnu Rajab Al-Hambali dengan kitabnya yang terkenal apa? Lataiful Ma'arif. Dia meninggal di atas usia 100 tahun. Dan pernah beliau sama muridnya itu berjalan. Berjalan Dan ketika sedang berjalan harus melewati parit. Yang parit itu dalam. Dia harus loncat.
1: Ini umur ratusan ya?
2: Umur 100 tahun nih.
1: Masa.
2: Loncat. Murid-muridnya kira bilang apa? Astagfirullah, jangan-jangan kakinya patah. Jangan-jangan jatuh ke parit. Nah. Jangan-jangan ini dan itu gitu kan. Ternyata loncat seger-seger. Muridnya pada loncat. Usia 100 tahun kebayang. Apa kata dia? Hafidna sehatana inda sigharina fahafidhan Allah inda kibarina. Kami jaga kesehatan kami ketika kami di usia kecil, usia muda. Allah jaga kami ketika kami sudah tua.
1: Itu ngaruh saja ya?
2: Ngaruh banget. Makanya ya, makanya Al-Harith bin Kalda, tabibul Arab, dokter yang hidup di zaman Nabi, yang beliau wafat satu hari dengan wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau sudah berwasiat. Wa kanatil ma'idatu ra'sud da' wal hamyatu ra'sud dawa. Perutnya sarangnya penyakit. Dan menjaga pola makan adalah inti dari pengobatan. Maka mau kalau pengin resep awet muda nih, pola makan. Makanya Allah berfirman surat Abasa 24, "Fal yanzuril insanu ila ta'amih." Hendaknya manusia melihat makanan yang dimakan. Dari sisi halal haram, dari sisi makanan disuka apa enggak disuka, dari sisi makanan bikin penyakit apa enggak, dari sisi makanan pantangan apa enggak, makanan ini konsumsi di jamnya apa enggak, kombinasinya benar apa enggak, makanan ini obat bagi dia apa enggak, dilihat dong. Nah ini kalau mau jadi mukmin yang mawas diri lah istilahnya.
3: Kalimat itu valian duri itu ya.
2: Iya.
3: Valian duri itu disuruh.
2: Lihat betul.
3: Lihat betul.
1: Sudah melihat makanan sekarang.
3: Lihat makanan gini aja sebentar. Tapi dilihat betul, diteliti itu.
2: Nah, ketika Rasulullah melihat menu makanan dari hadis Maimunah, ketika dihidangkan Khalid bin Walid sama Ibnu Abbas, ada daging kadal Arab, daging kadrun. Rasulullah melihat kok ada ekornya, ada kakinya. Mahadzal lahm? Riwayat Imam Bukhari. Daging apa ini? Kata Khalid bin Walid, hadzal lahmu dhab. Ini daging kadal Arab, daging kadrun. Kemudian Khalid bin Walid berkata, haramun huwa ya Rasulullah? Apakah daging ini haram ya Rasulullah? La la, laisa biharam. Innahu huwa laisa bi ardi qaumi fa ana ajidu fi nafsi u'afu. Ini enggak haram, cuma kaum Quraisy, kaumku enggak biasa makan kayak gini. Jadi aku menjaga diriku dari makanan yang enggak biasa kami makan. Di sini kata Ibnu Qayyim, ini ada konsep fal yang dulu insanu ila ta'ami. Dilihat. Kalau ada makanan yang disuka, dimakan. Kalau enggak disukai, jangan dimakan.
3: Diam aja.
2: Ini Rasulullah melihat daging kadrun, Rasulullah enggak suka. Dan enggak memaksakan diri untuk makan. Kata Ibnu Qayyim, ini. Kalau Anda enggak suka dengan satu makanan, jangan dipaksa makan. Kalau Anda paksa makan, bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya.
1: Masalahnya kita kalau enggak makan, dibilang enggak menghormati.
2: Betul, gitu. Sudah salah.
1: Salah ya berarti.
2: Sekarang mau menghormati atau membuat kita celaka diri sendiri. Kalau dua mafsada berkumpul, dua kejelekan berkumpul, pilih yang mana berarti? Yang paling ringan kan?
1: Paling ringan,
2: mending kita selamatin diri dulu. Karena apa? Bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Bahaya dari sisi agama, bisa dia mencela makanan. Kata Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari, kana Nabi SAW masabba ta'amal qat. Ini syahu akraba ila tarakah. Nabi gak pernah seumur-umur mencela makanan. Suka dimakan gak ya ditinggalin tanpa komen. Kata Imam Nawawi, ngomong ini kok asin, itu sudah menjelang makanan. Gimana kalau makan usus ayam? Ih, usus ayam baru udah dimakan. Iya
1: kan? Makan istri. Yang apa nih ya? Banyakan garam.
2: Itu dari sisi agama. Dari sisi dunia, dia bisa muntah. Kenapa? Karena antara keinginan, nafsu, dan lambung gak berjalan bersama. Makanya kalau kita puasa ada niat. Mindset sudah ada, niat sudah ada, lambung sudah siap-siap. Ini kalau satu niat nggak ada, dia niatin puasa, dia puasa tapi niat nggak ada, lain hasilnya. Muncul sakit mah, badan lemes, sekarang nggak ada niat. Nah, subhanallah, antara keinginan, perasaan dan lambung nggak berjalan bisa muntah, bisa mual, bisa alergi, bisa diare, bisa demam, bisa pusing. Bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Makanya terus ada hadis yang satu, hadis riwayat Tirmidzi. Kata Nabi SAW, hadis ini dilemahkan Imam Nawawi, Imam Bukhari, sama Syekh Mukbil, tapi disahkan Syekh Albani. La tukrihu mardakum bito'am wa syaraf, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yuskihim. Jangan paksa orang sakit untuk makan. Ini juga.
1: Jangan paksa orang sakit untuk makan?
2: Tuh.
1: Karena nanti kita makan nanti tambah sakit, makan tuh dia. Dikasih bumbu Ustaz.
2: Dikasih bumbu Ustaz. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi, wallah tambah yakin kita sama Islam. Sempurna. Al-Maidah ayat 3 disebutkan Muhammad bin Muflih termasuk ilmu pengobatan masuk dalam konteks ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum.
1: Kayak gimana tuh penjelasannya?
2: Semua yang menunjukkan kesempurnaan dari agama ini.
4: Iya. Seluruhnya.
2: Seluruhnya. Termasuk kesehatan.
4: Kesehatan.
2: Coba sampai orang sakit, jangan dipaksain makan. Kenapa?
4: Dipaksain makan malah
2: tambah sakit.
4: Tambah sakit.
2: Bukannya kalau bukan berarti kalau nggak makan nanti bunuh pasien. Bukan gitu. Ternyata ada konsepnya. Orang sakit biasa lidah pahit nggak?
1: Pahit, Pak.
2: Lidah pahit menunjukkan liver lemah.
1: Oh, lidah pahit liver lemah.
2: Iya. Ketika orang sakit nafsu makan hilang nggak?
1: Iya, betul.
2: Ketika orang sakit kadang demam nggak?
1: Iya.
2: Itu mekanisme dari Allah, bioritme untuk orang sakit. Ketika dibikin kondisi itu semua, lidah pahit, biar kita nggak nambah makan. Kita nggak langsung makan, biar seandainya liver, lambung bisa bicara, Ustaz. Tolong jangan isi mulut Anda dengan makanan apalagi, kami sudah tersiksa. Biarkan kami membersihkan apa yang ada di dalam tubuh Anda, kasihanilah tubuh Anda. Seandainya kan bisa bicara, hikmahnya. Demam, untuk apa demam? Untuk digodok, itu kelembapan. Makanan, makanya ada hadis tapi hadisnya lemah. Ya, bahwasanya aktsarul marad bisabab al-burdah. Penyebab penyakit itu karena dingin. Tapi hadis ini enggak sabit dari Nabi, tapi ulama memang membahas demikian. Dingin dan lembab itu banyak bikin tubuh kita sakit. Makanya ketika demam digodok tuh. Kalau bahasa sekarang virus bakterinya digodok. Kalau bahasa dahulu lembabnya digodok.
1: Digodok dipanasin.
2: Dipanasin, keluar keringat, BAB, iya. Permisi, BAK. Itu kan untuk ngeluarin racun.
1: Keringetan saja.
2: Betul. Ketika awal mula orang rehabilitasi, orang baru sembuh dari sakit, coba reaksi pertama apa coba?
1: Apa misalnya? Keringetan.
2: Ketika orang mau sembuh, biasanya apa?
1: Makan banyak.
2: Betul. Tubuh sudah siap. Oh, alarm. Kok tiba-tiba nafsu makan mau tambah? Tuh. Nah, itu dia ajib. Kemudian subhanallah, apakah lantas gak boleh makan sama sekali? Boleh makan kalau makanan itu adalah lawan dari penyakitnya.
1: Boleh makan kalau makanan itu lawan dari penyakitnya.
2: Kalau ada penyakit dia sifatnya panas, katakan sedang kencing manis, gawat-gawatnya, ya, maka jangan dikasih makanan yang sifatnya panas-panas. Kasih makanan yang sebagai obat bagi dia. Misalkan mendingin. Itu maksudnya. Bukan gak boleh sama sekali, boleh. Ya, kemudian lafadz haditsnya yang terakhir apa? Fa innallaha tabaraka wa ta'ala yud'imuhum wa yusqihim. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang memberi makan, dia yang memberi minum. Gimana coba Allah cara memberi makan minum coba?
1: Iya, sebenarnya contoh orang sakit gitu sih. Udah pahit.
2: Sebentar, ini pertanyaannya nih. Gimana caranya Allah beri makan, beri minum?
1: Kita percaya aja saat itulah Allah.
2: Ternyata dibahas oleh para ulama. Apakah Allah ngirim tetangganya bawa makanan? Apakah Allah ngirim malaikat ngasih makanan? Ya. Ternyata dibahas ulama, ya Allah, ulama ternyata mencerdas serius ulama. Apa? Ternyata Allah jadikan darah kita ketika sedikit makan timbul leukosit naik. Leukosit inilah akan memburu virus dan bakteri. Ajib.
4: Darah putihnya itu.
2: Iya. Ketika kita nggak makan, darah jadi encer.
1: Iya, benar. Zan.
2: Ketika darah encer, semakin lancar itu nutrisi dan oksigen di seluruh tubuh, dan itulah obat.
1: Ajib.
2: Tapi ayya ala rabbikum tukadzdziban.
4: Itu fungsinya puasa juga ya.
2: Betul, Ustaz. Fungsinya
1: puasa. Iya, dan mau puasa juga nih, Ustaz.
2: Banyak banget. Alhasil itu ya, coba bayangin, antum lihat kalau burung merpati sakit nggak mau makan kan?
1: Iya betul.
2: Kucing sakit mau makan nggak?
1: Nggak.
2: Ular sakit itu pun nggak mau makan. Anjing nggak mau makan. Hewan-hewan nggak mau makan. Ternyata itu juga biritme tubuh mereka. Ketika mereka nggak mau makan, ternyata dinaikin tuh darah menghasilkan lawan dari virus bakteri tadi. Subhanallah.
1: Baru tahu saya ternyata.
2: Iya, ilmu itu banyak banget Allah. Semakin tujuan kita menuntut ilmu kesehatan apa? Disebut oleh para ulama. Untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi ada tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin beriman. Termasuk apa? Lihat tanaman-tanaman ini bisa bikin obat bagi kita. Hayati dong yang di muka bumi ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri Anda bukankah kita bisa mentadaburi diri kita? Diri kita sifatnya panas apa dingin? Kalau kita lagi sakit panas apa dingin, tadaburi. Dan di bumi ada obatnya. Subhanallahi alladzi atqana kulla syai'. Ciptaan Allah yang diciptakan itu apa? Betul-betul kamil, sempurna, enggak ada yang cacat. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Allah betul-betul ciptakan manusia sebagai anatomi dan fisiologi. Tinggal kita semakin mentauhidkan Allah lah. Yang naasnya sehat itu untuk orang sehat enggak dipakai kesehatannya. No. Sehat malah pacaran. Sehat cari diskotik. Iya, sehat di tepi pantai di mana nih yang banyak orang tupis apa itu? Nasallah fian di Bali lebih hati-hati.
4: Ada. Berarti kita juga harus tetap ikhtiar ya.
2: Betul.
4: Di samping doa ya.
2: Betul harus.
4: Nah, itulah barangkali itu doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW juga membantu kita itu ya.
2: Betul.
4: Ya, seperti Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani tadi.
2: Subhanallah.
4: Ya, antara sedih dengan sedih hati yang sehingga nanti berpengaruh juga dari dengan ini ya. Dengan
2: ketika kita sakit, Ustaz. Orang sakit dalam kondisi ridho dan gak ridho beda, Ustaz. Orang sakit ridho. Sabar dan ridho. Itu sembuhnya lebih cepat.
1: Gitu
2: dengan izin Allah. Orang sakit
4: banyak mengeluh.
2: Mengingkari takdir Allah, banyak ngeluh, subhanallah.
1: Lama ya.
2: Bisa-bisa dosa enggak dihapus lah ya. Orang dikasih musibah ada 4 kondisi. As-sukhut. Katakan musibah sakit. Yang pertama as-sukhut. As-sukhut apa? Dikasih musibah marah.
4: Marah.
2: Dosa enggak dihapus. Tambah dosa. Kemudian berikutnya sabar. Dan hukum sabar wajib. Ketika awal dia kena musibah harus langsung sabar, bukan seminggu kemudian baru sabar. Ya, innama sabr inda sadamatil ula. Sabar itu awal kena musibah. Yang kedua, ridho. Ridho ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Yang keempat, ini yang paling ajib. Dikasih cobaan sama Allah langsung bersyukur. Itu adalah derajat yang paling tinggi.
1: Orang pilihan, the chosen people, kata orang.
2: Semoga kita jadikan
1: amin. Syukur.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Kajian Mutiara Siang.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Jumat 4 Muharram 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
7: Ustadz Dr. Raihanul Bahrain Hafizahullah
5: dengan pembahasan materi yang berjudul
7: Sakit Hati Menurut Medis dan Syariat Islam.
5: Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara yang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
8: Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita digerakkan hati kita, diberikan taufik pada anggota tubuh kita untuk bisa sama-sama menghadiri majelis ilmu, dan ini merupakan satu tanda kebaikan. Kita menuntut ilmu, kita belajar bagaimana caranya bisa masuk surga, karena itu juga butuh ilmu. Bagaimana caranya? Kita juga perlu belajar bagaimana cara kita bisa hidup di dunia dengan tenang, bahagia, damai, dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ini juga butuh ilmu, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, menciptakan manusia, berarti Allah yang paling tahu cara agar kita bisa bahagia di muka bumi ini, menjalani kehidupan dengan nyaman, tenang, damai, dan tentunya kita juga hati kita selamat dari berbagai penyakit hati, dan hati kita juga selamat dari sakit hati. Sebagaimana tema kita pada hari ini, yaitu sakit hati. Tentang sakit hati kita akan bahas bagaimana syariat, kemudian demikian juga bagaimana dalam medisnya terkait dengan sakit hati. Dan secara umum kita beragama ini, kita sama-sama harus saling terus mengingatkan, saling menasihati. Tujuan kita beragama salah satunya adalah mencari kebahagiaan dan mencari ketenangan jiwa. Karena sesungguhnya kebahagiaan yang kita cari, orang manusia ya, ada yang membanting tulang, bekerja, ya, kemudian ada juga yang menjual kehormatan, menjual harga diri, ya, menjual harga dirinya. Ya, terhadap orang-orang tertentu dia membungkukkan badan, merendahkan kehormatan dirinya, dia cium tangannya, disuruh dengan cara yang kasar dia patuh, disuruh bosnya dengan cara sekedar menunjukkan jari saja dia patuh. Ada juga untuk semuanya untuk mendapatkan kebahagiaan, katanya banting tulang, berkeringat, sampai tadi menjual kehormatan diri, merendahkan diri pada manusia. Ada yang minta-minta, mengemis, ada yang sok kenal, sok dekat. Kenapa? Untuk kepada atasan. Semua katanya ingin bahagia. Sampai ada yang menjual kehormatan dirinya juga ada. Semuanya ingin bahagia dan ingin tenang, hati yang tenang. Tetapi kita kembali, kita renungkan kembali tujuan kita beragama ini apa. Sama-sama saling mengingatkan, saya juga perlu diingatkan, apa sih tujuan kita beragama? Kita datang ke masjid, kita pelihara jenggot, sunnah Nabi, celana di atas mata kaki, sunnah Nabi, kemudian kita mengganti ucapan kita dari sorry menjadi afwan, dari kamu menjadi ahi, antum. Apa tujuan kita? Tujuan kita apa? Apa tujuan kita untuk semua? Apa tujuan kita beragama? Tujuannya adalah salah satunya kita mencari kebahagiaan, dan salah satu tanda kebahagiaan adalah ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Oleh karena itu, beberapa ayat-ayat Al-Quran menunjukkan agar kita ini sakinah, tenang. Dimulai dari tujuan pernikahan misalnya, wa min ayatihi an khalaqa lakum azwaja litaskunu ilaiha. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, supaya kalian tenang, sakinah. Di ayat yang lain juga Allah sebutkan, wa anzalallahu sakinata fi qulubil mu'min liyazdadu imana ma'a imanihim. Allah turunkan ketenangan pada hati seorang mukmin agar terus bertambah keimanannya. Bahkan kita hadir di majelis ilmu ini, apa yang kita cari?

ada yang ngaji, ada yang membacakan, ada yang menjelaskan tafsirnya. Wa yatadarusuna bainahum, saling mengajarkan. Ini ilmu, karena agama ini dibangun di atas ilmu. Mau hijrah ilmu dulu, bukan foto-foto. Ya, mau hijrah ilmu dulu. Ya, bukan foto-foto, bukan apa upload, yang penting eksis, ilmu dulu. Mau perbaiki diri, ilmu dulu. Wa yatadarusuna bainahum, apa lanjutannya? Illa nazalat alaihim sakinah, turun kepadanya ketenangan. Lihat, semua itu adalah ketenangan-ketenangan. Sehingga ini yang kita cari, tujuan kita beragama. Sehingga buat apa kita setelah kita menjalankan sunnah ini bagus ya, kita ucap, kita katakan alhamdulillah menjalankan sunnah berjenggot, sering ke masjid, sholat lima waktu yang wajib, ini hukumnya wajib bagi laki-laki. Kemudian mengganti ucapan, mengganti pakaian, penampilan, sering nongkrong di masjid, ini semua alhamdulillah. Tetapi ketika kita berubah tersebut, ternyata lebih banyak tidak tenangnya. Hati kita lebih banyak tidak tenangnya. Salah satunya adalah dengan penyakit hati ini. Itu buat apa kita beragama kalau begitu? Apa tujuan kita beragama? Berarti ada yang salah, baik dari ilmunya maupun niatnya dia beragama dan hijrah. Setelah berjenggot, ya berjenggot, tetapi dia hiasi di bawah lidahnya dengan jenggot. Tetapi setelah itu lisan makin pedas, makin kasar, makin keras. Ini tujuan kita beragama apa? Setelah beragama, kemudian bukannya mencari ilmu, mencari ketenaran, mencari eksistensi, ingin diakui, dan sebagainya. Ini tujuan kita beragama apa? Kenapa tidak makin tidak tenang? Sibuk sana, sibuk sini. Setelah beragama malah semakin tidak tenang. Ini bukan tujuan dari beragama, karena tujuan beragama sebagaimana Allah sebutkan dari Al-Quran, kemudian Nabi SAW dalam hadis, supaya kita ini merasa tenang, kebahagiaan. Karena sesungguhnya kebahagiaan tersebut adalah dengan ketenangan hati dan ketenteraman jiwa ketika melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan dengan pertama, bukan dengan tertawa-tawa. Tertawa, apalagi tertawanya terbahak-bahak, itu bukan kebahagiaan. Kalau seandainya kebahagiaan dengan orang yang tertawa-tawa, pelawak yang paling bahagia di muka bumi, ketawa terus. Bukan juga dengan kesombongan. Sombong, bukan juga. Sombong membuat kita tampak hebat. Sombong membuat kita tampak gagah. Sombong membuat kita diakui oleh manusia. Tetapi sombong tidak pernah membuat kita bahagia, tidak akan tenang. Dan ini kita introspeksi kembali ya, terkait dengan tema kita pada hari ini, introspeksi bagi saya pribadi, para jamaah sekalian, kita apa tujuan kita beragama? Coba kita sama-sama kembali, setelah kita berjenggot, perempuannya jilbab lebar, kemudian bercadar, kemudian semakin tidak tenang hatinya, karena berbagai macam sakit hati dan penyakit hati, ini kita perlu introspeksi diri. Luruskan kembali niatnya, ada yang salah niatnya. Kita beragama hanya ingin diakui. Kita beragama hanya ingin menunjukkan eksistensi. Kita mengurus dakwah ini hanya ingin hebat-hebatan. Saya panitia masjid ini sudah mendatangkan ustaz-ustaz hebat di sini. Saingan. Sudah mendatangkan ustaz-ustaz tenar, kita berhasil. Saingan dengan majelis ilmu yang lain, ini tidak benar juga. Kita cari kebahagiaan yang sesungguhnya. Salah satu yang menyebabkan ketidaktenangan tersebut karena adanya penyakit di hati. Pembahasan kita sakit hati ini sebenarnya pembahasannya cukup luas. Judul kita adalah sakit hati ya. Sakit

0: hati berarti sering sakit hati. Ya, jadi ada beberapa pembahasan terkait judul ini. Kalau sakit hati berarti hati kita jangan gampang sakit hati. Yang kedua ada penyakit hati. Penyakit hati dimulai dari hasad, sombong, iri, dengki, riya, sum'ah. Itu penyakit hati. Dan kemudian juga bagaimana dari dunia medisnya, bagaimana orang yang dia punya sering sakit hati, bagaimana emosi tidak terkendali, bagaimana secara medis. Kemudian juga bagaimana orang yang terkena penyakit hati pengaruh dengan organ-organ tubuhnya. Kita mulai sekarang para jemaah sekalian, setelah kita kembali introspeksi hati kita, ya, hati kita dan tujuan kita evaluasi lagi, untuk apa sih kita beragama ini? Apa yang kita cari dalam beragama ini? Yaitu ketenangan, dan salah satu cara untuk kembali ketenangan adalah kita menghilangkan semua penyakit hati. Kita mulai dulu sesuai dengan judul pagi. Judul kita sakit hati atau penyakit hati, para jemaah? Judul kita sakit hati, berarti kita mulai sesuai judul dulu ya. Sakit hati. Sakit hati. Ya. Siapa di antara kita, dan ini termasuk penyakit hati. Siapa di antara kita tidak pernah sakit hati? Semua pernah sakit hati. Baik karena itu kecewa, dikecewakan, dikhianati, dihina, dicaci maki, diremehkan, dan sebagainya, kita sakit hati. Kita merasa sakit hati. Dan ini juga gampang sakit hati termasuk penyakit. Gampang sakit hati ini termasuk penyakit, atau bahasa zaman now-nya baper. Dikit-dikit baper, dikit-dikit baper, padahal biasa aja gitu ya. Apalagi di zaman sekarang, Masya Allah, ada namanya sakit hati online. Zaman sekarang ya. Sakit hati online, Masya Allah ya. Sakit hati online, nanti kalau waktunya panjang kita bahas. Sakit hati online di zaman sekarang. Tidak hanya internet saja yang online, sakit hati online. Apa itu sakit hati online? Muncul dari penyakit hati. Contoh sakit hati online, hasad. Sekarang ini manusia tidak bisa dilepaskan dari gadget dan HP, ya tidak? Pasti semuanya pernah lihat HP-nya online, bahasa kita kan ya, WhatsApp online, WhatsApp kan, Facebook, kemudian apa online. Kebutuhan pokok kita zaman sekarang kan, makanya berubah kan, dari sandang, pangan, papan, tambah satu lagi casan, gitu. casan HP. Karena kalau orang bawa HP cuma 5% gelisah, sepertinya nyawanya ketinggalan di rumah. Terus nggak bawa casan, terus gelisah nih, mati HP-nya terus, dunia seperti sepi, mati lampu di tengah malam gulita. Kalau HP-nya mati, segera cari casan atau power bank itu kan. Jadi kebutuhan sekarang mana? Sakit hati online dimuncul dari penyakit hati. Bagaimana bisa sakit hati online? Yang pertama, hasad. Lihat orang lain posting tentang sesuatu, sakit hati dia. Ada yang posting misalnya keberhasilan, alhamdulillah baru lulus, dia sakit hati. Ada yang baru posting, alhamdulillah telah lahir anak kami, sakit hati. Ada yang posting, ya, baru apa namanya, ada yang posting ngomong begini, sakit hati. Ada orang rajin posting, sakit hati lagi dia. Keseringan posting ini kayak so aja nih gitu. Padahal ya terserah dia yang punya akun gitu loh. Sakit hati. Di grup WhatsApp juga sama, ribut-ribut sakit hati. Dikit-dikit sakit hati. Hasad. Ya, hasad. Itu ada sedikit-sedikit sakit hati. Hasad ini sakit hati online, ada orang sedang online sakit hati gitu ya. Dan sambil pegang HP sakit ya, gitu. Karena muncul dari penyakit hati hasad. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul haqab. Hati-hati dengan hasad. Karena hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hasad. Dan dosa paling pertama yang muncul adalah hasad. Paling pertama muncul yaitu hasadnya iblis kepada Nabi Adam, itu yang pertama kali muncul dan itu yang membinasakan. Hasad. Dosa yang pertama kali muncul. Hasad. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Kenapa tiba-tiba engkau suruh aku sujud? Hasad. Kenapa? Hasad. Pertama kali sakit hati online ini karena hasad. Demikian juga kenapa bisa sakit hati online? Karena sibuk berdebat. Berdebat di grup WhatsApp. Berdebat di sosmed. Sakit hati online. Sekali-kali jangan pernah tergoda untuk berdebat. Baik dunia nyata maupun dunia maya. Baik dunia nyata jangan. Berdebat, apalagi berdebat masalah agama. Hati-hati. Ini mengeraskan hati, buang-buang waktu, dan membuat sakit hati. Berdebat tidak ada ujungnya. Karena pertama, berdebat ini sebenarnya kalau dipikir-pikir adalah ajang hebat-hebatan sebenarnya. Pengen menunjukkan saya hebat, saya berilmu, saya bisa habisi kamu. Sebenarnya begitu. Kalau kita renungkan orang yang berdebat itu apa yang dicari? Yang dicari adalah ingin menunjukkan saya ini berilmu, kamu saya habisi di depan orang-orang. Tujuan itu. Terlebih di dunia maya kadang-kadang tidak jelas orangnya. Terkadang lawan yang kita debat ini ternyata baca ikrok saja tidak bisa. Tidak jelas orangnya. Kelihatan hebat karena copy paste Google. Tanya Mbah Google dan minta fatwa di Syekh YouTube gitu ya. Dia copy paste. Dia searching dulu, ini dia cocok untuk bantah kopas bau rasa. Kan begitu. Apa yang kita cari dari debat? Kebanyakan sakit hati, mengeraskan hati. Dan yang lebih penting, kan tujuan kita ini berdakwah. Menasehati kaum muslimin. Kira-kira bisa tidak kita berdakwah dengan cara debat? Nggak bisa. Karena yang namanya orang itu, dalam fikih dakwah, orang itu terkadang menerima kebenaran. Dia tahu ini yang benar, saya salah. Tetapi dia gengsi menerima kebenaran karena dipermalukan di depan umum dan yang ngasih tahu orang seperti kamu tipenya ngesok mas taunya. Saya tidak terima. Padahal dia sudah ngakui ini benar dan saya salah. Dan kebanyakan kita berdebat, buang-buang waktu, bikin sakit hati, tidak bermanfaat. Sakit hati online. Kemudian tentang sakit hati, tadi sakit hati online ini, tentang sakit hati. Kita semuanya pernah sakit hati. Sakit banget pokoknya. Iya kan? Kalau sakit hati ya. Dan konon katanya lebih sakit daripada sakit gigi. Masyaallah ya. Katanya, mana yang lebih sakit? Sakit gigi atau sakit hati? Mana yang lebih sakit? Iya. Biasalah ada ikhtilaf. Ya, tetapi dua-duanya memiliki persamaan, sama-sama dimulai dengan hal-hal yang manis di awalnya. Itu kesamaannya. Ya, kesamaannya di situ. Ya, yang awal terlalu manis, kecewa, sakit hati. Sama-sama gitu. Makanya kalau buat kopi, enggak usah diaduk gulanya. Kenapa? Sudah enak dengan yang manis di awal, yang akhir aja deh. Gitu ya. Sakit hati, semua pernah sakit hati. Dan ini juga kita perlu manajemen sakit hati. Jangan kita terlalu gampang sakit hati. Jangan gampang sakit hati. Ini salah satu mengobati penyakit hati. Jangan mudah sakit hati, atau bahasa orang jangan mudah baper bahasanya zaman naonya ini. Dan ulama-ulama sudah ngajarin jangan mudah sakit hati. Apalagi para jamaah sekalian, kita ini katanya berpegang teguh dengan agama kan, berusaha berdakwah di masyarakat. Ya tidak? Kita berusaha. Yang pakai ilmu dia berdakwah dengan ilmu. Yang belum punya ilmu banyak, dia berdakwah dengan apa? Dengan sikap dan muamalah. Ya tidak? Jadi dakwah itu pertama dengan ilmu. Dia mau menjelaskan hukum setelah belajar bahasa Arab, belajar fikih dan sebagainya. Kemudian dakwah yang kedua, dakwah dengan sikap. Bagaimana dakwah bagaimana sikapnya di kantor, sikapnya di tempat kerja, sikapnya di masyarakat, di RT-nya, di RW-nya, bagaimana sikapnya, itu juga dakwah. Menerapkan ilmu yang diterapkan, bagaimana sabarnya menghadapi manusia, muamalahnya, akhlaknya bersama orang. Ya. Jangan sampai orang insya Allah ya berpenampilan sunnah, berjenggot apa, di kantor tidak pernah menunaikan amanah. Bosnya kasih tugas enggak jelas, tidak selesai. Ini kan hancurkan dakwah dengan sikap maksudnya. Menghancurkan dakwah dengan sikapnya dia. Penampilan bagus ya, Islami ya. Ya katanya kalau ke masjid cepat, tapi ketika disuruh tugas ya profesional terlambat. Loh gimana ini? Ya masalah. Apalagi kita para jamaah, kita ini orang yang berusaha berdakwah, mencari wajah Allah dan agar kita pahala kita mengalir terus sampai hari kiamat. Dan ketika kita menghadapi manusia, ketika kita sudah berilzam, kita akan turun ke dunia dakwah dan beragama, siap-siap yang namanya sakit hati. Siap-siap sakit hati. Dan obat sakit hati paling utamanya sabar. Tidak ada kata-kata dakwah tanpa tidak disakiti. Pasti. Yang namanya dakwah kita, semua kita berusaha berdakwah. Tidak ada kamusnya terus kita berdakwah nyaman, tenang, lancar, nikmat. Tidak ada. Kalau kita sudah mulai berdakwah, kita mulai beragama, itu pasti. Pasti ada sakit hatinya. Jiwa manusia mengatakan sakit itu. Dan obatnya sabar. Itu pasti. Oleh karena itu berdakwah korban harta. Korban apa lagi? Korban tenaga. Korban apa lagi? Korban pikiran. Yang paling penting jangan lupa ada namanya korban perasaan dalam dakwah. Siap-siap sakit hati. Dan ini yang kita manajemen. Sakit hati. Ketika beragama dan ketika berdakwah, siap-siap. kita harus merasakan sakit sakit hati dan sabar. Kita perlu manajemen. Jangan sangka jalan dakwah mulus, karpet merah, dipersilakan silakan dakwah. Harus banyak sabar, dan sabar itu identik dengan mengalah dalam tanda kutip. Jangan membalas dengan yang serupa, apalagi membalas dengan kekerasan. Ini kita hadapi. Dimulai dari misalnya ada ikhwan, para jemaah sudah mulai, mungkin di dulu ya, kalau sekarang mungkin enggak ya. Dulu, zaman-zaman kita dulu, kita pelihara jenggot, banyak. Kita melaksanakan sunnah Nabi, banyak celaan, cacian, ya. Banyak. Dulu apalagi sejak zaman bom Bali dan sebagainya, perempuan kita yang cadar, yang jilbab lebar, itu sempat kena caci, maki, dimulai macam-macam, dimulai dari jenggot, jenggot kambing, dimulai dari ninja, dimulai itu sudah siap-siap sakit hati. Dimulai dari kesannya orang jenggot itu jijik, ya. Dan sebagainya, ini banyak, siap-siap kita sakit hati. Ya, siap-siap, tapi kalau sekarang sudah enggak ya, sudah mulai ngetren kayaknya ya, jenggot, cadar, mau ngetren kayaknya ya. Ya alhamdulillah, udah mulai. Ini kita sakit hati, kita harus benar-benar, dan dalam kehidupan kita, siap-siap pokoknya. Kita akan sakit hati kalau sudah berdakwah. Maksudnya, secara manusiawi kita sakit hati. Ya tidak, manusiawi pasti sakit hati manusiawinya. Tetapi sekarang bagaimana kita manajemen ketika dakwah ini? Dan, ya, ketika kita dari sakit hati, apa yang paling menyebabkan kita paling banyak sakit hati? Apa yang paling banyak menyebabkan sakit hati? Yang paling banyak menyebabkan sakit hati adalah ucapan. Yang paling bisa menyebabkan orang itu sakit hatinya adalah apa? Ucapan. Ucapan ini paling buat gampang orang sakit hati. Kadang-kadang dia hanya mengucapkan 1, 2, 3 kata, tetapi nusuk, nyindir, atau bahasa orang Jawanya nyelekit, ya Allah, itu kayak ditusuk sama beribuan pedang, dan lama sembuhnya. Susah. Bahkan kadang-kadang orang tersebut sudah minta maaf, ampun-ampun, masih sakit. Padahal pelakunya sudah minta maaf. Pelakunya sudah minta maaf, tapi Masya Allah, luka itu belum sembuh. Masih tersisa, terasa saya apa nama sayatan pedang. Jadi dari semua penyebab sakit hati orang macam-macam, ada dari sikapnya, dari perlakuannya, caranya dia. Yang paling bikin sakit hati ucapan. Dan ini yang kita dapatkan nanti, baik ketika berdakwah, ketika dalam masyarakat, dalam keadaan kita membawa agama kita, akan dapat. Dan ini yang dialami oleh mayoritas Nabi dan Rasul. Mereka diolok-olok. Diolok-olok yang membuat sakit hati. Olok-olok dia Nabi. Diolok-olok oleh para nabi dengan kata-kata yang menyakitkan. Dimulai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebelumnya al-amin, dipercaya, tiba-tiba julukannya sahirun kadzab. Penyihir dan pendusta. Muhammad diganti panggilannya menjadi mudzammam, tercela. Diganti kata-kata semua Nabi dan Rasul dengan kata-kata yang jelek, kata-kata yang kotor, kata-kata yang ini, dia harus siap semuanya menerima. Jadi menyebabkan sakit hatinya adalah ucapan. Lebih sakit hati dengan ucapan daripada perbuatan. Bahkan ada orang dipukul tensi, ya, dipukul kemudian dia memar luka. Insya Allah sebulan sembuh. Tapi disindir, diucapkan kata-kata yang menghina dan sebagainya, Masya Allah, mungkin seumur hidup tidak akan sembuh ini lukanya ini. Walaupun orangnya sudah minta maaf, masih ucapan. Oleh karena itu dalam agama kita diajarkan benar-benar menjaga lisan. menjaga lisan. Benar-benar dijaga lisan. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Man yatmanuli ma baina lihyataihi wa ma baina rijlaihi atmanulahul jannah." Barang siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku, bisa menjaga apa yang di antara kedua jenggotnya, maksudnya jenggot dan kumis. Bahasa Arab seperti itu. Ya, komarain, komar, dua bulan, maksudnya matahari dan bulan. Di antara dua jenggotnya, yaitu maksudnya ini jenggot dan kumis, dan bisa menjaga di antara kedua kaki selangkangannya, kemaluan maksudnya, aku jamin dia masuk surga. Karena dua ini yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka. Mulut. Ya. Bahkan Nabi pernah, kalau pengen selamat, Nabi pegang lisannya, kufa alaika hadza. Ini jaga lisan ini. Ya. Jaga lisan, kufa alaika hadza. Jadi ini yang paling menyebabkan. Menjaga lisan ini. Manusia mungkin butuh 2 tahun untuk belajar berbicara. Manusia dari bayi butuh berapa tahun untuk bicara? 2 tahun mungkin. Butuh 2 tahun untuk belajar berbicara. Tetapi manusia butuh mungkin seumur hidup untuk belajar diam. Seumur hidup. Dan ini juga jadi pelajaran bagi kita, ketika kita sakit hati dengan ucapan orang lain, menunjukkan bahwasanya kita juga jangan begitu pada orang lain. Ketika kita sakit hati dengan orang lain, kita jangan begitu juga pada orang lain, ucapkan kata-kata yang tidak baik, kasar, apa dan sebagainya, jangan. Dan kata-kata yang kasar, menyakiti hati, apalagi kata-kata yang kotor, kata-kata yang rusak, ini menunjukkan apa yang ada dalam hatinya. Itulah gambaran keimanannya. Karena sesuatu itu tidak akan keluar kecuali isinya itu. Isinya itu ada teko, ada botol. Kalau teko itu isinya kopi, yang keluar apa? Kopi. Kalau teko apa, kalau botol itu isinya teh, yang keluar teh. Nah, jadi ketika ada orang ngomongnya kasar, ngomongnya suka nyindir-nyindir terus, ya, apalagi sekarang nih, ini ngetren dakwah dengan sindiran ini. Saya pribadi dan beberapa ustaz-ustaz memberikan arahan tidak setuju dakwah dengan cara sindiran. Ukhti, kenapa dari pakai jilbabnya? Apa siap nanggung api neraka?
1: Ini grup satu tujuan, mereka lagi butuh.
2: Grup order kopi yuk.
3: Gula aren.
4: Cappuccino gula, yes.
5: Aing maca.
1: Beli kopi rame-rame pakai GoFood Group Order. Makin rame, makin murah.
6: Kita itu awesome generation. Ngapain aja semua berani awesome.
7: Awesome sih, tapi apa berani lawan kita?

kenapa enggak begini ya, kalau apa sudah siap lo neraka ya, kalau enggak begini kelar hidup lo, gitu-gitu ya, nyindir enggak bagus ya. Bukan begitu cara dakwah, didominasi dengan sindiran. Kemudian kata kasar, kata ini, berarti itulah yang ada dalam hatinya. Jadi sebenarnya gampang nilai orang. Lihat aja ucapannya. Kalau dia ucapannya kasar, itu hatinya kasar berarti. Karena yang keluar itu. Kalau dia kata-katanya baik, dia lembut, ya berarti itu hatinya. Yang selama ini. Gampang kita nilai dari ucapannya seseorang itu. Ya. Karena tidak mungkin keluar dari ucapannya kecuali apa yang ada dalam hatinya itu. Itu yang keluar. Oleh karena itu kita jaga supaya kita tidak mudah menyakiti orang lain, membuat orang lain sakit hati. Sekarang, tadi kita sudah jelaskan ketika kita sudah mulai beragama di masyarakat, atau kita memproklamirkan diri, gue sudah orang hijrah nih, gitu ya. Jadi ikhwan ngaji, jadi ahwat ngaji, gitu kan. Kita akan mengalami banyak hal-hal yang secara manusia kita membuat sakit hati. Dan yang paling banyak sakit hati tersebut karena ucapan. Sekarang ada beberapa para ulama, bagaimana manajemen diri kita, arahan-arahan dari hadis agar kita tidak gampang sakit hati seperti itu. Sabar. Itu modal pendakwah, sabar. Baru diolok sedikit, sakit hati. Baru dihalangi sedikit, sakit hati. Baru dicela sedikit, sakit hati. Dan imbasnya apa? Membalas. Kita baru beragama, ya, diolok, ya, diolok gitu ya. Berdebat, diolok, ya, kemudian kita diolok. Ini mohon maaf ya, kamu anjing. Kita tidak terima, balas lebih parah, kamu anjing rabies, tambah lagi. Nah, sabar kita. Dan ini ada beberapa manajemennya dari para ulama, agar kita dalam menghadapi hidup lebih mudah juga, tidak gampang sakit hati. Dalam membawa agama kita ke masyarakat, udah tidak gampang sakit hati. Dalam berdakwah secara umum, tidak gampang sakit hati. Ada beberapa hal. Yang pertama, yang pertama, ketika ada orang yang menyakiti kita, mencaci kita, secara jiwa manusia sakit hati. Tetapi kita diperintahkan jangan terpancing, jangan terpengaruh dengan caciannya, makiannya, kata-kata kasarnya, jangan. Kita diharapkan tetap tenang. Tetap tenang. Jangan terpengaruh. Jadi kalau ada orang mau apa ngomong-ngomong kita ya, ngolok-ngolok di jalan agama, misalnya kamu jenggot apa istilahnya? Jenggot teroris apa dan sebagainya, celana kebanjiran gitu ya. Ninja lewat. Itu kita pertama tidak usah kita terpengaruh dengan caciannya. Karena kalau kita pikir-pikir, caciannya itu bikin kita sakit tak? Ada orang caci maki kemudian ngolok-ngolok, itu buat kita sakit tidak seperti dipukul? Tidak. Buat kita sakit tidak? Seperti kita dihantam tidak? Tidak. Kemudian caciannya itu berkurang harta kita? Dia bilang kita kambing, ngompol, kita dijelek-jelekin, kata-kata kasar, berkurang tidak harta kita? Berkurang? Tidak berkurang. Atau ada anak kita jadi sakit, atau pekerjaan gara-gara dia caci, pekerjaan kita dipecat? Tidak ada. Jadi sebenarnya cacian itu tidak memberikan pengaruh apapun pada kita. Caciannya, olokannya, terutama kita ketika kita beragama dan sebagainya, itu sebenarnya tidak ada pengaruh apapun pada diri kita, harta, anak-anak dan sebagainya, tidak ada. Biar kita dicaci maki kayak apa. Jadi para ulama bilang, ya sudah, kita belajar tidak usah masukin hati. Ya, tidak usah masukin hati.
Ibarat-ibarat orang-orang dulu, orang-orang Arab mengatakan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Dan juga demikian Ibnu Qayyim menyebutkan wa amal jahilu al muqallid fala taba'an bihi wala yasuka sabbuhu wa takfiru wa tadliluhu fa innahu kanubahil kal. Demikian juga perkataan dari Ibnu Qayyim, adapun orang yang bodoh, muqallid, dia pembebek, maka jangan kita dilelahkan, dicapekkan dan terpengaruh dengan caciannya. Dia mencaci kita, apalagi sampai ada yang memvonis ya, sesat apa, jangan terpengaruh. Karena katanya Ibnu Qayyim kan mubahil kal, seperti gonggongan anjing. Tak usah kita terpengaruh. Kalau ada yang mencaci kita, mengolok kita di jalan agama dan beragama, tak usah dengar. Tidak usah dimasukkan dalam hati. Karena seperti nubah kal, katanya apa? Katanya Ibnu Qayyim, dan terkenal dalam ungkapan Arab gitu ya, terutama dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membuat diwan, orang singa itu ditakuti karena diamnya, sedangkan anjing menjadi permainan, sering-sering dipain karena dia menggonggong terus. Singa ditakuti karena diam, anjing jadi permainan karena menggonggong terus. Singa itu diam aja tapi takut. Coba aja deh kita lagi di masjid, lewat singa tuh diam padahal dia alah itu semuanya ya enggak. Lagi di sini singa lewat padahal cuma diam, lewat doang, semua takut gitu. Tapi beda anjing, bu gitu ya, kok ikutin lah ya. Di situ dia apa itu, lempar kan, dimain-mainin, lempar-lempar ribut kan, ada yang ribut, coba tuh anjing ribut di situ ya, dia apa itu anjing, lempar-lempar kan, dimain-mainin, diapain, atau ada yang lempar makanan tuh, ambil tuh ya. Tapi ya singa lewat diam aja, pada tidak apa-ngapain, takut semuanya. Jadi demikian, coba kita renungkan sekali lagi, ini saya pun kita lagi belajar, saya juga sedang belajar. Ada orang mencaci, harta tidak berkurang, kita pernah hantam tidak? Tidak, anak juga tidak jadi sakit, pekerjaan tetap, jadi buat apa kita ini? Justru beberapa ulama mengatakan, kita, kalau kita, apa, kalau yang membuat sakit adalah ketika kita merespon. Yang membuat sakit apa? Ketika kita merespon. Kalau kita cuekkan, tidak akan. Yang bikin sakit hati ketika kita merespon, ada orang cela misalnya. Diingat-ingat katanya terus, ya Allah, ya dia bilang dia begini, ya tidak terima, makin sakit hati, dia sakit hati gitu. Ungkap orangnya sudah lewat, ucapan sudah lewat, tapi dia masih mikir, dia sakit hati terus gitu. Padahal kejadiannya udah lewat ya. Keinget lagi, enggak terima nih kata-katanya nih. Masa sih saya dibilang jelek gitu ya. Masa saya dibilang gemuk begitu. Enggak terima, ini malah sakit hati. Bahkan Ibnu Qayyim disebut di sini apa? Orang yang jahil, yang bodoh. Dia sebutkan orang bodoh, jangan dihiraukan. Orang bodoh enggak punya akal. Sekarang seperti orang gila. Sekarang begini nih, ada orang gila ya, gila beneran gitu. Gila beneran. Tiba-tiba dia lewat depan kita nih, orang gila. Tiba-tiba dia ngomongin kita, kamu gila gitu ya. Kamu gila, kamu apa? Kita sakit hati enggak? Sakit hati enggak? Ya orang gila lewat nih, terus tiba-tiba ngomongin kita, kamu kambing gitu ya, lebat banget, ntar lagi dulu ada siap-siap ya gitu ya. Tapi yang ngomong orang gila, kita sakit hati enggak? Enggak sakit hati kan, malah kita ketawa-ketawa berarti kan, padahal kan sama hakikatnya, dia ngolok. Nah ketika kita anggap orang bodoh, cuekin aja, sudah. Ini salah satu manajemen kita, enggak usah gampang sakit hati, baper di jalan dakwah, baper visabilillah. Jangan mudah.

sedang sulit ya, tiba-tiba diusir, perlakuannya pun seperti itu ya. Kalau diusir baik-baik enggak apa-apalah, tapi ini dikejar, lempar, beliau lari sampai kakinya berdarah ya. Di pinggiran kota Thaif tiba-tiba datanglah malaikat Jibril yang menyampaikan salam, wahai Nabi Allah, ada salam dari malaikat Akhsabain, malaikat yang menjaga dua gunung. Apa katanya? Kalau engkau berkenan, malaikat penjaga gunung ini akan angkat tuh gunung dua, langsung ditimpakan kepada Abdul Thaif, habis langsung. Saat itu juga. Tapi apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari lisan beliau yang mulia? Dia bilang jangan. Ya. Innahum qaumun yajhalun. Sesungguhnya mereka kaum yang belum tahu aja. Rokamakal Rasulullah SAW. Sesungguhnya mereka belum tahu aja. Dan aku arju, saya berharap akan keluar dari tulang sulbi mereka orang yang akan menyembah kepada Allah dan membantu agama ini. Itu dari lisan beliau yang mulia. Sehingga tidak jadi. Dan ternyata doa beliau terkabulkan. Kemudian setelah itu penduduk Thaif menerima Islam, dan dari sana lahir pejuang-pejuang Islam. Ini kan keajaiban akhlak yang luar biasa. Coba kita kira-kira gimana tuh? ACC, gitu. Habisin aja. Ya. Luar biasa doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau menjadi manusia yang paling mulia. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling mulia? Di antara lima Rasulul Azmi ini, kan hebat-hebat sabarnya kan? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling bagus? Karena yang paling kuat kesabarannya, paling besar ujiannya, dan paling kuat sabarnya. Jadi ketika ada muncul pertanyaan, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi makhluk yang paling mulia di muka bumi? Kenapa? Apa jawabannya? Karena ujiannya paling berat dan kesabarannya paling tinggi dibandingkan, jangankan sama kita, dibandingkan 5 Rasulullah Azmi ini aja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar ujiannya dan kesabarannya. Nabi doa seperti itu. Kalau kita lihat Nabi Nuh ketika sudah berdakwah lama, hampir 950 tahun dengan caranya begitu dan sebagainya, ketika Nabi mendoakan hidayah, Nabi Nuh apa doa beliau? Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyar. Apa doa Nabi Nuh? Setelah dia berdakwah kemudian kaumnya tidak terima, apa doa Nabi Nuh? Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyar. Wahai Rob, jangan engkau biarkan mereka ada di muka bumi dayyar, berkeliaran. Doanya Nabi Nuh. Jangan biarkan mereka ada di muka bumi berkeliaran. Akhirnya Allah kirim banjir, habis semuanya. Tapi Nabi Muhammad SAW malah didoakan kebaikan. Ini karena Nabi SAW paling besar ujian dan paling besar kesabarannya. Bukan berarti Nabi Nuh kurang sabar gitu kan. Bukan berarti Nabi Nuh kurang sabar sampai berdoa, Rabbil atazar ardi ala kafir dayyar, innaka intazarhum yudillu ibadaka wa laydu illa kafir fajjar. Kalau engkau biarkan Allah, ya Allah, mereka ini hanya melahirkan orang-orang yang itu-itu saja. Kafir dan fajir. Sampai Nabi Nuh karena sudah berdakwah sekian lama, kalau engkau biarkan ya Allah, dia lahirkan yang itu-itu aja lagi nanti gitu. Makanya la tazar ardi ala kafir dayyar, jangan biarkan ada orang sedikit pun. Kirim banjir Nabi Nuh. Jangan bilang Nabi Nuh tidak sabar ini ya, 950 tahun. Bahkan yang bilang lebih. Kemudian tadi gaya-gayanya tadi tuh, cara ngoloknya tadi sakit hati tuh. Begituin tadi Nabi Nuh tuh, wah kalau saya juga tidak kuat gitu. Jangan banyak bacot lo, istri lo aja tidak bisa lo urus lah. Gitu, aduh, udah sakit ini. Gitu kan? Itu karena begitu. Nah kita ini yang mau beragama,

katanya berdakwah, menampakkan syiar agama di masyarakat, terus kemudian gampang sakit hati, gampang baper, gampang ini, kan ini repot bahasanya dia. Repot. Ini mana kesabaran kita? Ya? Di mana sabar kita istilahnya? Kalau kita gampang sakit hati seperti itu, tidak diganggu sedikit nggak bisa, di ini sedikit nggak bisa, itu gimana? Ya? Bagaimana? Dan ini sebagai hiburan bagi kita istilahnya, agar kita tadi tidak gampang ya sakit hati menghadapi manusia, terutama apa perkataannya kan, ya kan? Perkataannya. Ada orang dihantam enggak apa-apa dia, udah selesai. Tapi disindir, wah enggak bisa saya. Enggak terima. Ya, enggak terima harga diri dijatuhi. Diginikan enggak terima saya. Enggak sabar. Nah, sebagai hiburan bagi kita ini ya, bahwasanya kita ini belum ada apa-apanya dalam bersabar menghadapi manusia, kita sakit hati kemudian kita langsung balas dan sebagainya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian kira kalian ini masuk surga? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Atau bahasa terjemah letterlocknya yang bebas tuh, siapa bilang inti mau masuk surga? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Jangan kalian kira kalian masuk surga. Walamma yatikum matalul ladzina khalau min qablikum. Belum datang ujian-ujian orang-orang sebelum kalian. Belum datang seperti kalian. Belum kena kepada kita ini ujian orang-orang sebelum kita. Bagaimana ujian orang-orang sebelum kita? Masatuhumul ba'sa wa dharra. Wazulzilu hatta yakula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Bagaimana ujian orang-orang sebelum kita? Belum datang sama kita ini, kita belum ada apa-apanya, kita gampang baper, gampang sakit hati, gampang ini, kemudian kita balas mereka semuanya. Bagaimana masat humul ba'sa, ditimpa dengan mereka kesusahan. Mungkin kita juga ditimpa susah juga. Ya, ditimpa susah. Ya iya, perkataannya

Indonesia ini sampai bahaya tidak kita? Tidak ada. Mungkin tadi aja ucapan-ucapan, tidak sampai kita diteror, tidak sampai kita mau dibunuh, tidak sampai kita sulit seperti saudara kita di Cina, Uyghur, di Palestina, di Rohingya, di mana, tidak sampai kita. Masa demul bahasa, wadur, tidak ada kita. Gara-gara beragama kita diancam mati, diancam bunuh, diteror, tidak ada. Indonesia alhamdulillah nikmat besar di Indonesia ini. Sekumul bahasa, wadur. Tidak cukup sampai di situ, lanjutannya apa? Wazul zilu. Kemudian sudah kena bahaya, digonceng-goncengkan lagi. Zul zilu, iza zul zilatil arzir zalha. Goncang-goncangkan lagi. Orang dulu. Sudah timpa ibarat, sudah dikasih ini, sulit digoncang-goncangkan sama Allah. Artinya ujiannya tambah berat lagi. Tidak sampai di sini, sampai-sampai tahapan ujian mereka hatta yaqura ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata Nasrullah, sampai orang-orang sampai berkata Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya sampai berkata apa? Mata Nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Kalau sudah levelnya Rasul sama orang-orang beriman yang bersamanya ngomong kapan datang pertolongan Allah, berarti ini ujiannya sudah super gede banget. Ujiannya sudah luar biasa banget, sudah sampai ke level Rasul sudah ngomong begitu. Kalau kita mungkin masih baru sedikit aja sudah, ya Allah, gue orang yang paling dizolimi di muka bumi gitu ya, baru padahal baru ini doang, baru diolokin, baru diapain ya. Baru cuma sekedar diolok-olok, ustaz saya dizolimi sama dia ustaz. Enggak terima saya dibilang kambing dan sebagainya. Terus saya begini ustaz, ya gimana saya ngadain kajian dihalang-halangi ustaz. Gimana ya, zolim itu sudah begini, itu sudah begini, zolim banget mereka, zolim. Kemudian dibalas ya, besok dia buat kajian, kita gituin juga, bukannya sabar. Ya, kita baru seolah-olah kita sudah apa namanya, paling besar lah ujian kita lah ya, berat. Tapi kemudian Allah balas ya, ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya ini semua adalah ujian ketika beragama. Walaupun ada beberapa ulama mengatakan ini umum, baik ujian dunia maupun ujian dia ketika dia beragama, berdakwah dan sebagainya. Ini menunjukkan ketika dia beragama. Ketika dia beragama ini. Karena kalau sekedar ujian dunia, mohon maaf ya, orang kafir saja dapat. Kalau sekedar sabar ujian agama, kalau sekedar sabar dengan ujian-ujian dunia, orang kafir dapat enggak? Dapat. Orang kafir anaknya meninggal tidak? Ada orang kafir dipecat pekerjaannya. Ada orang kafir susah dia cari pekerjaan. Ada orang kafir yang cerai. Ada orang kafir yang istrinya ngeyel. Ada orang kafir suaminya selingkuh. Ada tidak? Ada semua. Jadi kalau sekedar ujian dunia, orang kafir juga dapat. Mereka juga dapat. Sehingga beberapa ulama mengatakan ini ayat ini ketika kamu itu beragama, mempertahankan agama, sabar, tidak gampang sakit hati, dan jalan ketika beragama sedang begini, mana sabarnya? Kalau kita seperti biasa juga kena juga ujian juga sama ya. Jadi kalau kita hanya mengeluhkan apa, aduh susah hidup nih, susah cari duit, sama orang kafir juga begitu. Aduh dia merasa apa, merasa berat ujian gue ini, kenapa ini suami selingkuh, orang kafir juga iya. Tapi apa ujiannya itu? Ujian beragama. Ketika beragama, contohnya ketika orang-orang yang dahulu, guru-guru kita, para pendahulu kita memperjuangkan sunnah jenggot, sunnah ini, cadar, mereka dulu dapat ujian berat itu. Tidak main-main, dikira teroris. Yang naik pesawat diperiksa dulu integrasi, apalagi yang melewat Bali. Wah udah nah itu, tahan dulu sebentar integrasi ini, belum diolok-olok, disindir, dicaci maki. Tapi semuanya mereka tidak gampang sakit hati, tapi santai dong. Sebagaimana kaidah-kaidah yang sudah kita jelaskan tadi dari para ulama. Gitu kan? Itu semuanya adalah ujian dalam. Sekarang kita

0: lihat ini, kalau kita pengen masuk level rasul, kita sekarang ini mana sabar kita dalam beragama, mana kita istilahnya? Ya, dan sabar itu istilahnya tiga, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam mendapatkan musibah. Tiga. Sebagian manusia baru tahu sabar itu ketika dapat musibah saja. Padahal ulama jelaskan tiga, melaksanakan perintah ini sabar juga. Ya, sabar ketika ngaji, sabar ketika belajar bahasa Arab, sabar ketika menuntut ilmu. Ada yang pengen buru-buru, pengen langsung jadi ustaz, pengen itu, sabar pelan-pelan. Belajar, pengen langsung tenang ini dan sebagainya. Ya, ada yang pengen belajar agama, pengen langsung tenang, padahal perlu proses untuk hijrah dan sebagainya. Pengen langsung ini, ada yang karena sabar dalam meninggalkan maksiat banyak. Kadang-kadang dia kuat sholat malam tapi dia tidak kuat dengan godaan harta. Dia kuat puasa tidak tahan godaan perempuan. Dan yang ketiga sabar dalam ketika musibah. Tiga ini mana kita? Sekarang kita bertanya sama diri kita ini mana tadi sabar kita di jalan dakwah ini. Sabar. Dan terutama ketika menghadapi ucapan-ucapan manusia dan tingkah laku manusia mana? Ya. Kalau kita sudah mulai gampang sakit hati, kita balas, debat dan sebagainya itu. Nah, kita cek lagi sebagaimana yang kita sampaikan di awal, apa tujuan kita beragama kalau begitu. Kalau setelah kita beragama makin tidak tenang. Makin sulit. Makin sesek aja tiap hari. Ya, rebutan ustaz misalnya, rebutan ini pengen hebat-hebatan menjadi ilmu, hebat-hebatan pengajian. Itu apa yang kita cari sebelum gitu? Apa yang kita inginkan? Ya. Kemudian juga ya. Masih ada beberapa yang lain-lainnya lagi. Ya, masih ada beberapa hal-hal yang lain. Karena ini waktunya terbatas ya, masih ada ya, tentang penyakit hati. Kita bahas bagaimana secara medisnya sekarang. Ya, kapan-kapan kita lanjutin. Sekarang kita lanjutkan secara medisnya. Sakit hati. Ya, sakit hati. Orang yang sering sakit hati, dia bisa berpengaruh dengan badannya. Oleh karena itu, ketika seseorang sakit hati, cuma ada dua pilihan. Yang pertama, dia harus hilangkan dengan cara sabar, mengingat akhirat, nanti balasannya lebih kuat. Atau yang kedua, dia harus ungkapkan, harus lepas. Dia harus ungkap, lepaskan. Oleh karena itu, boleh kita kisah orang tersebut, kan? Boleh. Karena ada tipe orang, nggak bisa, dia harus. Gitu. Ada dua. Sehingga intinya sakit hati ini, pertama kita sabar hilangkan, kita hilangkan, ini poin pertama caranya kan, mohon harus dihilangkannya tadi dengan beberapa hal tadi. Sama, satu lagi caranya supaya kita tidak gampang sakit hati dan tidak ingin membalas, kita beriman dengan hari kiamat. Bagaimana cara kita beriman dengan hari kiamat? Dengan cara, kalau kita disakiti di dunia, pembalasan di akhirat lebih besar. Ya sudahlah, dia sakiti saya di dunia, nanti sabarlah. Di akhirat nanti tahu rasa dia. Karena di akhirat nanti di padang mahsyar, dia harus mencari kita untuk apa? Tadi yang menyakiti kita tadi, dia harus cari kita di hari kiamat. Di padang mahsyar untuk apa kira-kira? Untuk apa? Iya, untuk istihlal, minta dihalalkan. Bukan nikah maksudnya ya. Minta dihalalkan, minta maaf di akhir herat. Gimana caranya? Gimana cara dia? Iya, dia bayar dengan pahalanya. Yaumala yang fa'umalum wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari dimana tidak bermanfaat harta, anak-anak, kecuali yang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat, salim, selamat dari berbagai penyakit hati. Berupa syirik dan sebagainya juga termasuk penyakit hati. Jadi dia datang kepada kita, dia nyakiti nih di dunia nih. Kan ya udah kita sabar, nanti di akhirat lah. Sabar. Di akhirat tahu rasa dia. Ya. Di akhirat nanti ya sudah. Di akhirat dia harus datang kepada kita, minta maaf, saya minta maaf ya. Sebagai untuk minta maaf saya, ini pahala saya kasih kepada kamu. Kalau pahalanya dia habis, bagaimana? Iya, dosamu mana? Saminnya. Dosa kita diapakan. Ini disebut dengan muflis di hari kiamat. Orang yang bangkrut kiamat. Nah, ini bukti adanya keimanan. Secara teori gampang kok. Ya tidak? Para jamaah kan gampang kan? Iyalah. Kalau ada apa-apa nanti saya ingat kiamat aja deh nanti. Gampang tidak? Secara teori. Tapi prakteknya susah. Ini bukti ada keimanan. Bukti keimanan itu ada. Bukti keimanan itu ada. Iman dengan hari kiamat itulah yang membuat kita kuat. Itu bukti keimanan. Kalau dia keimanannya sedang kuat, bukan hanya teori, dia sabar. Karena dia ingat akhir. Dan dia sudah, wah biarin dah. Justru saya untung nih, hari kiamat panen. Nah, gak usah dipeduliin. Ini bukti adanya keimanan. Padahal teorinya gampang banget. Tapi pas terjadi, langsung balas. Ini bukti bahwasanya keimanan itu ada, tidak sekedar ucapan dan teori, tapi dia tersimpan dalam hati. Itu bukti keimanan ada. Sakit hati kita hilangkan, atau yang kedua mau tidak mau kita balas, kita ungkapkan udah balas imbang, ya apa? Kita balas dengan yang serupa, imbang dan plong. Ya tidak? Ini kan secara syariat boleh ya kita balas ya, boleh ya. Dan kita juga langsung rasanya plong. Tetapi yang lebih baik maafkan. Tadi kan disebut tadi kan hudil afwa wa amur bil urf wa aqil al jahil. Maafkanlah. Ya, jadi orang-orang bodoh kita maafin aja lah, udah selesai. Ya, karena kita berpaling. Nah, sehingga maksudnya adalah jangan sampai sakit hati ini mendekam terlalu lama. Harus ada dua pilihan. Kalau tidak maafkan selesai, sudah balas. Jangan membuat dia mendekam sakit hati. Ya, jangan sampai kita ke bawah terus sakit hatinya. Maafin setengah-setengah, jadi sakit terus gitu. Dan inilah yang secara kesehatan ini tidak bagus. Dibawa terus. Ya, sakit hatinya dipelihara terus, mending udah ungkapin aja. Ya kan? Kita dihantam cedera, udah hantam balik, plong, selesai. Selesai kan? Selesai. Daripada dihantam terus gitu, sabar. Tapi diingat terus gitu. Diingat terus. Dulu kenapa enggak dihantam balik ya? Sabar gitu. Ini yang bikin sakit. Munculnya penyakit. Ya. Sakit hati dan marah. Marah yang tidak terungkapkan. Ini malah bahaya secara medis. Marah yang tidak terungkapkan. Ini berbahaya secara medis. Ya. Sampai ada teorinya manusia. Teorinya manusia, manusia punya teori. Ada boneka khusus dipukul. Ya. Dijual. Boneka khusus untuk dipukul. Kenapa? Karena secara kesehatan tidak bagus dia simpan amarah. Sakit hati marah tidak bagus. Gimana caranya? Dia pukul boneka. Cedur gitu ya. Ah, kaya. Coba online ntar deh. Ada tuh yang jualan boneka untuk dipukul. Ada itu. Itu berdasarkan teori kesehatan tadi. Coba tuh ada. Ada apa yang ada yang pernah lihat? Ada boneka untuk dipukul. Itu ya itu. Karena secara kesehatan dia tidak bagus disimpan sakit hati. Mending dia ini atau langsung dikeluarkan. Udah pukul. Kenapa demikian? Karena berpengaruh terhadap berbagai macam hal, mulai dari hormonnya. Hormon lagi marah apa? Hormon adrenalin keluar. Bikin marah. Dan hormon adrenalin ini fungsinya sebenarnya adalah untuk pertahanan tubuh. Dia fungsinya untuk pertahanan tubuh. Dia menguatkan otot, membuat dia siap dengan keadaan. Makanya pada keadaan tertentu orang-orang marah itu dia jadi lebih kuat. Ya tiba-tiba istri marah galon diangkat. Nah. Ya apa ya, tiba-tiba dia pukul ya, hancur tembok, hancur apa gitu ya. Ini kerja dari hormon adrenalin. Yang dia berfungsi keluar saat-saat marah dan darurat untuk menguatkan tubuh menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ototnya lebih kuat, ininya lebih kuat. Ya muncul ketika emergensi dan marah. Makanya kalau ada orang, itu kan ini ada sungai 3 meter. Kalau lagi normal gitu enggak bisa loncat. Tapi kalau dikejar anjing loncat dia. Itu kerja hormon adrenalin. Ya, kerja hormon adrenalin. Ya, tetapi hormon adrenalin ini sifatnya kalau sering-sering muncul merusak. Merusak nih. Merusak organ-organ yang lain karena dia memaksa bekerja. Kalau terlalu sering muncul. Ya. Kemudian juga ini secara medis lagi ya. Kemudian juga sering sakit hati atau memendam amarah. Ini juga bisa pengaruh kepada otak. Pengaruh terhadap otak. Pengaruh pada korteks somatosensori sekunder dan insula posterior dorsal, bahasa kedokteran. Yang dia ini akan menimbulkan rasa nyeri pada tubuh. Menimbulkan rasa nyeri pada tubuh. Padahal sumber nyerinya tidak ada. Tapi tubuh kita merasakan nyeri. Sehingga dalam ilmu kedokteran ini ada yang disebut dengan nyeri psikogenik. Apa Pak namanya Pak? Nyeri psikogenik namanya. Nyeri perasaan, baper lagi. Apa itu? Dia merasakan sakit dan nyeri. Benar dia sakit dan nyeri. Tetapi sumber nyerinya tidak ada, tapi dia merasakan sakit. Dan benar-benar sakit. Nah, sebagai gambaran gini nih. Nyeri psikologi. Sebagai gambaran gini. Ada yang pernah luka. Luka radang, bengkak. Di tangan. Atau di kaki. Contoh misalnya di tangan. Tangan sini atau di sini ya. Luka radang. Jatuh misalnya. Jatuh radang dan bengkak. Ini tangan bengkak. Bagi luka sama bengkaknya. Kemudian ada orang yang melakukan gerakan hendak memukul ke tangan kita. Dia melakukan gerakan gini. Tapi tidak kena. Tidak kena, tapi dia begini. Gimana respon kita? Kita angkat. Terus tiba-tiba kerasa nyeri enggak? Kerasa nyeri tidak? Ya, kadang kerasa nyeri. Aduh, gitu kan. Kita kerasa nyeri padahal enggak kena. Tapi kita sudah ngerasain nyerinya. Ini namanya nyeri karena psikologi. Itu namanya seperti itu. Ya. Nyeri. Atau ada orang dengar suara tertentu, krik krik krik krik, giginya sakit, aduh, padahal cuma dengar suara tertentu, tiba-tiba giginya ngilu, aduh, dan bener ngilu rasanya gitu, padahal nggak ngantem giginya gitu kan, ada tidak seperti ini? Ada. Nah ini bisa nyebabin. Jadi ada orang sehat, baik dan sebagainya datang ke dokter, kita periksa semuanya. Tidak ada yang sakit, normal semua. Tapi dia bilang, aduh kepala sakit, ini nyurut, ini kayak dihantam sama apa ini. Ini namanya nyeri. Dan benar, dia merasakan benar. Dia benar-benar merasakan nyeri. Benar. Tapi sumber nyerinya kita periksa, tidak ada. Dan banyak sebab lainnya, sudah sebelah ya, jam saya belum tanya jawab pada jemaah sekalian. Ya. Dan banyak sebab lainnya, ini marah, stres, itu menyebabkan sakit, mulai dari sakit perut, ya. Bisa menyebabkan juga ini yang paling penting menurunkan sistem metabolisme apa kekebalan tubuh, gampang sakit dan sebagainya dan masih banyak sakit-sakit yang lain. Intinya kalau sakit hati itu kalau kita hilangkan kita ungkapkan. Dan yang lebih baik sesuai pilihan adalah kita maafkan. Ya, ini untuk sakit hati supaya badan kita juga sehat. Tidak ini. Demikian para jemaah sekalian ya. Ya, insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan kembali. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah terucap, dan mendingan juga apabila ada hadis atau dalil-dalil yang salah saya sampaikan, ini mohon saya diluruskan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siam,
2: Radio Mutiara Quran, للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Hukum kirim Al-Fatihah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara prinsip yang perlu dipahami, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pahala atas semua amal yang dilakukan umatnya, karena beliaulah yang pertama kali mengajarkan amal itu kepada umat manusia, kemudian turun-temurun diajarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, hingga sampai ke kita. Dan manusia akan diberi pahala dari amal yang dia lakukan, dan amal orang lain yang mengikutinya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Quran Surat Yasin, ayat 12. Ayat ini menjelaskan bahwa yang dicatat oleh Allah tidak hanya amal kita, tetapi juga dampak dan pengaruh dari amal kita. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Dalam hadis lain, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya, siapa yang mengajarkan amal baik dalam Islam, lalu diikuti oleh orang generasi setelahnya, maka dicatat untuknya pahala seperti orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Semua ini menunjukkan bahwa setiap ibadah yang kita lakukan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turut mendapatkan pahalanya. Baik kita hadiahkan ke beliau, maupun tidak kita hadiahkan. Hanya saja, ada yang perlu dipertimbangkan. Pertama, jika pahala itu tidak kita hadiahkan, maka pahala itu tetap menjadi milik kita, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkannya. Kedua, jika pahala itu kita hadiahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pahala itu tidak bisa kita miliki. Karena itulah, para sahabat tidak melakukan ini, menghadiahkan pahala amal untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imaduddin Ibnul Athar, muridnya An-Nawawi pernah ditanya, bolehkah membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Adakah dalil praktek sahabat dalam masalah ini? Jawaban yang beliau sampaikan, membaca Al-Quran termasuk amal soleh yang sangat mulia. Akan tetapi, menghadiahkannya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ada nukilan yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan sebaliknya, selayaknya amalan ini dicegah, karena termasuk membebani diri yang tidak disyariatkan. Sementara pahala bacaan Al-Quran juga beliau dapatkan, disebabkan beliau yang pertama kali mensyariatkannya, dan semua amal umatnya juga sama. Kemudian juga dinyatakan oleh As-Sakhawi, murid Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ditanya tentang orang yang membaca Al-Quran, lalu dia hadiahkan pahalanya untuk menambah kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban beliau, ini perbuatan bid'ah, yang dibuat-buat oleh para pembaca Al-Quran generasi belakangan ini. Saya tidak mengetahui adanya ulama pendahulu untuk mereka dalam masalah ini. Syekhul Islam memiliki satu catatan dalam masalah ini, berjudul Ihda'us Sawab ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyimpulkan, tidak pernah ada amalan para sahabat bahwa mereka salat, puasa, atau membaca Al-Qur'an kemudian mereka hadiahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga tidak bersedekah atau membebaskan budak atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang dilakukan kaum muslimin, beliau mendapatkan pahala seperti pahala amal mereka, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Meskipun ada juga ulama yang membolehkan. Mereka berdalil dengan praktek Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah umroh atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun riwayat ini tidak jelas dan dinilai lemah oleh para ulama. Di antara yang membolehkannya adalah Al-Buhuti, salah seorang ulama Hambali. Beliau mengatakan, semua ibadah yang dilakukan muslim dan dia hadiahkan semua pahalanya atau sebagiannya, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat kepada muslim yang lain, baik masih hidup atau sudah mati, hukumnya boleh dan bisa bermanfaat bagi penerima, sampai pun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja, pendapat ini tidak tepat karena tidak didukung dalil atau praktek para sahabat di masa silam. Sementara mereka sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak menghadiahkan amalnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Allahu a'lam.
3: Ramuan herbal.
4: Bib, apakah ada tips atau herbal agar suami tidak cepat keluar? Yang tadi ya, Bib.
5: Iya, kita sampaikan tadi ya, caranya dengan dilatih. Satu, kedua, si istri harus pandai merangsang suami agar aktivitas dan hasratnya lebih meningkat. Karena sebagian nyun sewu, sebagian orang yang saya awasi dan simpulkan bahasanya, kadang ikhwan kita itu karena memang hijabnya seorang laki-laki adalah menundukkan pandangannya. Ketika kita menundukkan pandangan di luar, kemudian di rumah kadang istri kita tidak pandai memicu dan menempatkan diri, kadang di rumah itu juga masih terbawa. Jadi karena sudah biasa menahan tadi, akhirnya jadi ke bawah. Jadi hasratnya pun tidak begitu besar. Nah, tugasnya istri itu untuk menyadarkan suaminya untuk melambaskan hasratnya kepada dia gitu. Karena sebagian besar tuh perilakunya seperti itu. Mau tidak mau ya kita harus saling legowo, harus saling toleransi. Jangan terlalu bahasanya itu istri kita, itu pasangan kita, itu makan kita yang ngasih gitu. Jangan terlalu sungkan sama istri.
4: Atau dan mungkin itu ya, Bibi. Apa namanya? Yang dicari wanita bukan durasinya mungkin ya.
5: Sebagian,
4: tapi tadi tapi bilang apa ya, kualitasnya
5: kualitinya. Jadi kadang wanita itu ada yang dia intensitas waktunya tidak terlalu lama, tapi karena kualitas pasangannya subhanallah dia merasa cukup. Tapi sebagian besar memang masalah durasi itu berpengaruh. Karena memang rata-rata sebagian besar wanita itu berbeda durasinya dengan lelaki. Ada yang memang panjang. Jadi istilahnya laki-laki butuh 2-3 menit selesai, wanita kadang lebih, 10-15 menit baru selesai. Tapi sebenarnya ini secara risetnya,
4: penelitian
5: itu wanita itu lebih dari 10 menit pun sudah enggak bagus.
4: Dari 10 menit. Iya,
5: karena akan terjadi banyak sobekan, luka sobek di dalam. Karena itu isinya selaput-selaput di organ wanita itu.
4: Sensitif ya, Bibi?
5: Iya, ini banyak selaput-selaput. Jadi itu dia akan banyak sobek dan banyak iritasi. Makanya kadang kalau istilahnya aktivitas seksnya berlebih ya rusak biasanya. Ada yang bisa sampai seperti itu.
4: Demikian. Itu untuk herbalnya beliau tanya.
5: Untuk herbalnya apa sih ini? Sebenarnya ada ya, cuman memang tidak lazim di lingkungan kita. Makanya
4: tapi jual gitu
5: ya. Ya ada, cuma
4: produksi. Jadi ada mungkin produksi. Bisa menghubungi
5: insyaallah, tapi
4: langsung ya.
5: Iya, bisa insyaallah. Cuman selama ini yang banyak beredar di pasaran yang memang memberikan ini bagus memang sudah lumayan kok. Tapi setidaknya makan tadi daging merah itu berpengaruh untuk masalah hasrat dan meningkatkan enzim testosteron.
4: Testosteron. Ya, baik, jazakallahu khair, Bib. Semoga bermanfaat bagi Ummu Fulan. Mutiara Nasihat.
6: Setunggal angka kalih kula panjenengan sedaya niki dados tiang-tiang ingkang rasa ngadepi pacobaning urip sing maneka warna niku. Wonten satunggalipun ulama Dwijawara ingkang kondang misuwur Jayeng Bawono. Asmanipun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Bibar salat subuh niku piyambak pun dzikir. Murite putra siswanipun, siswa kinasihipun asmanipun Imam Ibnu Qayyim niku kepengin ngancani gurune dzikir, dhek melu dzikir ning burine ngeten iki. Ngantek padang jinglang niku ora rampung. Wah, urung rampung iki dzikir meneh. Ngantek jam 09.00 urung rampung, akhirnya muridnya niku mboten kuat mulih. Mulih pun ajeng salat zuhur niku mangkat teng masjid niku gurune niku tesih ten papan palungguhan salat niku. Tesih dzikir. Nalika ajeng dungkap manjing wayah zuhur, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah noleh. Lajeng ngendika dumanteng siswane kala wau, "Hadhihi ghadwati, laulam ataghadda saqatat quwwati." Iku mono dadi sarapanku, nek aku ora sarapan mesti aku ambruk. Ngoten niku. Dadi kekuatanipun nggih para ulama niku mapan wonten ngen zikir. Nek zikire kuat nggih, piyambakipun diparingi ati, dipun paringi jiwa ingkang ugi kuat. Disamplui niku samplui mawi pacobaning urip sing maneka warna niku bergenggeng mawon menteles. Pirsa menteles. Kados dene watu karang disempyok ombak begegek mawon. Begegek ugek-ugek hemel-hemel sak dulita gitu. Ngoten niku. Jadi Imam Ibnu Qayyim niki nek ngadepi dakwah diganggu, dirusoi niku bunek. Dheweke sowan ten ngarsane gurune niku nyawang ngoten tok niku pun semangat melih. Mergo napa niku jenenge nek kecipratan niku lho, kecipratan energi positif ingkang dipun gadahi dening Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah peparingipun Allah Subhanahu wa taala lumantar zikir ingkang khusyuk kala wau. Kedah dipun latih niki ingkang paling sae nggih zikir bibar salat niku dipun telateni dipun waos saestu alon-alon. Nggih subhanallah 33, alhamdulillah 33, terus Allahu akbar 33 digenepi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, terus kulhu falaknas ayat kursi. Pun niku jenang telateni ning janji ora kasusu-susu lho nggih. Insyaallah mengke efek niku wonten, Pak. Dadi enten kejadian napa ten kampung niku wong do gigrik niku biasane dheweke tetep tenang, glenggem mayem-mayem ngoten niku. Wah iki lengo mundhak. Ya wis bene lengo mundhak. Pancen wayahe mundhak, sesuk nek medhun ra anjlok dhewe ngoten. Mending santai ngoten. Napa melih enten kejadian napa melih? Sing geger, wah niki tuku bensin kudu nganggo aplikasi, gek awake dhewe wong bodoh laulo ora ngerti internet. Santai wae. Nek wayahe bensine teko rene ra ana sing ngeteri ngoten niku. Ngono. Dadi sarwa tenang. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Salah jengipun asring ngerawuhi papan-papan pengajian. Nabi dawuh majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ora ana sawiji kaum sing nglumpuk ana masjid saka masjid-masjid Allah. Yatluna kitab Allah, dheweke padha maca kitab Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, lan padha nyinaoni siji kelawan liyane illa kejaba nazalat bakal mudun alaihim marang wong-wong iku mau sing tengok-tengok enten masjid wau. Napa sing medun? As-sakinatu, rasa tentrem. Adip menawi kula panjenengan sedaya asring lenggah wonten majelis taklim, sering menghadiri tempat pengajian, dia akan diberikan ketentraman hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti napa? Buktine wau jenengan wiwit pengajian tekan sakniki mboten kelingan utang to? Bareng kula elingke nembe kelingan to? Aduh, bunek melih Pak Ustadz kula dielingke. Wau jane pun mboten. Nah niku pinangka angsaripun dayanipun talabul ilmi. Wa ghasiyat humur rahmah, lan bakal digerucuki rahmat welas asihipun Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat sumul malaikah lan diayupi dening para malaikati Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah lan bakal disebut asma panjenengan wonten ngarsane malaikat enten langit mereka. Kae si fulan si bejo lagi nunggu ana masjid Imam Syafi'i titahku kae ngaji. Seksana nae para malaikat kabeh kae titahku si bejo lagi tengok-tengok ning masjid. Senadyan antuk-antuk ning kae titahku. Oh ngoten niku. Jalari tentrem nggih. Saking tentreme ngantek ngelegeses ngene. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah. Kula badhe ngaturaken tok anu niki. Tulodo nggih. Contoh dalam kehidupan nyata bahwa menuntut ilmu itu bisa menyebabkan ketentraman hati. Niki enten kejadian nyata lho niki. Wong gantung melih niki. Nggih. Enten tiang pun gantung pun ancik-ancik kursi gulune pun dijerit tinggal proses finishing. Pun ajeng gantung ngeten niki, krungu tanggane niku nyetel radio, Pak. Pengajian radio niku. Pak Ustadz niku lekondo kira-kira ngeten niki. Kira-kira seperti ini. Janganlah kita mudah berputus asa. Allah Ta'ala berfirman, la tai'asu min rahmatillah. Siro iku ojo podo pedot pengarep-arep marang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek bujunin dugal, merosal, anak itu roko, dipegat, dikhianati, bujo diselingkuhi, ojo ngelalu. Nek dipegat ya wis sabar. Mbok menawa sesuk Allah Subhanahu wa Ta'ala maringi bojo anyar, satemah duwe anak sing anyar, anak iki gandeng diberkahi dadi ulama sing kondang misuwur jayeng bawono, utawa dadi jenderal, utawa dadi guru, utawa dadi wong sing migunani tumrap nusa, bangsa lan agamane. Ning nek awake dhewe berputus asa, bunuh diri, mati, rampung anake sing ulama ora sida njedul dibuntet ya, dijiret. Dheweke niku pajar manahipun padang penggalihipun oh ayo kok bodoh temen aku ya. Gur ditinggal wong lanang siji kok ditipegate kok arep tak rewangi nglalu. Hambok ngenteni masa idah gek rapi neh karo wong sing luwih soleh. Jisuk duwe anak sing soleh lan salehah. Sopo ngerti panguripanku bubar iki dadi panguripan sing bejo lan apik. Diculi niku taline niku mlayu ning gone tanggane Mbak Yu, eneng apa Dik? Kuwi sing pengajian yang radio ku jenenge Pak Ustadz Sopo daleme ngendi alamat lengkapnya ngendi aku arep sowan rono estu sowan ten Solo mereka suwali Surakarta hati ningrat daleme Pak Ustadz nih ten mereka nyuwun apa diwejang luweh kathah malih diwejang dinasihati mulih niku sakniki istiqomah ngaji lho padahal maune pun ajeng bunuh diri tinggal proses finishing tok niku karek mancal tok pun genteyong. Ning krana krungu wejangan niku talabul ilmi nyelametake uripe. Oh niku pinangka tandha talabul ilmi niku saged nentremake urip lan panggesangan. Ampun gampang-gampang bunek, gampang-gampang judeg. Wonten malih berita nyata ibu-ibu kagungan putra 3 niku anake 3 niku dininabobokke. Didawiti tilem sederenge tilem niku diombeni susu susune pun dicampur endrim dicampur racun dadi anake telu niku diracun kabeh terus kon turu terus dheweke ya ngombe racun terus melu turu ndelalah anake telu mati kabeh ning sing ibuke niku bisa diselamatkan dibetho ten rumah sakit selamat ditekoni polisi ibu kenging napa jenengan kok mentolo. Kenapa tega hati meracun anak-anaknya ini? Yang tiga ini, anaknya jenengan mati kabeh. Jenengan selamat alhamdulillah. Lemang suli kepiye? Sebab bojo kula niku minggat tanpa pamit. Kaya dene Bang Thoyyib. Urip kula niki urip sing sarwa rekoso, keleyang kabur kanginan kandang langit kemul mega. Saiki mangan sesuk embuh, sesuk poso sesuk embuh. Jadi tinimbang anakku langsung ben gede uripe ya rekoso jadi kere gedibal pitulikur luwih becik kula racun mawon ben mati sebab kula tresno marang anak-anak kula supaya anak kula telu niku mlebu swarga pun ben kula dhewe sing mlebu neraka ya wis men. Sing penting anak kula ora dadi wong sing rekoso uripe. Ngoten niku le mangsuli. Jenengan nek krungu ngeten iki njur pripun? Oh, that's good idea. Napa ngeten? Oh, ide yang bagus. Oh, la wong weng kuwi jenenge. Niku bukan ide yang bagus niku. Niku bisikan setan. Sakniki kula tak takon, enten mboten bocah cilik telu melarat kiri gedibal 17 bareng gedhe niku dadi sugih blegedu? Enten apa mboten? Entek amek kurang golek. Malah rata-rata wong sing sugih blegedu niku mula bukane kere. Dadi aja dipateni anake niki. Kosok wangsulipun enten mboten bocah-bocah yang hidup di tengah keluarga yang kaya raya bareng gedhe niku dadi kere enten apa mboten? Wonten, Pak. Jadi jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Antawis caranipun mentauhidkan Allah, disregepi zikir, maca Quran, sregepi ngaji, hadir di majelis taklim. Nek mung duwel ten omah mawon tidak ada napa niki nutrisi yang masuk ke jiwa dan pikiran kita, nggih mboten kebuka manahipun. Nauzubillahi min.
7: بسم الله الرحمن الرحيم
8: dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang

0: أليم.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.

Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran."

Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman, agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya, dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari, dan menyombongkan diri dengan sangat.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, waqad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.

0: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
1: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar."
1: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ

Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka, selain dari Allah.
1: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
0: Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.
1: Innaka in tadharhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara.
0: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
1: Tanya jawab.
2: Saya bertawasul dengan amal baik dengan melaksanakan sholat duha, berniat agar rezeki lancar dan kesehatan sekeluarga. Nikum pripun Ustaz?
3: Syukran jazakumullah khairan.
4: Iya, lebih baik kalau kita melakukan amal soleh itu kita berniat untuk mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Jadi urusan akhirat, walal akhiratu khairun wa abaqo, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Di samping itu juga khairun amala, sesuatu yang bisa diandalkan dan itu yang lebih baik.
3: Ya, sesuatu yang bisa
4: diandalkan.

0: jadinya malah rasidho untuk ganjaran. Nah, walal akhiratu khairun wa abqa, urusan akhirat kuwi wae dan itu lebih baik dan lebih bisa diharapkan.
1: Apa Ustaz? Mau meneruskan Ustaz. Apakah salah Ustaz ketika kita sholat tetapi tujuan kita itu sebenarnya untuk tujuan duniawi, misalnya Ustaz. Untuk ketika anak-anak mau UN ya kan? Sholat biar lulus ya. Itu bagaimana Ustaz?
0: Itu bagian dari tamasul. Tamasul dengan amal soleh. Maka ketika kita mendesak memohon pada Allah Ta'ala untuk segera dikabulkan dalam permintaan kita seperti anak gedotes, gen lancar gitu kan, dan lain-lain, itu kan mendesak itu.
1: Mendesak
0: lah. Maka dengan melakukan amal soleh sebagai tawasul, artinya ketika kita melakukan amal soleh sampai dicintai oleh Allah Ta'ala, lah kalau kita ndungo kan lebih mustajab daripada kalau tidak ada amal soleh gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
2: Bolehkah berpindah madhab? Perbedaan dalam masalah ibadah yang ada di masyarakat kita secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Pertama, ikhtilaf tanawu' atau perbedaan yang bersifat keragaman. Ikhtilaf tanawu' merupakan perbedaan yang bersifat variatif yang semuanya pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umumnya perbedaan ini terkait masalah bentuk dan tata cara ibadah, seperti cara takbiratul ihram, cara bersedekap, doa iftitah, doa ruku', bacaan tasyahud, dan seterusnya. Terkadang dalam perbedaan ini, masing-masing madhab menganut tata cara tertentu dan meninggalkan yang lain. Sehingga pengikut madhab memahami cara itulah yang sesuai dengan madhabnya. Untuk ikhtilaf tanawu', para ulama mengajarkan untuk mengamalkan semuanya, agar sunnah Nabi SAW bisa tetap lestari. Syekhul Islam mengatakan, bahwa ibadah-ibadah yang dipraktekkan Nabi SAW secara beragam dianjurkan agar semua ragam itu diamalkan dan tidak ada satupun yang dimakruhkan. Seperti macam-macam tasyahud atau beberapa redaksi doa iftitah, majmu' fatawa. Contoh di tempat kita, masyarakat terkadang membaca doa iftitah dengan redaksi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya. Ada juga yang membaca iftitah dengan redaksi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Yang terjadi di masyarakat kita, ketika mereka sudah memilih satu doa iftitah tertentu, itu saja yang dipegangi dan mereka tidak mau membaca doa iftitah yang lain. Padahal sikap yang benar, selama semuanya berdalil, seharusnya diamalkan secara bergantian. Setidaknya ada tiga manfaat ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW yang memiliki banyak ragam secara bergantian. 1. Melestarikan semua sunnah Nabi SAW. Karena ketika kita hanya memilih salah satu dan hanya itulah yang diamalkan, bisa jadi sunnah yang lain akan terlupakan. 2. Mempraktekkan semua yang pernah dipraktekkan Nabi SAW. Dengan mengamalkan sunnah yang variatif itu secara bergantian, berarti kita mengamalkan semua yang beliau ajarkan dalam masalah itu. 3. Menghindari potensi konflik. Ketika masing-masing kelompok hanya mengambil salah satu sunnah tertentu, muncul anggapan di masyarakat bahwa masing-masing kelompok memiliki ajaran yang berbeda. Seperti di tempat kita, kalimat tasyahud, At-tahiyyatu lillah, as-salawatu wat-tayyibat, dan seterusnya, diklaim sebagai tasyahudnya organisasi tertentu. Sementara kalimat tasyahud, At-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu tayyibatu lillah, diklaim sebagai tasyahudnya organisasi yang lain. Padahal keduanya diajarkan Nabi SAW. 2. Ikhtilaf tadad, yaitu perbedaan yang saling bertentangan. Itulah perbedaan antara madhab, di mana antara satu pendapat dengan pendapat yang lain saling bertentangan, sehingga tidak bisa digabungkan. Misalnya, apakah menyentuh wanita membatalkan wudu ataukah tidak? Ada khilaf di antara ulama dalam masalah ini. 1. Syafi'iyah menyatakan, menyentuh wanita yang bukan mahram membatalkan wudu. 2. Hanafiyah menyatakan, menyentuh wanita tidak membatalkan wudu secara mutlak. 3. Hambali dan Malikiyah menyatakan, menyentuh wanita membatalkan wudu jika diiringi dengan syahwat, dan jika tanpa syahwat tidak batal wudu. Dan ketiga pendapat ini saling bertentangan, dan tidak mungkin dikompromikan. Contohnya,

0: Lain mengenai mengeraskan basmalah ketika sholat jahriyah. 1. Jumhur ulama berpendapat basmalah dibaca pelan ketika sholat jahriyah. 2. Syafi'iyah berpendapat basmalah dibaca keras ketika sholat jahriyah. Dan kedua pendapat ini saling bertentangan sehingga tidak mungkin dikompromikan. Yang perlu kita pahami bahwa semua perbedaan ini berangkat dari upaya mereka melakukan ijtihad. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan, apakah semua ijtihad ini benar ataukah kebenaran hanya satu? Bedakan dua hal berikut, benar dari sisi usaha dan benar dari sisi hasil usaha. Para ulama diperintahkan untuk berusaha mempelajari Al-Quran dan Sunnah dalam rangka menggali kebenaran yang ada di dalamnya. Mereka berusaha mengedepankan semangat takwa agar bisa menyimpulkan keterangan yang ada dengan benar. Sehingga dilihat dari sisi usaha, semua benar. Karena semua usaha mereka dilakukan dalam rangka ketakwaan kepada Allah. Namun dilihat dari sisi hasil, bisa jadi berbeda. Dan tentu saja, hasil yang sesuai kebenaran yang sejatinya hanya satu. Karena itulah, mujtahid yang salah dalam mendapatkan hasil ijtihad, mereka tetap mendapatkan pahala, meskipun ijtihadnya salah. Nabi SAW bersabda, yang artinya, ketika seorang hakim berijtihad, lalu dia benar, maka dia berhak mendapat dua pahala. Namun ketika dia berijtihad, lalu dia salah, maka dia mendapat satu pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Allah tetap memberikan nilai untuk usaha ijtihadnya, meskipun hasilnya salah. Artinya, usahanya dibenarkan selama diiringi dengan semangat takwa. Syekhul Islam menjelaskan hal ini dalam Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah. Masyarakat berbeda pendapat apakah semua mujtahid itu benar ataukah kebenaran hanya satu. Kesimpulannya, jika yang dimaksud benar dalam hal ini adalah benar karena mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka semua mujtahid bertakwa kepada Allah semampu mereka. Sehingga mereka adalah orang yang sedang melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak akan membebani jiwa melebihi kemampuannya. Sementara mujtahid ini kesulitan untuk mengetahui kebenaran dalam masalah yang dipelajari, sehingga kewajiban itu gugur darinya. Beliau melanjutkan, jika yang dimaksud benar dalam hal ini adalah orang yang mengetahui hukum Allah untuk kasus yang dipelajari, maka mujtahid yang benar hanya satu. Karena kebenaran dalam setiap perkara hanya satu. Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah. Kebenaran itu datang dari Allah, sehingga tidak mungkin kebenaran itu saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Karena wahyu Allah tidak mungkin saling bertentangan. Dan bagian dari usaha bertakwa kepada Allah dalam masalah khilafiyah adalah berusaha mencari pendapat yang lebih mendekati kebenaran dengan diiringi semangat takwa sesuai kemampuannya. Selanjutnya, bolehkah kita pindah madhab dalam satu amalan tertentu? Syekhul Islam pernah diminta memberikan penjelasan mengenai pernyataan Najmuddin bin Hamdan. Siapa yang telah komitmen dengan madhab tertentu, dia tidak boleh bertindak menyalahi madhabnya tanpa dalil atau taklid kepada madhab lain atau udzur lainnya. Jawaban Syekhul Islam, ada dua makna dari pernyataan ini. Pertama, bahwa orang yang komitmen dengan madhab tertentu, kemudian dia melakukan amalan yang bertentangan dengan madhab itu, bukan karena taklid kepada ulama lain yang mengajarnya, atau kesimpulan dari dalil yang bertentangan dengan madhabnya, dan tidak ada udzur syar'i yang membolehkan untuk meninggalkan komitmen dia, berarti orang ini hanya mengikuti hawa nafsu. Beramal tanpa ijtihad atau taklid kepada ulama, melakukan yang haram tanpa udzur syar'i, sehingga orang ini melakukan kemungkaran. Inilah makna pernyataan Syekh Najmuddin. Imam Ahmad dan yang lainnya menegaskan bahwa siapapun tidak boleh meyakini sesuatu yang wajib atau haram, kemudian dia tiba-tiba meyakini itu bukan wajib atau haram hanya karena hawa nafsunya. Beliau melanjutkan, namun ketika orang itu mengetahui pendapat A lebih kuat dibandingkan pendapat B, baik berdasarkan dalil yang lebih rinci yang dia ketahui, atau dia melihat ada orang yang lebih paham dalam masalah ini, dan dia lebih bertakwa kepada Allah terhadap apa yang dia ucapkan, lalu dia meninggalkan pendapat madhabnya dan beralih ke pendapat yang lain karena alasan di atas, maka dibolehkan, bahkan wajib. Imam Ahmad telah menegaskan hal ini. Majmu' Fatawa. Berpindah dari satu madhab ke madhab yang lain dalam satu perkara, karena dia merasa bahwa itu yang lebih sesuai kebenaran, ini dibolehkan, bahkan diharuskan. Karena kebenaran tidak berpihak kepada madhab tertentu, namun kebenaran berpihak kepada orang yang pendapatnya lebih mendekati dalil. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara. mutiara doa. Sehari-hari
2: doa apabila ada orang yang menawarkan hartanya kepadamu.
3: Barakallahu laka fi ahlika wa malika.
2: Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. Hadis riwayat Bukhari dalam Fathul Bari nomor 4/88.
4: Mutiara Nasihat.
5: Kita badhe nglajengaken malih wawasan kitab Al-Jadid. Wonten pepanggihan ingkang sampun kepungkur kita dumugi kaca 388 ngancik bab ingkang enggal irah-irahanipun babu man hazala bisyai'in fihi dzikrullah awil qur'anu awil rasulu sallallahu alaihi wasallam. Bab man babagan tiang-tiang ingkang hazala nyepeleake ngasorake lan ngolok-olok bisyai'in marang satunggal perkawis fihi dzikrullah ingkang ngemot pepiling marang Allah Subhanahu wa taala, ngelek-elek ngasorake lajeng nyepeleake satunggal perkawis ingkang ngemot asmanipun Allah awil Qur'anu utawi ngemot Al-Qur'an awil Rasul utawi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cekakipun pirembagan nggih menika bab wonten salebetipun kitab tauhid isi lan suraosipun pinangka piwulang tauhid kagem sedaya kaum muslimin. Wonten bab ingkang enggal niki badhe dipun terangake, badhe dipun jlentrehake babagan tiang-tiang ingkang gadai pekareman, gadai hobi, gadai kasenengan nyepeleake marang ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala. Utawi ngremehake ngasorake marang kitab suci Al-Qur'an. Ngasorake nyepeleake marang Nabi sallallahu alaihi wasallam sumanten ugi sedaya syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulullahi ta'ala lan Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh mapan wonten surat At-Taubah ayatipun 56. Walain lan menawa sa'al tahum sirotakon marang wong-wong munafik iku layakulunna dewee bakal kondo innaman kunna nakhudhu wa nal'abu. Duh Kanjeng Nabi, yektosipun kula sakonco menika namung nembi gegojekan lan dolanan kemawon. Kul dawuh sira Muhammad marang wong-wong munafik iku, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Apa marang Allah wa ayatihi lan marang ayat-ayati Allah wa rasulihi lan marang utusane Allah kuntum tastahziun. Sira iku nyepeleake ngasorake. La ta'tadiru, sira ora perlu nyuwun pangapura, ora sah njaluk pangapura. Qad kafartum ba'da imanikum. Yekti sira kelebu perangane wong-wong kang kufur sawise iman. Inna 'afu an ta'ifatin minkum, menawa ingsun maringi pangapura marang seperangane manungsa saka sira. Nu'adzib ta'ifatan, yakti ingsun Allah bakal menehi bebendu pasiksan pidana lan paukuman. Bi'annahum kanu mujrimin, sebab dheweke kelebu golongane wong-wong kang tumindak dosa lan maksiat marang Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu, adik-adik sedaya, menika kala wau menggah ingkang dados ungelipun surat At-Taubah ayat 56 nyariosake bilih wonten seperanganipun tiyang ingkang gesang ten jamanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun niku sami ngece nggih nyepeleake ngasorake lan ngremehake Nabi lan para sahabat sanesipun. Lajeng Allah Subhanahu wa taala dawuh dumateng Nabi, paring pengkabaran dumateng Nabi lumantar wahyu. Nggih, menika nedahaken Nabi anggadai mukjizat. Nabi niku mboten mangertosi perkara gaib, ananging Nabi saged mangertosi setunggal perkawis ingkang mboten dimangertosi dening tiyang sanes lumantar wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Dados wonten ayat niki Allah taala dawuh menawa sira Muhammad takon marang wong-wong munafik sing ngasorake marang Allah, ngasorake ngolok-olok marang ayat-ayate Allah, mesti dheweke bakal wangsulan. Kanjeng Nabi dek wingi niku kula ngolok-olok ayate Allah, ayat-ayatipun Allah niku mung karana dolanan lan gegojekan kemawon. Nanging Allah Subhanahu wa taala dawuh dumateng Kanjeng Nabi, kandakno marang wong-wong munafik. Apa kowe kumawani ngremehake marang Allah? Ngece ngasorake derajate Nabi, ngasorake derajate kitab suci Al-Qur'an. La ta'tadiru. Dina iki kowe ora sah njaluk pangapura sebab sira wis malih dadi wong kafir, nggih sakwise sira iman. Lan Allah Subhanahu wa taala mapan wonten ayat niki paring pengkabaran ugi bilih Allah niku maringi pangapura dumanteng seperangane manungsa ingkang ngasorake ayate Allah, lan boten pangapura dumanteng seperangan sanesipun. Kenging napa sing diapura niki tiyang ingkang estu-estu tobat, mertobat dumanteng Allah taala. Nggih. Lajeng piyambakipun getun. Piyambakipun menyesal sebab sampun kumawani kumawantun ngece nyepelake marang Allah lan ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala. Ewon dene dumateng seperanganipun tiang-tiang munafikin ingkang nyuwun pangapura mandek wonten lisan kemawon, ananging atine niku janjane tetep nyepelake Allah. Allah Subhanahu wa taala dawuh nu'adzib ta'ifatan, yakti ingsun Allah bakal maringi paukuman pidana lan bebendu marang seperangane manungsa bi annahum kanu mujrimin, sebab dheweke wis tumindak dosa marang Allah Subhanahu wa taala.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an.
7: Pertanyaan yang pertama tadi menyebutkan keutamaan salat Jumat, ya, dan tentu ibu-ibu bertanya-tanya, lah ini untuk kami bagaimana, untuk kaum Hawa, ya, untuk para ibu bagaimana dengan salat Jumat? Ya, salat Jumat ini menggantikan salat duhur, ya. Maka siapapun yang tidak salat Jumat maka digantikan dengan salat duhur. Yang bepergian jauh, ya, maka tidak wajib salat Jumat, maka wajibnya salat duhur. Yang sedang sakit di rumah tidak bisa Jumatan, maka salatnya salat apa? Salat duhur. Demikian juga ibu-ibu, ya, tidak wajib untuk salat Jumat, maka ibu-ibu salatnya salat apa? Salat duhur. Kalau ternyata di masjid ada tempat untuk wanita, seperti di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram ada tempat khusus untuk para wanita, ketika Jumatan pun tidak dipakai untuk laki-laki, maka ada kesempatan untuk ikut Jumatan dan itu boleh. Secara hukum boleh. Ya, sama seperti sholat berjamaah. Sholatnya wanita di rumah itu lebih baik, tapi jangan dilarang untuk berangkat sholat berjamaah. Ya, ketika ingin sholat berjamaah silahkan, selama itu diizinkan oleh suami, ya, diizinkan oleh orang tua, silahkan boleh berjamaah di masjid. Walaupun tetap hadis secara umum sholat di rumah itu lebih baik. Maka panjenengan yang sholat di rumah ketika Jumatan, sholatnya di rumah, dan anda dalam hati seandainya itu syariat untuk wanita juga, anda pasti akan mendatanginya insya Allah. Panjenengan juga tetap mendapatkan pahalanya Jumatan tersebut, ya, walaupun sholatnya di rumah, karena itu sholat yang terbaik. Anda para ibu, sholat yang terbaik adalah sholat di rumah. Jadi ini jawabannya seperti sholat berjamaah, ya. Kalau ada kesempatan untuk ikut Jumatan, ada tempat untuk sholat Jumat, monggo. Tapi umumnya masjid di kita cukup tidak? Tidak cukup, ya, untuk tempat untuk wanita tidak ada, karena yang tempat wanita saja dipakai semua untuk laki-laki dan itu penuh. Ya, dan itu penuh sehingga memang tidak ada tempatnya, dan di sisi yang lain memang juga para ibu tidak wajib untuk sholat Jumat, ya wajibnya tetap sholat apa? Tetap sholat duhur. Ini ya, jadi monggo insya Allah kalau punya kesempatan boleh, tapi kalau tidak ada kesempatannya Allah Maha tahu, dengan niat panjenengan semuanya tetap mendapatkan pahala yang besar di hari Jumat. Adapun yang kedua tentang sholat sunnah, ya sholat sunnah sebelum atau qobliyah sholat fardu seperti qobliyah duhur misalnya, ternyata sholat duhurnya telat. Ya, sholat duhurnya terlambat. Bolehkah mengerjakan sholat qobliyah dulu baru sholat duhur? Pripun, boleh tidak Bapak Ibu? Jawabannya boleh. Iya, boleh. Ya, mungkin baru mau sholat duhur setengah satu misalnya. Panjenengan ibu-ibu sebelum sholat duhur, kemudian sholat sunnah qobliyah dulu 4 rakaat, 2 salam, baru sholat duhur. Boleh tidak? Boleh. Ya, kecuali untuk bapak-bapak karena berkewajiban sholat berjamaah. Sampai di masjid ternyata sudah qomat kemudian sholat duhur. Selesai sholat duhur boleh tidak mengkodok qobliyah, mengganti qobliyah. Ini tidak ada pengganti untuk sholat rawatib. Ya, sholat qobliyah dan ba'diyah ini tidak ada penggantinya karena itu sesuatu yang membarengi sholat fardu. Kecuali sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh, itu ada hadis khusus ya. Seorang yang terbiasa menjaga dua rakaat fajar, dua rakaat qobliyah subuh, ternyata terlewatkan maka boleh digantikan setelah sholat subuh. Itu khusus untuk dua rakaat fajar. Adapun sunnah yang lain maka tidak dianjurkan dan Nabi SAW tidak menggantikan atau mengkodok yang tertinggal. Jadi untuk yang belum mengerjakan duhur karena udur maka boleh. Atau bapak-bapak sedang sakit kemudian sholatnya agak telat kemudian pengen qobliyah dulu, boleh, monggo. Kalau mampu ya. Seandainya tidak, tidak masalah karena kebiasaan yang sudah kita kerjakan ketika sakit, ketika safar, tetap pahalanya sampai pada kita semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, yang terakhir ya, hadis tentang sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah untuk zuhur ya, qobliyah dan ba'diyah zuhur, ini hadisnya sahih ya, hadisnya sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Man yuhafidz ala arba'i raka'at qobla zuhri wa arba'un ba'daha harramahullahu ala nar. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, haramahullah, maka Allah haramkan baginya alannar, Allah haramkan baginya neraka. Ini hadisnya sahih. Jadi di antara salat sunnah rawatib itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kalau yang setelah zuhur mau ditambahkan lagi 2 rakaat dapat keutamaan ini. Ya, jadi dibiasakan sebelum duhur 4, setelah duhurnya juga 4. Itu lebih utama. Seandainya sebelum duhur 4, setelahnya 2, itu cukup. Ya, cukup dalam artian tadi menjaga sholat sunnah rawatib yang menjaga 12 rakaat sehari semalam. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di dalam surga. Itu menjaga 12 rakaat. Kok semangat sekali pengen tambahkan yang ba'diyah duhur 4 rakaat, dapat tambahan, Allah haramkan baginya api neraka. Jadi monggo ya, amalan-amalan yang tidak sulit insya Allah, apalagi bapak ibu yang sudah ya semakin sepuh tentu lebih banyak longgar waktunya ya, sudah enggak sibuk dengan urusan dunia, maka amalan-amalan yang seperti ini mudah untuk kita kerjakan. Monggo semangat, insya Allah menjadi bekal kita semuanya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian Allah taala a'lam bisawab.
0: Budaya titip salam untuk Nabi ketika haji dan umrah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat banyak yang keluar dari Madinah untuk mengajarkan Islam. Ada yang tinggal di Kufah, di Syam, di Yaman, dan seterusnya. Dan kita tidak menjumpai adanya riwayat bahwa para murid Nabi SAW yaitu para sahabat yang berada di jauh itu, menitipkan salam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang mau datang ke Madinah. Dan sebenarnya, titip salam semacam ini tidak perlu. Karena dimanapun kaum muslimin berada, dia bisa menyampaikan salam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan salam itu pasti akan sampai kepada beliau dengan yakin. Dari mana bisa dikatakan dengan yakin sampai ke beliau? Tentu dengan dalil. Ada hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling di muka bumi. Mereka menyampaikan salam untukku dari seluruh umatku. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob,

0: bagi semua makhluk, dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayh wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau.

0: aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau sepuluh kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
4: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: راديو مُتِيَارَ قُرْآن مُتِيَارَ قُرْآن مُتِيَارَ قُرْآن
6: راديو مُتِيَارَ قُرْآن AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Mutiara Tilawah.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: راديو Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
3: Jamaah Masjid Manarul Ilmi dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-20. Masih di bab yang sama, yaitu tentang bakti kepada orang tua selama bukan maksiat. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah hadis dari sahabat yang sama seperti hadis sebelumnya, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad. Pada suatu hari ada seorang pria datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengin ikut berangkat jihad. Ini menunjukkan semangat para sahabat untuk beramal saleh. Jadi mereka sendiri yang datang, enggak disuruh-suruh, ya enggak didesak-desak, mereka punya inisiatif ingin mendapatkan pahala. Dan begitulah seharusnya seorang muslim. Jadi sholat itu enggak usah disuruh-suruh, enggak usah didesak-desak. Baca Quran itu enggak usah disuruh-suruh, enggak usah didesak-desak. Karena setiap amal soleh yang kita kerjakan itu untungnya buat siapa? Buat kita sendiri. Jadi ngapain didesak-desak? Kok untung buat kita sendiri kok? Ya, jadi baca Quran gak usah disuruh-suruh, sholat gak usah disuruh-suruh, ya, berbakti kepada orang tua harusnya gak usah disuruh-suruh. Berinisiatif sendiri, tergerak untuk melakukan kebajikan tersebut. Seperti sahabat ini datang menemui Nabi SAW pengin berangkat jihad. Tapi Rasulullah SAW orang yang sangat peka. Beliau mengetahui kondisi para sahabatnya. Anak ini masih muda, maka pertanyaan yang disampaikan oleh beliau, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Apakah ayah dan ibumu masih hidup? Itu pertanyaannya. Walidaka, dua orang tuamu. Kata para ulama, kalau salah satunya gimana? Sama aja. Ya, memang betul pertanyaan Nabi SAW adalah apakah ayah dan ibu masih hidup. Tapi kalau misalnya ternyata ayahnya sudah meninggal, ibunya masih ada, maka hukumnya sama. Atau sebaliknya, ibunya sudah meninggal, ayahnya masih ada, hukumnya juga sama. Jadi tidak harus dua-duanya hidup, salah satunya sudah cukup. Maka Nabi SAW bertanya, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Pertanyaan ini akan menghasilkan sebuah hukum. Ya, kalau pertanyaan ini tidak menghasilkan sebuah hukum, ngapain ditanyakan? Maka perhatikan, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Pemuda itu mengatakan, iya, masih hidup. Nah, begitu mendengar jawaban dari pemuda tersebut bahwa orang tuanya masih hidup, Nabi SAW bersabda, fafihima fajahid. Fafihima fajahid. Hendaklah engkau berjihad kepada kedua orang tuamu. Berarti pemuda ini diizinkan berangkat atau tidak? Diizinkan atau ditolak? Ditolak sama Nabi SAW. Pemuda ini ditolak. Padahal pemuda ini bermaksud baik, ingin berjihad. Tapi yang namanya ibadah, bermodal semangat saja tidak cukup. Ibadah tersebut Ibadah yang akan dilakukan oleh seorang hamba selain modalnya semangat juga butuh ada landasan apanya? Ilmunya. Nah, pemuda ini mungkin belum mengerti bahwa berbakti kepada orang tua itu level kewajibannya di atas ibadah jihad. Dua-duanya sama-sama ibadah. Birrul walidain ibadah, jihad juga ibadah. Tapi antara ibadah ini ada yang levelnya lebih tinggi. Ketika levelnya lebih tinggi, maka yang didahulukan, yang diprioritaskan yang lebih tinggi. Contoh misalnya, sholat duhur sunnah atau wajib? Wajib. Sholat qobliyah duhur, sholat tahiyatul masjid, apa hukumnya? Sunnah. Ketika kita sudah mulai sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah duhur, baru Allahu Akbar. Tahu-tahu qomat. Ketika qomat berarti sudah datang waktu wajib melakukan sholat duhur. Kalau orang yang minim ilmu, maka dia akan lanjutkan sholat sunnahnya, bahkan kadang-kadang sampai mengakibatkan masbuk, ketinggalan satu rakaat. Niatnya baik, tapi karena landasan ilmunya kurang, akhirnya niat yang baik itu menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Nabi SAW mengatakan, seandainya iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Berarti sholat sunnahnya harusnya diapain? Dibatalkan. Kecuali kata para ulama, kalau sudah hampir selesai. Sudah hampir selesai. Hampir selesai itu ya kira-kira kapan? Ya sudah tahiyat akhir, tinggal apa? Tinggal salam. Maka tidak masalah diselesaikan, karena potensi menabrak sholat fardunya tidak ada. Begitu koma selesai, dia juga sudah selesai. Berarti bisa digabungkan. Jadi inilah pentingnya ilmu. Nah, pemuda ini Minim ilmu. Maka oleh Nabi SAW diajarin ilmunya itu kayak gini. Kalau kamu masih punya orang tua, maka jihadmu bukan di medan pertempuran. Jihadmu di mana? Di rumah. Fafihi ma fajahid. Berjihadlah kepada orang tuamu. Maksudnya apa? Maksudnya kita bawa pedang gitu ke rumah gitu? Apa maksudnya? Berjihadlah dalam berbakti kepada orang tuamu. Itu maksud. Jadi bukan kemudian kita ambil baju besi, ambil tameng, ambil apa? Pedang. Jihad pak, bukan seperti itu. Tapi fafihi ma fajahid, berjihadlah kepada orang tuamu, maksudnya adalah berjihadlah dalam maksimal berbakti kepada beliau berdua. Berarti kita ini disuruh berbakti sama orang tua itu bukan kaleng-kaleng, bukan sekedar berbakti, bukan formalitas, tapi kita ini disuruh maksimal sekuat tenaga. Jadi gak boleh kita itu disuruh orang tua kemudian malas-malasan, gak boleh. Kita disuruh orang tua nunda-nunda itu gak boleh. Itu namanya bukan jihad. Itu namanya apa? Mainan. Disuruh orang tua itu sendiko dawuh. Sami'na wa ato'na. Nggih. Itu namanya jihad. Jadi orang yang disuruh orang tua kemudian gak segera berangkat, gak segera melakukan, menunda-nunda, atau melakukan tapi ditambahi dengan menuruti perintah orang tua plus apa? Itu bukan jihad. Jihad itu adalah disuruh orang tua, nggih berangkat, gak pakai lama, gak pakai nanti, gak pakai tapi, gak. Tapi kan kemarin saya sudah. jihad tanpa ada tapi, tanpa ada nanti, tanpa ada lama. GPL gak pakai lama, itu namanya jihad. Dan ini perintah dari Nabi SAW, perintah dari Nabi SAW. Dan ini bukan berlaku hanya kepada sahabat itu saja, ini berlaku kepada semua dari kita. Karena kita semuanya muslim, hadis Nabi SAW itu berlaku bukan hanya kepada 1, 2, 3 orang, tapi berlaku kepada semua kita. Maka mari jamaah sekalian yang kami hormati, kita koreksi apa yang selama ini kita lakukan kepada orang tua kita. Kalau kita belum maksimal berbakti kepada orang tua dan orang tua kita masih ada, maka inilah kesempatannya untuk memperbaiki diri. Kalau seandainya sudah enggak ada, ya ada bab khusus untuk itu. Ada pembahasan khusus bagaimana kalau ternyata orang tua kita sudah enggak ada. Maka yang masih ada orang tuanya, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Anda dikasih kesempatan emas untuk menerapkan ilmu yang kita pelajari. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخواني وأحبائي رحمني ورحمكم الله. Keikhlasan merupakan ibadah. Ikhlas adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ikhlas kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas dalam melakukan segala hal. Karena kalau kita tidak bisa melakukan keikhlasan atau bahkan menyampingkan keikhlasan, maka usaha yang kita lakukan, yang kita anggap itu baik, dan ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada arti apa-apa. Kenapa? Karena kita memang hambanya Allah, dan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana memperhatikan keikhlasan tersebut dalam segala hal. Dalam ibadah, dalam bermuamalah, dalam hal apapun utamakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hamba-hambanya yang merasa dia itu sudah baik. Dia merasa ini yang terbaik saya lakukan, yang terbesar pahalanya di sisi Allah. Dia bangga dengan amalannya. Tapi ternyata itu bukanlah sebuah nilai ibadah di sisi Allah. Kenapa? Karena hilang rasa ikhlasnya. Allah Ta'ala berfirman, Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'ah. Katakanlah, maukah kalian kami beritahukan dengan orang-orang yang paling merugi amalannya, dan mereka itu sudah merasa mereka ini sudah berbuat yang terbaik, tapi ternyata mereka ini sesat, menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan cambukan kepada kita agar jangan merasa apa yang sudah kita lakukan itu menjadi yang terbaik. Belum tentu kita ikhlas, belum tentu kita tidak mengharapkan pamrih. Oleh karena itu, ayuhibba rahimanu rahimakumullah, dalam segala hal membantu kawan-kawan, dalam membantu kaum muslimin, dalam ibadah, dalam segala hal utamakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah gambaran di mana kita ini tidak ikhlas dalam bekerja, dalam beramal. Contoh di antaranya, ya ada kita ya, contoh. Kita sedang melakukan sebuah misi sosial. Ya, kita membantu. Kadang dalam bantuan kita itu kita kadang milih-milih. Oh, ini siapa ya? Ini orangnya gimana ya? Ya. Kalau memang seorang yang kita bantu, kita lihat dia itu membutuhkan, berikan. Kadang juga dalam hati terbesit, kok enggak terima kasih sama saya ya? Enggak ada kata terima kasih ya. Nah, yang terbesit dalam hati hal seperti itu mengurangi nilai sebuah keikhlasan. Sehingga kami berpesan bagi diri kami maupun kepada antum semua, perhatikan keikhlasan, karena ikhlas di awal itu tidak cukup. Di pertengahan jalan bisa jadi kita ini mendapatkan penyakit sum'ah, riya, pengen dipuji, pengen orang lain berterima kasih kepada kita. Butuh keikhlasan. Jaga keikhlasan
Jangan sampai amal kita sia-sia, kita sudah mengerahkan semuanya, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Demikian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk bisa berkumpul dalam rangka turut berbahagia memberikan doa restu atas pernikahan saudara-saudari kita Mas Naufal dengan Mbak Salwa. Dan jangan lupa untuk menyampaikan doa keberkahan sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW ketika beliau mendoakan pernikahan dari putri beliau Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sebenarnya jemaah dimuliakan Allah, yang lebih layak untuk ngasih nasihat di sini itu Pak Helmi atau Pak Nurkholis. Cuman saya kira beliau berdua nampaknya keberatan karena pengalaman nikahnya baru sekali. Jadi nyuruh saya, ya sudah Pak, sebenarnya kita punya pengalaman yang sama. Baik, ini mohon maaf ya Mas Naufal, antum berada di semester 8 di kuliah syariah Universitas Islam Indonesia. Oh keliru ya, Universitas Islam Madinah. Jadi kalau saya ngasih tausiah ini kayaknya nguyai segoro. Ya, makanya mohon maaf, ini sifatnya hanya sebatas sharing pengalaman karena saya nikah lebih awal daripada jenengan. Jadi barangkali nanti ada sedikit manfaat yang bisa kita ambil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mulai dari yang jauh terlebih dahulu. Jenengan pengen sing pendek atau panjang? Pendek aja ya. Karena acara utama dari pernikahan itu kan, dari walimah itu kan acara untu ya. Sementara acara yang lain sifatnya hanya ubo rampe. Saya sampaikan pendek saja ya. Baik, makanan sudah siap belum? Oh dereng, berarti boleh panjang. Baik. Baik. Seperti yang kita tahu bahasanya, dendam musuh Adam. Siapa itu? Iblis. Dia tidak hanya melampiaskan dendam itu kepada Adam, tapi juga kepada anak turunnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali dalam Al-Quran telah menyebutkan bahwasanya iblis itu musuh bagi kalian. Inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwa. Karena itu jadikan setan ini sebagai musuh bagi kalian. Karena ada orang yang keliru. Kadang ada orang yang keliru. Musuh dijadikan kawan, sementara kawan malah dimusuhi. Berarti dia karakternya terbalik. Makanya Allah kasih peringatan, setan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh bagi kalian. Inna syaitana yad'u hizbahu li ashabi as-sa'ir. Sesungguhnya setan mengajak para pasukannya untuk menjadi penduduk neraka. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaitannya dengan masalah pernikahan, kemudian juga muamalah sesama manusia secara umum, ternyata setan memberikan godaan yang sangat berbahaya. Makanya saya awali tentang perkenalan musuh kita yang utama ini, karena nanti saya mau menyebutkan tentang salah satu di antara godaan setan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, Inna syaitana ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan itu menjanjikan kepada kalian al-faqra, kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kalian untuk berbuat durhaka, untuk berbuat tindakan fahisyah. Apa kaitannya dengan masalah pernikahan dan muamalah? Jadi seperti yang kita ketahui, banyak orang itu takut nikah. Apalagi kalau kemudian belum punya pendapatan, atau masih di usia sekolah, atau kemudian dia belum punya pekerjaan yang tetap, rata-rata gimana Pak? Wedi rapi, takut menikah. Yang laki-laki takut nikah, sing wedok takut jangan-jangan nanti kalau saya sudah menikah, suami saya tidak bisa memberikan kebahagiaan bagi saya. Dan ketakutan itu tidak hanya terjadi pada pasangan laki dan perempuan, calon pengantin, bahkan juga terjadi pada orang tuanya. Wong tuane sing lanang wedi, kowe iki sek sekolah, kamu ini masih sekolah, nanti kalau kamu menikah kamu ketibanan beban, harus menanggung nafkah. Orang tua yang perempuan juga sama, kamu nanti kalau nikah belum tentu suamimu bisa membahagiakan kamu sebagaimana orang tuamu bisa membahagiakan kamu. Yo nek iso ngekei sangu, ya kalau suamimu bisa ngasih uang belanja, bisa ngasih ini, bisa ngasih itu, dia belum kerja, dia belum nyambut gawe. Rata-rata seperti itu. Sehingga orang ditakut-takuti setan. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna syaitana ya'idukumul faqra, setan menjanjikan kepada kalian kefakiran. Fakir itu secara bahasa artinya hajat, butuh. Dibuatlah orang itu selalu merasa butuh. Kamu kalau nikah nanti targetmu enggak terpenuhi, cita-citamu tidak kamu bisa wujudkan. Katanya kamu mau jadi ini, jadi ini, kalau nikah nanti gagal semuanya. Sehingga dia dibuat seperti butuh dunia, ditakut-takuti dengan itu, akhirnya dia pun ketakutan untuk nikah. Nah, di saat orang itu dalam posisi ketakutan, syahwat masih ada enggak, Pak? Masih dalam kondisi berkobar. Akhirnya mudah bagi setan. Begitu dia dalam kondisi takut, wa ya'murukum bil fahsya, mudahlah bagi dia untuk memerintahkan manusia melakukan kegiatan fahsya. Sehingga dia karena masih punya ketertarikan, masih punya syahwat, gampang bagi setan untuk ngajak orang ini berzina. Karena dia sudah berada di posisi ketakutan. Hal yang sama juga kita bisa lihat orang-orang yang dia bergelimang dengan muamalah yang haram. Kan banyak di antara mereka ketika diajak untuk meninggalkan yang haram tidak mau. Ini pekerjaan yang terlarang, haram, kamu harus tinggalkan. Ketakutan dia. Nanti kalau saya meninggalkan yang ini, saya ngasih nafkah bagi keluarga saya dari mana? Dia ketakutan. Kalau saya harus hijrah meninggalkan riba, nanti saya ngasih makan anak istri saya dari mana? Kalau saya harus meninggalkan yang ini, yang itu, harus meninggalkan yang haram, ini proyek bagus, terus, wah berarti peluang yang dulunya saya dapatkan nilainya gede, sekarang harus hilang. Begitu dia sudah berada di posisi ketakutan, wa ya'murukum bil fahsya, gampang bagi setan untuk menyuruh dia melakukan tindakan yang keji. Akhirnya apa? Dipengaruhi, kalau begitu gak apa-apa lah, riba dikit kan gak apa-apa. Hijrah nanti aja belakangan, kumpulin dulu yang banyak, kamu butuh modal gede. Keluargamu banyak, anakmu banyak, butuh ini, butuh itu. Jadi jamaah dimakan Allah, sebab terbesar salah satu di antara yang membuat manusia itu berbuat maksiat adalah berawal dari al-faqr tadi. Merasa butuh dengan kehidupan dunia yang nyaman disebabkan karena pengaruh dari setan. Makanya orang yang punya iman dan tauhidnya bagus, dia sadar ada kehidupan yang kedua setelah ini, yang isinya hisab, tidak ada amal. Ada kehidupan akhirat di mana kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang kita lakukan. Di saat itulah dia lebih waspada dan lebih hati-hati. Maka dia berusaha untuk cari jalur yang halal. Betul, kita punya kebutuhan terhadap kehidupan di dunia. Tapi semua ada aturannya. Sehingga yang dia lakukan apa? Ini tidak boleh, saya harus lewat yang sini. Maka dia harus berusaha bagaimana caranya untuk melewati jalur yang halal. Dalam urusan bermuamalah misalnya, orang ketika mau hijrah ditakut-takuti, tapi karena dia punya iman, dia yakin besok akan ada hisab, dia gak berani ngambil yang haram Pak, ini kecelakaan bagi dia. Maka dia berusaha sabar saja, tempuh jalan yang halal. Orang seperti inilah berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, disebabkan semangat hijrahnya dalam rangka untuk mengambil sesuatu yang halal. Demikian pula ketika seorang putra-putri kita yang sudah saatnya untuk menikah, bisa jadi dia dalam posisi belum mendapatkan penghasilan sama sekali, tapi dia punya keberanian. Zina gak boleh, jangankan sampai tingkatan zina, kadang weanan dengan lawan jenis saja sudah dilarang, memicu munculnya syahwat batin, gak boleh sama sekali. saya harus memberanikan diri untuk nikah. Karena itu Nabi SAW memberikan jaminan. Salasun, ada tiga orang. Man kana fihi haqqun 'ala Allahi ayyu'ina. Siapa yang melakukan tiga hal itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan baginya. Jaminan dari Allah, Allah akan memberikan pertolongan baginya. Salah satunya apa, Pak? Annaki yuridu bihil afaf. Orang yang menikah niatnya, niat utamanya adalah dalam rangka untuk menjaga kehormatan. Sebagaimana ketika ada orang yang bekerja, niat utamanya dalam rangka untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, meskipun dia lelah mencari yang halal, disebut oleh Nabi SAW, orang seperti ini, fisabilillah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang statusnya hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Pernah para sahabat melihat ada orang yang sangat rajin bekerja, tapi kerjanya untuk mencari dunia. Lalu sahabat itu berkomentar, ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah. Ya Rasulullah, andaikan kerja orang ini yang demikian rajin itu dijadikan fi sabilillah, tentu pahalanya akan semakin besar. Apa kata Nabi SAW? Lau kana kharaja yas'a liwaladihi sigaran. Andaikan dia itu bekerja dengan niat dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil. Apa kata beliau? Kana fi sabilillah. Orang seperti ini bekerja fi sabilillah. Sehingga dia mendapatkan pahala yang besar dengan kelelahan dia mencari yang halal. Seperti itu pula janji Nabi SAW. Allah menjanjikan, orang yang menikah dengan tujuan dalam rangka untuk menjaga kehormatan, agar dia bisa salurkan syahwatnya ke arah yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Makanya kadang ada pemuda yang perlu bermodal nekat. Mas, saya itu sudah punya calon, tapi pekerjaan belum ada. Saya kok kayaknya masih ragu, belum berani untuk maju. Kamu kira-kira kalau bisa bekerja dan punya kemampuan, nanti setelah menikah sanggup untuk bertanggung jawab, maju. Jika dalam rangka untuk menjaga kehormatan, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijanjikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Nikahkanlah al-ayama. Al-ayama itu artinya adalah orang yang sendirian, yang belum punya pasangan. Berlaku bagi laki maupun wanita. Nikahkanlah para jejaka dan perawan. Makanya sebagian ulama mengatakan sebenarnya menikah itu bukan tanggung jawab individu, tapi tanggung jawab sosial. Maksudnya gimana, Pak? Tanggung jawab sosial. Bukan cuman tanggung jawab yang belum nikah, kowe kudu golek pasangan, bukan. Tapi tanggung jawab sekitarnya. Kalian, wahai orang tua, atau yang sudah menikah, teman-teman kalian yang belum nikah, golekno kanca, golekno pasangan untuk mereka yang masih sendirian. Karena itu perintah Allah gimana? Wa ankihu, nikahkanlah al-ayama, yang masih sendirian. Maksudnya, mari bersama-sama mewujudkan pernikahan ini. Wassalihina min ibadikum wa imaikum. Demikian pula para budak kalian yang laki maupun perempuan yang saleh, nikahkan mereka. Nah, posisi budak, Pak, namanya budak, pendapatannya berapa sih? Dia tidak punya pengalaman entrepreneur misalnya, nggak punya pengalaman jadi konsultan pajak nih, Pak, tidak punya pengalaman jadi driver. Namanya budak, rata-rata kuli. Lah terus gimana nanti dia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya? Iyakunu fuqara, yang jamin untuk bisa mendapatkan kecukupan, iyakunu fuqara, kalaupun mereka dalam kondisi fakir, yughnihimullahu min fadli, Allah yang akan memberikan kecukupan kepada mereka dari karunia-Nya. Makanya sampai sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, iltamisu ar-rizqa bizawaj, carilah rizki dengan cara menikah. Baik. Nah, pemahaman seperti ini masih banyak ya remaja-remaja di sekitar kita yang mereka enggak ngerti. Sehingga mereka menjadi korban sasaran godaan setan ditakut-takuti kamu kalau rabi engko reso ngeragati bojomu, sing perempuan juga gitu, kamu nanti kalau nikah isinya cuman berantem sama suamimu, kamu tidak bisa mewujudkan cita-citamu. Akhirnya mereka ketakutan, di saat itulah mereka digoda untuk berzina. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah kasih kita nikmat berupa iman dan pemahaman agama yang benar, itulah yang ngerem manusia untuk melakukan tindakan kejahatan syahwat. Sehingga dia tahu bukan jalur ini yang boleh, jalur yang ini yang dibenarkan. Maka dia pilih jalur menikah. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, beliau bersabda, "La nara lil mutahabbin mitslan nikah." Di sini ada dua cara baca ya. Bisa dibaca la nara mitla, la nara lil mutahabbaini. Bisa juga dibaca la nara lil mutahabbin. Aku tidak melihat ada solusi yang paling tepat di antara orang yang saling mencintai, atau di antara dua orang yang saling mencintai. Ada dua cara baca. Illan nikah mitlan nikah, selain pernikahan. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan solusi terbaik bagi orang yang sudah saling mencintai adalah nikah. Karena itu jalur yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah bisa mengantarkan putra-putri kita sampai pada jenjang pernikahan, sehingga mereka selamat dari bahaya syahwat dan ya, kriminal syahwat. Kalau sampai bisa demikian, berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk menuju jalur yang benar dalam menyalurkan apa yang kita butuhkan. Selanjutnya jemaah dimuliakan Allah, ini sebatas pesan bagi pengantin laki dan perempuan. Barakallahu fi ursikum wa fi uzufikum. Semoga Allah taala memberikan keberkahan bagi pernikahan kalian. Dan nikah itu tidak hanya menggabungkan dua manusia, tapi lebih dari itu, pernikahan itu menggabungkan dua keluarga besar. Keluarga besar dari Mas Noval dan juga keluarga besar dari Mbak Salwa. Makanya yang terlibat dalam pernikahan Anda tidak cuma Anda berdua, yang lain juga turut terlibat ya. Karena itu kebahagiaan Anda adalah kebahagiaan keluarga besar Anda. Kesedihan Anda juga kesedihan bagi keluarga besar Anda. Maka ketika Anda menikah dan sudah mengarungi kehidupan keluarga, pasti di situ ada masalah. Di antara bapak ibu ya, yang sudah menikah bertahun-tahun, dalam keluarganya ada nggak yang nggak pernah menjumpai masalah? Pasti ada masalah ya. Boh raketang urusan duit 500, duit 1000, atau mungkin urusan yang kecil. Tapi dalam satu keluarga pasti punya masalah. Jangankan keluarga manusia biasa, keluarga Nabi Muhammad SAW punya masalah nggak, Pak? Punya. Apa masalah yang pernah terjadi pada keluarga beliau? Banyak diceritakan dalam beberapa riwayat. Sehingga kalau ingin punya keluarga tanpa masalah, sabar, Pak. Itu hanya ada di akhirat, ketika kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bersama anak istri kita. Namun kalau di dunia, yang namanya keluarga pasti ada masalah. Karena itu sebenarnya yang lebih penting bukan bagaimana menghindari masalah, karena pasti masalah itu ada. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana agar kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik, dan jangan sampai masalah itu merembet terlalu melebar. Sehingga kadang gara-gara masalah dua orang menyebabkan ada dua keluarga besar yang pecah. Sehingga kita ingatkan sekali lagi, biasanya orang Jawa kan mengatakan ngelumpuk no balung pisah, ngerti nggih? Nikah itu ibarat apa, Pak? Ngelumpuk no balung pisah, mengumpulkan tulang-tulang yang terpisah. Karena sebenarnya pernikahan adalah mengumpulkan dua keluarga besar. Ya, makanya acara nikah itu disebut dengan walimah, dari kata asal al-walam bimakna al-jam'u. Al-walamu artinya adalah al-jam'u, yang artinya mengumpulkan. Karena ketika walimah, orang pada berkumpul, Dan kalau itu urusannya dengan pernikahan, di situ terjadi perkumpulan dua keluarga besar, keluarga pihak laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Maka sebisa mungkin jaga baik-baik kebahagiaan kedua orang tua, ya. Kalaupun punya masalah ya, kalau bisa jangan sampai bocor, ya. Kalaupun terpaksa harus bocor, sebaiknya ditahan sebisa mungkin untuk diselesaikan secara tertutup. Insya Allah dengan ini kita bisa membuat suasana yang baik dari dua keluarga besar agar jangan sampai menimbulkan masalah yang lebih meluas. Wallahu ta'ala alam, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf barangkali ada banyak kekurangan. Sebenarnya ini cukup grogi karena rano koncone, ya. Pak Nurholis, Pak Heli malah turun tadi. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka berdua. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
3: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam

0: Universitas Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian Lipia Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia dan pengajar tahfid yang bersanad. Yayasan Islam Nurus Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurus Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah, apa Nasrullah? Pertolongan Allah. Wal-Fath, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
4: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
2: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Mutiara Quran.
2: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Kajian Mutiara Petang. Mutiara Petang. Mutiara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Saudaraku muslim sobat Qur'ani yang semoga selalu dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala dimanapun sore hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang
1: edisi Jumat 4 Muharram 1448 Hijriah.
0: Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian rutin berupa tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Maududi Abdullah Elsi Hafizahullah
0: dengan tema pembahasan yang berjudul
1: Ketika Menemui Jalan Buntu.
0: Ya Sobat Qurani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah mengumpulkan kita di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi, yaitu rumah-rumah Allah, masjid. Rasulullah SAW bersabda, khairu biqa'il ardi masajiduha, sebaik-baik belahan bumi adalah masjid-masjidnya, sebaik-baik kaplingan di permukaan bumi adalah kaplingan yang di atasnya didirikan masjid. dan kita sedang berada di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi. Dengannya kita berharap, tapi tidak pasti. Dengannya kita berharap, sangat berharap, harapan yang sangat besar, namun tidak pasti. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bertemu di tempat-tempat terbaik, ini indikasi, ciri-ciri, tanda-tanda, mudah-mudahan, sekali lagi harapan, bukan kepastian, bahwa di generasi kita, kitalah yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Lihatlah mereka-mereka yang sering berkumpul, tapi tidak di masjid. Mungkin dari rumah ke rumah, atau dari restoran ke restoran, sampai ke tempat maksiat, ke tempat maksiat yang lainnya. Lihat bedanya antara orang yang selalu bertemu di masjid dengan orang yang pertemuannya tak pernah di masjid. Kalau toh pun pertemuan di masjid, pertemuan yang lebih kepada acara seremonial bulanan daripada benar-benar menimba ilmu syar'i untuk dijadikan petunjuk dalam kehidupan. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, dengan seringnya kita berkumpul di rumah Allah, mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sedang kita lakukan sekarang, kita berharap, berharap sekali lagi berharap, tak ada kepastian, dan tidak boleh merekomendasi diri bahwa kitalah, enggak boleh. Karena semua itu ilmu gaib, hanya ada di sisi Allah. Tanpa wahyu kita tidak boleh berbicara. Namun harapan adalah harapan, bukan kepastian. Dan kita disuruh oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk berhusnudzon pasca berikhtiar maksimal. Kita disuruh oleh Allah berhusnudzon pasca berikhtiar maksimal. Setelah kita berusaha maksimal atas sesuatu, disuruh Allah berhusnudzon. Dan salah satu ikhtiar kita adalah seringnya kita duduk, belajar ilmu agama, mencari sunnah Rasulullah SAW, mencari tuntunan Allah di dalam Al-Quran dan tuntunan Nabi kita tercinta SAW, dengan memaksimalkan usaha tersebut dan berhusnudzon, mudah-mudahan seperti yang tadi kita bicarakan di awal. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Salah satu yang sangat membedakan seorang mukmin dengan yang bukan mukmin, seorang mukminah dengan yang bukan mukminah, bahwa hati orang yang beriman akan selalu terikat dengan apa yang Allah katakan kepadanya di dalam Al-Qur'an tanpa keraguan, tanpa keraguan. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Ada di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke 15. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Garis bawahi kalimat thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman, ini iman yang diinginkan Allah. Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, dan mereka tidak ragu sedikit pun akan apa yang datang kepada mereka dari Allah dan apa yang datang kepada mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada keraguan. Quwwatul yaqin, kuatnya keyakinan orang yang beriman tentang apa yang Allah katakan, tentang apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, ini yang sangat membedakan mereka dengan orang yang tak beriman. Bahkan ini yang membedakan mereka dengan orang yang kurang iman, bukan sekedar tak beriman, kurang iman. Orang yang kurang iman mulai meragukan. Adapun orang yang benar-benar beriman, tidak ada keraguan sedikit pun di hati mereka. Beberapa tahun yang lalu, masyarakat muslimat, ada beredar video seperti orang teriak-teriak kesakitan berasal dari dalam perut bumi. Pernah kira-kira antum mendengar atau mengetahuinya? Di video itu kalau tidak salah jeritan alam kubur, jeritan dari alam barzakh gitu. Kira-kira begitulah. Sebagian kaum muslimin kita dengar mereka mengatakan, saya benar-benar yakin adanya azab kubur. Saya benar-benar yakin adanya azab kubur. Ketika video itu beredar di saat lagi viralnya dalam beredarnya video tersebut, ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan, saya benar-benar yakin dengan adanya azab kubur. Pertanyaan saya adalah, sebelum video itu ada, iman Anda bagaimana? Sebelum video itu ada, yakin Anda bagaimana? Kalau dengan adanya video itu, baru kemudian Anda yakin, Anda harus bertanya, siapa saya sebelum video itu ada? Yang ingin Anda katakan adalah, seharusnya orang mukmin ada dan tidak ada video itu, keyakinannya tidak goyang. Tidak goyah sedikit pun adanya azab kubur. Kenapa? Karena itu Rasulnya tercinta yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam tidak berbohong sedikit pun. Harusnya tidak goyah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, sampai kepada titik iman, keyakinan orang yang beriman, yakinnya orang beriman dengan apa yang Allah katakan, dengan apa yang Rasulullah SAW katakan, kalau toh pun bertabrakan dengan logikanya, bertabrakan dengan pandangan matanya, dia tetap mengatakan, yang saya tatap dengan mata saya ini tidak benar. Yang saya lihat dan ini logika manusia tidak benar. Yang benar adalah apa yang Allah katakan. Yang benar adalah apa yang Rasul katakan. Walau kita tidak bisa membuktikan pembenaran apa yang Allah katakan dan Rasulnya secara logika atau secara ilmu, sains dan teknologi, tetap kita akan katakan yang benar adalah ini, bukan itu. Karena di zaman kita sekarang, masyarakat muslimin, masyarakat muslimat, terlalu banyak orang sekarang yang mengikatkan keyakinannya kepada hasil penemuan manusia. Terlalu banyak. Hasil laboratorium, hasil riset dan teknologi, hasil, yang semua itu adalah sesuatu yang bersifat duniawi nyata. Percaya tidak percaya, orang yang beriman seperti inilah yang bakalan tewas di saat berhadapan dengan Dajjal. Karena pandangan matanya menunjukkan kepadanya Dajjal benar-benar Tuhan. Dajjal benar-benar Tuhan. Buktinya suruh langit menurunkan hujan, hujan turun. Semua itu dengan izin Allah. Buktinya dia datang kepada kaum dan mengatakan, kalau beriman kalian kepada saya akan suruh bumi ini mengeluarkan kebaikan-kebaikannya sehingga tanaman-tanaman menjadi subur dan kalian hidup dalam kenikmatan kehidupan dunia. Dan kalau kalian tidak beriman kepada aku, aku akan larang bumi ini untuk mengeluarkan kesuburannya dan kalian akan paceklik dan tanaman-tanaman akan kering, kerontang. Dan seperti itu yang terjadi. Dengan izin Allah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mata telah menunjukkan bahwa dialah yang ngatur alam semesta. Dan inilah orang-orang yang seperti inilah yang imannya nanti akan ikut sia-siapa? Dajjal. Kenapa? Di zaman kita sekarang ini saja ada orang yang punya kemampuan yang 1/1000 lebih rendah daripada Dajjal, orang yakini loh kok itu orang luar biasa, orang ahli ini, orang wali ini, wali itu, dan boleh membuat syariat sesuka hatinya. Itu kemampuannya baru mungkin 1/1000 Dajjal yang hakiki. Betapa banyak sekarang manusia tertipu dengan hal-hal yang sifatnya terlihat mata. Terlihat dia dibacok. Dibacok tidak luka misalnya, ditusuk tidak tembus pedang dan semacamnya. Oleh karena itu, wahai saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, hiduplah dengan yakin yang benar-benar terikat dengan kokoh di hati, tertanam dengan mendalam, tertanam dengan tertancap dengan dalam di hatimu. Semua yang Allah katakan itu apa adanya, 100% semuanya benar, tak ada yang keliru sedikit pun. Ada yang akan ada, tak ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang Allah katakan, tak ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang Rasul katakan. Semua akan terjadi seperti yang Allah katakan, semua yang akan terjadi seperti yang Rasul katakan. Dengan inilah kita beriman, sehingga adanya video-video yang tadi tak membuat kita beriman. Karena kita sudah beriman luar biasa sebelumnya. Belum ada video itu kita sudah beriman 100% keimanan kita bahwa akan ada sesuatu di alam barzakh, pertanyaan malaikat, dan yang mampu menjawab akan mendapatkan nikmat kubur, dan yang tak mampu menjawab akan mendapatkan azab kubur. Ada tiga di dalam kubur: fitnah, azab, dan nikmat. Fitnah pertanyaan, ujian, nikmat kubur adalah kenikmatan yang ada di dalam kubur, bahkan alas tidurnya didatangkan oleh malaikat dari dalam surga. Alas tidurnya lebih baik daripada alas tidur raja-raja dunia. Alas tidur orang yang mendapat nikmat kubur lebih hebat daripada alas tidurnya raja-raja dunia. Mata kita memandangnya di tanah, tapi alas tidurnya untuk orang-orang yang dapat nikmat kubur lebih baik daripada alas tidurnya raja-raja dunia. Dan ada juga yang mendapatkan adab kubur. Baik, usahakan iman Anda tak pernah goyah. Karena inilah yang diinginkan Allah dalam iman. Inilah yang diinginkan Rasulullah SAW di dalam iman. Pertanyaan berikutnya adalah, di permukaan bumi ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita yang berhadapan dengan petaka-petaka dunia, musibah-musibah dunia, pertanyaannya, adakah sesuatu yang disebut jalan buntu? Pada dia mana nanya loh. Ada jalan buntu? Ada. Gang buntu. Problematika kehidupan bukan jalan buntu, gang buntu. Kalau itu mah banyak. Problematika yang ana maksud. Dalam problematika kehidupan dunia, kehidupan kita di permukaan bumi, dalam masalah-masalah yang menimpa kita, musibah-musibah yang menimpa kita, ada kasus itu yang namanya jalan buntu? Ada atau tidak? Ada khilaf kayaknya jawabannya. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak. Di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat yang kedua, di akhir ayat yang kedua disambung di awal ayat yang ketiga. Surat At-Talaq di akhir ayat yang kedua dan di awal ayat yang ketiga. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah akan memberikan untuknya, mewujudkan untuknya solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan lalu Allah beri rezeki kepadanya dari arah yang dia tak kira, tak sangka-sangka. Masih dalam surat yang sama ayat yang ketujuh. Masih di surat yang sama ayat yang ketujuh, akhir ayat yang ketujuh, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Maka Allah akan mewujudkan setelah kesulitan adanya kemudahan. Di dalam surat Asy-Syarah, alam nashrah laka sadrak, Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah ulang, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini Allah katakan di dalam Al-Qur'an. Pertanyaannya, adakah jalan buntu? Tak ada. Tidak ada, hai orang-orang yang beriman. Allah tabaraka wa ta'ala berjanji kepada orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah akan memberikan kepada mereka solusi dari problematika yang mereka hadapi. Dan Allah tidak akan pernah ingkar janji. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Subhanallah. Di ayat yang kedua dan ketiga dari surat At-Talaq, Allah tidak memberikan kepada orang yang beriman janji bahwa mereka tidak diberikan problematika. Allah tidak memberikan janji itu. Namun Allah memberikan janji solusi dari problematika. Maka siapapun Anda, jangan pernah mencari hidup tanpa problematika, enggak akan ketemu. Hidup itu pasti ada problem, pasti, pasti dan pasti. Tak ada hidup yang namanya di dunia ini tanpa problematika. Semua kita yang hadir di majelis ini, yang laki-laki atau yang wanita, pria ataupun wanita tua ataupun muda, semua kita punya problem. Semua kita punya problem, termasuk yang lagi ngomong. Termasuk yang lagi ngomong, wallahi punya problem hidup. Nggak ada yang tidak. Jadi, terutama yang duduk di belakang ya. Terutama yang duduk di belakang. Lihat kepala-kepala yang di depan Anda. Semuanya kepala penuh problem itu. Ya. Masyurul muslimin, setan datang kepada banyak orang dan mengatakan, kenapa saya saja yang diberikan problematika, yang lain tidak. Ini untuk membuat dia frustasi dalam hidup. Dan mulai hidupnya itu dimasuki oleh yang namanya kesedihan. Dan membuat seseorang sedih, itu tujuan utama iblis untuk memasukkan setelahnya sesuatu yang dia inginkan. Hati-hati, wahai manusia, dalam kehidupanmu. Langkah iblis untuk mengajak Anda berbuat maksiat diawali dengan Anda diberikan rasa sedih atau Anda diberikan rasa takut. Kalau Anda sudah bersedih, Anda sudah takut, pintu iblis untuk mengajak Anda melaksanakan hal-hal yang dia ingin bawa Anda kepadanya terbuka luas. Oleh karena itu, kenapa iblis rakus terhadap orang yang sedang ditimpa masalah dan problematika, bahwa kenapa saya saja yang dapat, yang lain enggak? Padahal sudah kita katakan tadi, tak ada manusia yang hidup tanpa problem. Tak ada manusia yang hidup tanpa problem. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat. Tak ada. Mau kemana kita? Carilah. Ustaz, kelihatannya hidupnya nyaman-nyaman aja, kelihatannya hidupnya bahagia-bahagia saja, kayaknya hidupnya itu normal-normal saja. Itu karena dia belum cerita aja sebenarnya. Belum cerita sama kita. Kita tak tahu. Bukan tak ada. Ada itu pasti. Beberapa tahun yang lalu, saya Allah takdirkan sedang bersama salah seorang pengusaha yang punya 4 pabrik di Cikarang. Cikarang itu masih Bekasi ya? Masih Bekasi. Masih wilayah antum juga, Masya Allah. Dia punya 4 pabrik di wilayah Cikarang sana. Itu kali pertama, sudah kenal dengan beliau sebelumnya, tapi kali pertama dibawa ke pabriknya. Di pabrik itu beliau bercerita tentang penderitaan hidup yang membuat beliau menangis. Di pabrik, di kantor pabrik itu beliau bercerita tentang penderitaan hidup yang membuat beliau menangis. Permasalahannya adalah antum bukan tempat beliau bercerita, sehingga antum tak tahu, gitu loh. Sehingga hidupnya terlihat normal-normal aja, Masya Allah, usahanya maju, pabriknya 4, yang belanja dari Hong Kong, dari Taiwan, dari ya Cina, dan pokoknya antum nggak tahu deh pokoknya. Sehingga antum sebagai tetangganya, kok melihatnya bapak ini Masya Allah usahanya lancar, kehidupannya lancar, dan karena nggak cerita aja. Giliran beliau cerita, beliau cerita dengan di depan kita dengan linangan air mata. Oleh karena itu, ayat-ayat Allah memberikan kepada kita kekuatan, keyakinan bahwa setelah kesulitan ini ada solusi yang akan Allah berikan. Setelah kesulitan, setelah problematika ini akan ada solusi yang Allah berikan. Setelah kesulitan ini akan ada kemudahan yang Allah berikan. Dan tidaklah Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemudahan dan tidaklah Allah memberikan kesulitan, melainkan karena setelahnya Allah ingin memberikan kemudahan. Kalau itu tertanam di dalam hati kita sangat dalam, tertancap dalam hati kita sangat dalam, kita punya mental untuk berhadapan dengan problematika kehidupan. Dan kita akan menjadi sosok yang kokoh, kuat, berhadapan dengan aneka ragam problematika, aneka ragam kesulitan. Ini yang anak katakan tadi, seorang mukmin punya spesialisasi yang luar biasa, keimanannya kepada apa yang Allah katakan, sehingga karakter seorang mukmin itu kuat. Semangatnya tingkat tinggi, hidupnya penuh dengan optimisme, hidupnya penuh dengan harapan-harapan yang luar biasa. Berat iya, menangis iya, harus bersabar iya, tapi harapan tak pernah sirna. Di dalam surat Asy-Syarah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ada sesuatu yang perlu kita ketahui. Ana yakin antum sudah mendengar, antum sudah mengetahui, namun harus kita ulang karena ini penting. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seolah-olah ayat ini sama, hanya beda fa saja. Pada ayat yang pertamanya ada fa inna ma'al usri yusra, lalu Allah ulang inna ma'al usri yusra. Seolah-olah bagi orang yang membaca ayat, ayatnya sama kok, hanya pengulangan saja, hanya pengulangan saja. Padahal ayat tidak sama, ayat itu tidak sama, tidak murni pengulangan. Ayat yang pertama, fa inna ma'al usri yusra, Allah menyebut di sini satu kesulitan dan satu kemudahan. Allah menyebutkan fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di sini Allah menyebut kesulitan satu dan kemudahan satu. Ayat berikutnya, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan yang tadi di atas. Kalau antum ingin membuat terjemahan, buat yang tadi di atas. Akan ada kemudahan yang tak sama dengan kemudahan yang tadi di atas. Saya ulangi. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Berarti Allah sudah menyebut satu kesulitan dan satu kemudahan. Ayat berikutnya, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan yang tadi di atas akan ada kemudahan yang beda dengan yang tadi di atas. Karena alif lam yang ada pada kalimat al-usri pada ayat yang kedua, alif lam inna ma'al usri, inna ma'al, ada alif lamnya. Alif lam itu menunjukkan bahwa usri yang ada di dalam ayat ini hanya pengulangan penyebutan, padahal dia juga yang ada di ayat sebelumnya. Dan alif lam itu tidak ada pada yusra yang ada pada ayat sebelumnya. Maka di sini Allah menyebut kesulitan satu kali. Yang di ayat yang kedua hanya pengulangan yang satu yang ada di atas. Karena dia pakai alif lam. Orang Arab menyebutnya dalam istilah bahasa Arab alif lam al-ahdiyah, menyebut sesuatu yang sudah disebut di atas, padahal dia benda yang sama. Ketika yusra Allah sebut, Allah menyebutnya tanpa alif lam, berarti yusra yang ada di ayat pertama berbeda dengan yusra yang ada pada ayat yang kedua. Berarti Allah menyebut satu kesulitan dengan dua kemudahan. Maka akan lebih banyak kemudahan dibanding kesulitan. Dan inilah dia realita kehidupan. Realita kehidupan yang Anda saksikan dalam hidupmu, wahai manusia, akan lebih banyak kemudahan Allah berikan dibanding kesulitan. Akan lebih banyak kemudahan Allah berikan dibanding kesulitan. Hidup kita ini lebih banyak sehatnya apa sakitnya? Jauh lebih banyak sehatnya dibanding sakitnya. Ada apa ketika sakit Anda meronta-ronta seolah enggak akan pernah sehat lagi? Frustasi. Hidup ini lebih banyak kecelakaannya dibanding selamat dari kecelakaannya, mana? Lebih banyak selamatnya. Antum berapa ratus kali naik sepeda motor? berapa ratus kali naik mobil, kalau celakanya cuma berapa kali sih? Paling hitung jari. Hampir semua orang pernah kecelakaan, senggolkah ataukah apakah namanya, jatuh sendirikah atau ditabrak orang atau dia nabrak orang dan semacamnya. Semua orang hampir pernah mengalami hal itu. Tapi lebih banyak yang Allah selamatkan dibanding yang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hal yang sama kebakaran, hal yang sama, hal yang banyak, terlalu banyak. Menunjukkan bahwa kemudahan akan Allah berikan jauh lebih banyak daripada kesulitan. Karena Allah menyebut dua kemudahan, Allah hanya menyebut satu kesulitan. Orang dahulu, orang-orang bijak dahulu mengatakan hidup bagaikan roda kehidupan. Kehidupan itu bagaikan roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Ini benar dan salah. Benar dari sisi bahwa kadang kita di atas ada kemudahan, kadang kita di bawah ada kesulitan, itu benar. Kadang hidup itu ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang mudah, berganti-ganti antara kemudahan dan kesulitan. Salahnya di titik roda berputar seimbang. Salahnya di titik roda berputar seimbang, dan kehidupan antara sulit dan gampang, antara kemudahan dan kesulitan tidak berjalan seimbang, tidak seperti roda. Maka titik lemahnya di titik bahwa roda berjalan seimbang, sementara kehidupan antara kemudahan dan kesulitan jauh lebih banyak kemudahan dibanding kesulitan. Hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW, atau tipis imannya, yang merasa ini jalan buntu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, wajar kalau mereka kemudian mengira bahwa segala sesuatu tak ada solusi. Kehidupan mereka tidak punya solusi, perkara mereka tidak ada solusi, dan semacamnya, dan semacamnya. Oleh karena itu, kita yang berkumpul di sini, yang menunjukkan bahwa kita ingin mempelajari apa yang Allah katakan, ingin mendengarkan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala katakan, haram bagi kita untuk mengira bahwa hidup kita akan bertemu dengan jalan. Enggak akan. Wahai muslim, wahai muslimah, sadarlah bahwa Allah sangat sayang kepada kita. Namun Allah berkehendak hidup ini ada kesulitan, ada kemudahan. Itu yang Allah hendaki untuk dunia. Dan Anda adalah orang yang hidup di dalamnya. Dan Allah sudah berkehendak bumi ini ada kesulitan, ada kemudahan. Di dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu, Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Wa la yakunu dhalika illa lil mu'min." Alangkah menakjubkannya urusan orang mukmin. Alangkah menakjubkan perkara mereka. Seluruh urusan mereka, seluruh keadaan mereka adalah kebaikan. Dan itu tidak terjadi kecuali untuk orang mukmin. Maka jadilah kita orang-orang yang beriman. In asabathu sarra syakar fa kana khairan lah. Apabila yang datang kepadanya adalah hal-hal yang dia sukai, hal-hal yang membuat dia gembira, hal-hal yang dia senangi, syakar, seorang mukmin akan menghadapinya dengan sifat syukur. Fakana khairan lah, dan itulah yang terbaik untuknya. Wa in asabathu dharra, dan apabila yang datang kepada orang mukmin itu mudarat-mudarat, petaka-petaka, musibah-musibah, sabar, seorang mukmin akan berhadapan dengan tiga petaka itu dengan sifat sabar. Dia akan hadapi dengan sifat sabar. Fakana khairan lah, maka itulah yang terbaik untuknya. Di dalam hadis ini ada dua yang datang kepada kita sebagaimana disuruh kita menyiapkan dua untuk berhadapan dengannya. Dua yang akan datang kepada kita disebut oleh hadis di dalam oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Pertama, sarra, sesuatu yang mengembirakan, sesuatu yang membuat kita senang, sesuatu yang kita sukai. Dan yang kedua, sesuatu yang tidak kita sukai bernama bencana, petaka. Dan Nabi tidak menyebut yang ketiga. Dan Nabi SAW tidak menyebut yang ketiga, hanya menyebut dua saja. Berarti memang hidup kita di dua itu. Hidup kita hanya di dua itu. Nabi tidak menyebut yang ketiga. Wahai manusia, mukmin dan mukminah, perhatikan hidup Anda yang sudah Anda lalui saja. Yang sudah Anda lalui, coba perhatikan. Adakah sesuatu terjadi dalam hidupmu bukan salah satu di antara yang dua ini? Dia tidak masuk sesuatu yang saya sukai, dia tidak juga tidak masuk sesuatu yang musibah. Enggak ada. Hidup kita kalau tidak datang kepada kita sesuatu yang kita sukai, atau datang kepada kita sesuatu yang tidak kita sukai, hidup itu berganti-ganti di situ aja. Sebagaimana perkataan yang tadi, pergantian antara kemudahan dan kesulitan. Walau dengan volume yang berbeda dan jumlah yang berbeda, kuantiti yang berbeda. Namun berganti-ganti, kadang sulit, kadang susah, kadang kemudahan, kadang kesulitan lagi. Sudah mudah, datang lagi kesulitan, habis sulit, datang lagi kemudahan. Ada sesuatu yang kita sukai, datang lagi hal yang tidak kita sukai, datang lagi hal yang kita sukai, datang lagi hal yang tidak kita sukai, datang lagi. Seperti itu terus. Karena memang hidup hanya itu. Kesulitan dan kemudahan. Sesuatu yang kita sukai dan sesuatu yang tidak kita sukai. Sesuatu yang membuat kita bahagia atau sesuatu yang membuat kita menangis. Tak ada hidup selain itu. Tak ada hidup selain itu. Oleh karena itu Nabi tidak menyebut keadaan yang ketiga. Sallallahu alaihi wasallam. In asabathu sarra, in asabathu dharra. Apabila yang datang kepadanya hal yang membuat dia suka, hal yang membuat dia gembira, hal yang membuat dia bersenang, sukaria, atau datang kepadanya sesuatu yang membuat dia menderita, mudarat, petaka, bencana dengan aneka ragam keadaannya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimin. Kalau kita yakin akan semua itu. Sekarang Anda yang sedang berada dalam petaka, yakinlah petaka ini akan berlalu dan akan datang kemudahan. Hal yang sama, Anda yang sekarang berada di dalam kenikmatan dan kesenangan dan sesuatu yang Anda sukai, suatu saat siap-siap akan datang sesuatu yang Anda tidak sukai. Siap-siap. Dan siapkan mental untuk berhadapan dengan itu. Imam Abdurrahman As-Sa'di ketika beliau bercerita mensyarah hadis Nabi SAW, nasihat Rasulullah SAW kepada seorang lelaki, bersabarlah, bersabarlah, jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ada hadis Nabi yang terkenal, masyhur, seseorang minta nasihat kepada Nabi SAW dan Nabi menasihati, jangan marah. Dia mengulang, ya Rasulullah berikan saya nasihat, kata Nabi, jangan marah. Ya Rasulullah berikan saya nasihat, kata Nabi, jangan. Dia mengulang berkali-kali, wasiat Nabi kepada beliau cuma satu, jangan marah. Beliau di dalam hadis ini, mensyarah hadis ini, beliau bicara tentang kesabaran, dan ada sebuah kalimat yang sangat luar biasa yang beliau katakan, bahwa banyak orang bicara sabar ketika musibah terjadi. Padahal sabar yang paling penting adalah menyiapkan sabar sebelum musibah datang. Menyiapkan sabar sebelum musibah datang. Dan ini orang yang jarang orang bicarakan. Anda mendapatkannya dari kitab beliau tersebut. Ketika beliau mensyarah hadis, la taghdab, jangan marah. Banyak orang bicara sabar, yaitu ketika musibah, sabarlah, sabarlah. Itu adalah ujian dari Allah. Dan sedikit yang membicarakan, siapkan sabar untuk petaka yang pasti akan datang. Oleh karena itu, Anda yang sekarang diberikan Allah kemudahan, jangan lupa, suatu saat akan ada kesulitan. Oleh karena itu, bersiap. Jangan kira bahwa kenikmatan ini akan selamanya. Jangan kira kesenangan ini akan selamanya. Tidak. Akan ada setelah itu terjadi kesulitan. Karena begitu yang Allah inginkan di permukaan bumi. Di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, Imam Ibnul Qayyim mengungkapkan sebuah pertanyaan, kenapa Nabi Adam dan cucunya Allah hidupkan di bumi yang penuh dengan petaka, penuh dengan bencana, penuh dengan mudarat-mudarat. Salah satu jawaban yang beliau jawab sendiri adalah, Allah berkeinginan, Allah berkehendak, Allah maunya negeri tanpa mudar itu hanya surga. Allah berkeinginan, Allah berkehendak, negeri yang tanpa problematika itu hanya surga. Oleh karena itu, anak cucu Adam ditaruh dulu di bumi yang ada masalah. Di negeri yang penuh dengan problematika, di bumi yang penuh dengan kesulitan. Di bumi yang di dalamnya ada nasab, ada susah payah, ada bertungkus lumus. Karena nasab itu tidak ada lagi di surga. Alladzi la yamassuna fiha nasab. Penduduk surga mengatakan kita tidak ada nasab. Tidak ada sesuatu yang membuat harus sulit gitu, enggak ada. Gak ada effort untuk mendapatkan kebaikan itu harus bersulus, susah dulu untuk mendapatkan kebaikan, itu gak ada. Semuanya datang dengan begitu mudah. Sampai minum air pun tak perlu menuang. Minum air gak perlu menuang di surga. Menuang di surga sudah dianggap kesulitan, bayangkan. Menuang padahal itu gak sulit sebenarnya kan. Dari teko, dari yang besar dituang ke gelas. Gak ada di surga Allah. Wa ka'san dihaqa. Yang ada di surga Allah, gelas-gelas, ketika minum, langsung terisi penuh. Anda tinggal minum. Sekedar menuang, di surga Allah, dianggap kesulitan. Buang air, pipis, dianggap kesulitan. Bahkan kentut, dianggap kesulitan. Nggak ada kentut di surga Allah, dan tidak ada buang air kecil, apalagi buang air besar di surga Allah, karena itu adalah dianggap kesulitan. Giliran makan buah disuruh petik sendiri. Karena ternyata metik itu lebih enak makan buah metik daripada tidak metik. Bukankah metik itu sulit Ustaz? Enggak. Buktinya orang metik, mau metik bayar lebih mahal dibanding beli aja tanpa metik. Ada tempat, antum tahu nama tempatnya, anda enggak mau nyebut aja sebenarnya. Kalau metik sendiri, mahal bayarnya. Padahal sebelum tempat pas di situ juga ada jual, udah matang, tinggal beli, makan. Tapi kalau mau metik sendiri, susah-susah, panas-panas, berkeringat, sambil jalan-jalan, mungkin ada kalajengkingnya atau... Tapi, antum lebih mau metik sendiri, biarlah bayar mahal. Kenapa? Karena metik buah ada kenikmatan yang lebih tinggi daripada sekedar makannya. Oleh karena itu Allah jadikan di surga itu metik, karena kenikmatan makan buah itu plus memetiknya itu lebih nikmat. Tapi Allah jadikan memetiknya nggak pakai sulit, sambil duduk metik, sambil baring metik, itu nggak pakai sulit. Metik juga tapi nggak pakai sulit, duduk begini sambil sandaran metik, rebahan sambil rebahan metik. Tapi pakai metik. Qutufu hadaniya. Ala kulli hal. Beliau menjawab bahwa kenapa Allah tabaraka taala menginginkan manusia hidup? Karena Allah menginginkan manusia untuk merasakan kesulitan. Karena sesungguhnya kemudahan tidak ada rasa nikmat kalau belum merasakan kesulitan. Kemudahan tidak ada rasa nikmatnya kalau belum mendapatkan kesulitan. Justru kemudahan itu terasa nikmat setelah tahu yang mana yang sulit. Oleh karena itu, Allah ingin Anda merasakan kemudahan dan merasakan nikmatnya kemudahan. Oleh karena itu, hikmah Allah berlaku, rasakan dulu sulit sebelum merasakan kemudahan. Itu terjadi di dunia. Allah tidak akan memberikan kemudahan kecuali sebelumnya Allah memberikan kesulitan. Agar Anda tahu bagaimana nikmatnya kemudahan. Mengerti nikmatnya kemudahan. Hal yang sama, rasakan dulu sulit di dunia, sebelum nanti insya Allah, berharap tapi tidak pasti, namun berharap sangat, kepastian tidak ada, insya Allah semoga kita juga sampai ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, tanpa masuk neraka. tanpa masuk neraka. Minta kepada Allah masuk surga tanpa masuk neraka. Jangan minta surga saja, karena bisa saja masih ada orang yang masuk surga tapi ke neraka dulu. Maka kalau minta surga kepada Allah, minta surga yang tak pakai singgah ke neraka. Maka Rasul selalu minta surga.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Tilawah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.